Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Derek-derek, bapak-bapak, ibu-ibu, kepareng dinten menika Rebo tanggalipun tanggal 15 tanggal gangsal welas bulane Juli 2016 menika kaya padatan biasanipun betok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat le. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek tambah semangat le nyambut gatel. Nyemlek dolek dodolan ki yo kudune semangat. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah dinten menika kleresan ora bakal ki ngecewakan. Masalahnya sing disade sing didol ki anget baru mulai ana ki bebrek bumbu pecel terus mar lele tongel lele dumbu lele jahe karo siwir masakan apa iki siwir iki koyoke pecel nusantara dadi toge terus maring ngono iki trancam ngono pokoke komplit Yai Semarnata dasar garing sing nyereng petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol gek laris-laris no daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Omane ngene iki dulur-dulur sing mirsani TikTok nggih sampun mulai gek padha ngantri uga iki sing do kalungan radio iki ya wis rono-rono nggo kalung radio. Sing arep budal ning pasar, sing arep budal makarya, sing kerja, go iki sing ngetem iki olahraga barang iki. Ya padha sik iki midangetne karo iki latihan. Nggih, latihan olahraga.

0: Matur sembah nuwun Kang Selo ugi derek-derek sing nembah niki wau nggih sampun midanget nih nembe mawon. Akeh Yai Semar Nata Dasar ki sing tuku ya wis ngantri-ngantri. Panjenengan ugi sing badhe atur salim badhe nika WA dateng 081 555 6913. Bu Nani, selamat pagi Mbak. Kula tumut sarapan. Monggo engko. Wonten lele tongel terus mari ngono besengek kliwon nggih wonten. Pokoke sing pentinge sehat. Lho, sehat midangetne mirsani TikTok karo ki ngunjuk kopi terus lalapane ki puhung goreng karo ketan ki goreng. Mbak Tuti matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu. Lah niku sing padha request lagu Perahu Layar. Wah, campur sari. Mboten apa no? Mboten apa? Karo sing padha ki wis siap-siap berangkat makarya, berangkat ngeterke sekolah putra-putrane. Are kaya kula nika guru nika mosok anu berangkat nggih piambek, Mbak. Lho iya ya. Sing ana ning Bali Desa, sing lagi ki ya ning Tegal Sawah utawa Gulut kaya ngarit. Ngojo nganti lali. Lho iya sarapan pecel, lho budayakan sarapan. Batak palui sini metu ana bebek. Dibeleya temi. Sarapan pecel wong urip. Ayo jam 7. Lek gak jam 7 engko dianggremi. Anu ya temi. Matur sembah nuwun Kang Bodrek, dos pundi pawartosipun wonten sido dadi gedangan. Lho nengko hadir. Salam kenal saking kula telatah Turen. Nggih salam kenal balik. Jangan lupa, jangan lupa. Panjenengan ugi dulur-dulur sing padha kimi dangetne Radio Propapat Suara Budaya Nusantara saged uga gek menika nggih mirsani. Mirsani nika live streaming nggih saged sarapan pecel bersama kula Mbah Demin Sabolepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Sarunging linting ngambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Niki pun dadi syarat minangka sewan. Sing padha tata-tata, sing padha ki wis ana ning ngarepe radio kalungan radio.
1: Ata blon.
0: Nah, nika kula. Sumete rumien setunggal. Nggih pokoke sedaya nika sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng injang. Sabar dulu Mas Grendel.

0: Follow. Sing anak ning luar negeri, ke luar Jawa, luar kota ugi. Pelanggan-pelanggan pecel menika sugeng enjang.
1: Banget ya bagi saya.
0: Tetap semangat.

bisa setrika umba-umba cetik geni masak. Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Alek wis budayakan sarapan tetep sehat.

sabar dulu nje. Aku tak ngedoli liane. Bungkus-bungkus. Matur sembanuan Buleni. Cici. Assalamualaikum, Mbak. Merauke hadir, Mbak.

0: sarung mau robot mau brot. Ditinggal joget malam amburadul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kula tumut sarapan pecel. Salam kagem Mbae, matur sembah nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Wilujeng salam kagem sedaya pamireng RRI. Saking pundi mbak? Kula baleni. Baleni napa? Baleni pecele durung kula pendet. Nami kula Mbak Leni. Mosok lali rek. Karo ponari, aku iling iki karo watune pon. Iki matur sembah nuwun Kang Rizky. Lah, Mbak apa Kang iki? Rizky Andelira putra pamungkas yo lanang. Iki ana Bathara Bayu mudhun saka kayangan yo tuku pecel sugeng enjang bandemen. Nggih sugeng enjang. Kang Kasiran, selamat pagi sedoyo. Kabeh iki mang. Iki ana sing tumbas tak lebokne sik. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, rek gak urip gak sarapan jare Bu Sri Purnomo.
0: Ayo iya.
1: Niki lho Bu Sri. Sarunge ambune ulung-ulungan buat nanti domba Bu Sri.
0: Nek pokoke lek ana dina-dina ulan-ulan surong ini ya tak umban dong.
1: Pokoke lek blangkon iki malam jumalek iki wis dikrum. Dina sewengi.
0: Pokoke gak nyunyut.
1: Wah, mau ngono waduh nek banyune nek tak aleng budhek ngono ya.
0: Nek perkara budhek iki luntur.
1: Ya apa mbak kabare mbak?
0: Alhamdulillah lundang. Dungo dinungo wai masih oke ora ketemu.
1: Ya wis beneran sehat.
0: Nah.
1: Ya apa dia sama anak putu sehat kabe.
0: Anak putu yo sehat. Iki sakjane ngono radio ini kong slet.
1: Apa sih mbak?
0: Kok wih.
1: Uangnya ini kegedean mbak.
0: Ayo, ya dicilikno aja cilik-cilik nemen.
1: Ira-irane ya apa ado ngono ta wayahe.
0: Lah iya wong anyene ya kaya ngene, kahanane wae adem. Ki mang budal ki mak pecenyek-cenyek ngono.
1: Dhewe ono adem iki nek ono adem, dituren nek ono adem.
0: Oh iya ya, lali. Siji desa mawa cara, siji desa udarane ora padha.
1: Kae kene gak ono adem, ora adem iku muni adem iku cangkeme.
0: Oh iya ya lali.
1: Cangkeme muni aku adem lho, adem ya ora ya cangkeme muni adem, awake gak adem.
0: Oh iya, oleh salam awakmu.
1: Teko sapa, Mbah?
0: Ki teko Bu Sriana.
1: Oh, Mbak Sri Bu Sriana.
0: Heeh.
1: Salam kenal kula saking Turki.
0: Nah, Bu Sriana iki tahun 65 wis dadi sinden jegrik kok.
1: Oh ngono. Nggih ta Bu Sri.
0: Yo, wong.
1: Kula mboten temu-temu karo Bu Sri sing ngomong, Mbak. Ana Mbak Nemi lho Bu Sri.
0: Lho.
1: Kula mboten temu-temu Bu Sri sing ngomong niku Mbak Nemi.
0: Lho.
1: Kula meniro akan to.
0: Oh, nirokno. Ya. Ki ambek tak dolin ndang.
1: Ya wis salame ana Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Mbak Utami. Mbak Utami ki nandi wong iki kok kena suarane ya.
0: Wis budal oleh.
1: Terus ngono ana Bu Pandan.
0: Heeh.
1: Terus ngono ana maneh ning Reha.
0: Iya. Nek ning Turen ora adem, ning Bayang Tegir kono adem. Iya. Jare ponari Bayang Tegir adem.
1: Mbah, ala sana Mbah.
0: Saka sapa?
1: Tak kang Sari iya be, Widi.
0: Sari i, matur sembah nuwun, bapak ibu Widi, nggih matur sembah nuwun.
1: Iya, kang Sari i dari aku sih ngombe kopi dong, mau jadi.
0: Iya, welek kepingin adus bola mandi bola yo nang Sari i. Wah,
1: mana yo?
0: Yo seger.
1: Salah apa mandi bola, mer mandi banyu dah. Apa mandi bola, dikai mandi.
0: Dong, kok anu alergi karo banyu
1: Anggiti ya anak kecil lah.
0: Ya jenengnya Anggiti ya anak kecil, Anggito ki anak gede.
1: Ya terus ana Mama Yuda.
0: Mama Yuda.
1: Iya. Iku Buriate, Umar Lena, Mama Dika. Ya. Mama Dika biasanya cacil ngebel aku, semua gak ngebel.
0: Iya, iya.
1: Mandi orang iya. Terus kono Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
1: Iya. Terus kono Bobo Bambang.
0: Ini kira
1: terus salah mbah.
0: Saka siapa?
1: Teko keluarga besar Kang Gradong.
0: Yo pokoknya ana wong gede-gede salam ngono ya keluarga besar. Tenan. Wong ngene ya yamine iki wis wayahe kanca-kanca iki berangkat pangaryo kok ndong. Nang ndi arek iki, Pak? Matur sembah nuwun Bu Riatin, Mama Dian sing ana Kalimantan kono sugeng nginjang lho, Mbah. Sugeng nginjang, selamat pagi. Radio RRI Pro Papat Malang niko, Mbah. Kuk. Diputerakan lagu kula, Mbah. Wani Isin. Nek kula niko mboten betah. Tapi rapapa. Wong iki kudu wani isin. Salam untuk para pendengar Radio Pro Papat lho, Mbah. Sing dateng Malang salam untuk Pak Bambang, Bu Sumiatun, Mas Aceng, tetangga Kalimantan, untuk semua pendengar setia Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Love. Iki Kang Haji Ansori matur sembah nuwun. Niki dugi anu gumuk emas Jember, Mbah. Ado-ado saka gumuk emas padha karo Mama Dian ki saka Kalimantan ki. Ado-ado mung ki sak bungkus. Nggih, kula aturi gek pinarak rumiyin tak golekne gedang ki di gedang apa digoreng.

matur sembah nuwun ugi Kang Haji Ansori. Ini bukan sekedar radio. Napa acara kolosal. Ini matur sembah nuwun lho Bapak. Sing penting nika sarapan.

0: Nur Yayu, matur sembah nuwun. Indrawati Ariningsih. Bandemen kok
1: dalam rompol lamaran.
0: Jenengan mboten kangen bumuke ta? Sing ana ning pemandian. Lho, kuwi Sriana. Lah ya kuwi, ngene iki apa ya renang? Kalah lae minggat ki Sriana ki.

0: kaya mbah iki ya biyen pelatih renang.
1: Ora lho, Dik.
0: Ben renang mesti gaya koran.
1: Seneng gedang.
0: Maksud, Dik. Piye to mbah gaya koran kuwi?
1: Andelah.
0: Oh, saiki renang sesuk ki mlebu koran. Ditemokno. Mbah nuwun Pak Be.
1: Gedang.
0: Mbah no sing ana ning Kediri.
2: Yang lama renangku,
0: setiap pagi

0: tanah, su tanah, mu tanah dah. Kok ngono sih? Wow, wong namanya dulu itu memang Tanah SM. Tanah Sutana pingin ro M-nya Mutana. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Wong iki maneh.
1: Muncul.
0: Nggih. Awakmu ki mau oleh Salim saka tangga iki mau.
1: Saking sinten, Mbah?
0: Aku ki lek golekno ki saka sapa ya mau ki anu sing ana ning anu kolam renang ngono ki.
1: Sing kaya anu iku ikan duyung ah.
0: Heeh. Kimpung-kimpung ya, Nduk ya.
1: Kimpung-kimpung.
0: Jenenge Indrawati Ariningsih.
1: Ya tau gak kuih ku tambah.
0: Lah ya kuih.
1: Oh alah. Kok anjok kenal mbae sih Indrawati Mari.
0: Ya pelangganku pelanggan.
1: Mbak nek karang ini jadi ngene mbah. Indrawati Mari ngeseng ngono.
0: Wow. Jembak. Lagi apa?
1: Sarapan bang.
0: Apa?
1: Lah niki wae mboten didodoli kali bae, kula sarapan pecel, ngimale ke sarapan eseng-eseng kubis.
0: Loh, seneng aku, Nduk, seneng aku.
1: Apa? Iki seneng njenengan ngoten jembatan seneng.
0: Apa maning ki orem-orem? Lho ya.
1: Apa menar iki pancen karo apa-apa ne?
0: Blas. Ono jarene rene nggawa nasi padang tibane blas.
1: Lambak padange kan apa-apa nih, padang blang.
0: Isa-isa apa-apa mundur. Loh,
1: Gus. Sariin pun munggah.
0: Sariin durung kimang sik.
1: Oh, dereng.
0: Sik ngedusi kakek.
1: Kugah.
0: Oh iya. Yang
1: kugah.
0: Anu sik ngedusi kakek. Ngedusi kakek.
1: Langge, Mbak, cek ndang Makaryo ndang budal anu.
0: Ya.
1: Mbak Indrawati, Indrawati ngebel, Mbak, bapakno.
0: Ya. Awakmu ki nun sewu, lek ana sari iki mari ngedusi kakek yo aja ngomong arek e atine budal anu, Mbak. Anu apa? Desari kok. Anu-anu.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, iki kowe oleh salam saka kidulure. Anu sing teko Amerika. Lho iki alhamdulillah sehat selalu.
1: Oh, teko Amerika.
0: Amerika.
1: Waalaikumsalam nggih, sak pangsulipun, Mbah.
0: Lho, mulene aku ora-ora takono.
1: Oh, mboten, Mbah.
0: Oh, sak wangsul.
1: Kula pinten nek semaya nang kalian jenengan nek badhe wangsul.
0: Oh, tapi kan aku meneng-meneng.
1: Mboten, Mbah.
0: Lho, lalek kok.
1: Eh, angsal oleh-oleh. Jenengan anu piyambak ngoten ah.
0: Iya, aku biasane lek nang kono ki ya nun sewu, lek musim dingin, musim salju ngono ki aku oleh-oleh iki es campur.
1: Ngoten.
0: Es campur.
1: Es campur, Mbak. Oh, lek sampeyan udan-udan ya, tak sampeyan. Pak Suwarno to, Mbak.
0: Oh, iya Pak Suwarno to. Pak Suwarno to.
1: Nggih.
0: Pak Suwarno to.
1: Es campur adem-adem kok es campur, Mbak.
0: Lho, lek nang
1: lek campur koncone niku anget.
0: Pret.
1: Mbah, yen apa kabar?
0: Anu Bik Yan.
1: Yunya. Nggih, yen apa?
0: Kabare ki.
1: Munggah, Mbah.
0: Areke kabare apik, jare tas oleh maneh.
1: Oh, nggih.
0: Oleh maneh.
1: Oh, ngoten. Ya awon, kok asih anu temen, Mbah?
0: Aku yo
1: wis nggih, Mbah.
0: Lah iya, aku yo ya awon, Nduk, tenan.
1: Temen lah, jadi saat ini glowing ini kurang apa mbah?
0: Aja maning kaya ngono, laler itu lho, nemplek ke preset.
1: Nggih.
0: Saking glowing ini Nduk, tenang.
1: Saking glowing ini.
0: Kadek ngomong ini Nduk, aku timbangnya bendino, ki mangan ping telu sedino, ping telu, mending aku poso. Aku poso. Lelak gaya apa?
1: Poso kalian dengan jodoh ngetan apa?
0: Poso lek oleh jodoh apa-apa. Lek poso ini kepingin glowing kok tuku ya. Skincare.
1: Cuma skincare pas ada kutu kue seneng are. Cuma skincare.
0: Lo kandani kok. Masyo mbamu ya kepingin tuku skincare.
1: Ginyal tumba sabah.
0: Lah terus.
1: Kesane katut malih, mbah.
0: Ngono ku lho. Ngono ku lho. Dungakno kok katut. Aku wingi banjir sepisan ae wis katut dadak.
1: Mbah. Ku. Kula eling-eling teng gene anu, mbah. Teng gene ngriku lho cangar, mbah. Kula dikengken goyang budar. Budar ya ono kula mboten purun.
0: Iya. Iya njenengan.
1: Walah, mbah, sik nom-nomane nggih, mbah. Senengane nglayep rono nang cangar.
0: Ya nom-nomane ya kunciran ngono, Nduk.
1: Jebul kono-kono kali Kiki nggih, mbah. Niki mbate budak Kiki, mbah.
0: Iya. Ki aku iki kenal karo kanca lawas, Nduk, sing ana ning
1: ana Amerika. Mbah.
0: Ya sing ana Amerika
1: kono. Oh, sing Amerika. Oh, kula kita nek Amerika.
0: Amerika gundule salto ngono kuwi. USA, USA.
1: Mbah, ku napa mau menune?
0: Menune iki mah ngono terong gendruwo. Terus marono.
1: Oh, terong gendruwo.
0: Besengek kliwon. Terus
1: Hus. Kok besengek kliwon?
0: Rica-rica. Rica-rica bangsong modot.
1: Rica-rica bangsong modot ya Allah, modotnya sak pinten.
0: Sak mini, sak mini. Tergantung.
1: Sarian, sari lho, Mbah. Kangen anu rica-rica bangsong modot. Oh. Kesane modot terus.
0: Sari iku ya bendina modot, Nduk, ngarep. Wong arek kaya karet.
1: Mbah glinuk-glinuk are, Mbah.
0: Wis seru aku.
1: Kangen ndang, Mbah?
0: Eh?
1: Kangen ndang sate abad.
0: Aku ngomong. Sajane jare Sari ngene. Lah timbange ndang-ndang ya bumukit po kok ngon dhisik.
1: Eh gak payu.
0: Jare sapa? Jare sapa?
1: Jare kula.
0: Aja ngomong ngono, aku kaya kelarangan dodolane kok tenan.
1: Ya Mbah Kiki salame Mbah.
0: Oh Kiki, alhamdulillah ya.
1: Salame kali Mbah ngoten.
0: Iya.
1: Niki badhe berangkat kerja, Mbah.
0: Alhamdulillah Ki sehat-sehat.
1: Nggih, eling-eling dijaki ngrandong nggih Mbah kali Pak Suwarto.
0: Si, hop hop. Aja eling-eling barang sing kependem tondo.
1: Nggih, niki pun mboten napa, Mbah.
0: Ya ya.
1: Aku goceng buri.
0: Ya, aku ngene lho, Nduk. Aku ki wis merasa ya tuwa, gek ora ngrandong-ngrandong ngono, ora tombok-tombok ngono, ora tuku-tuku ngono. Iku bertentangan karo siji, karo apa? Petugas.
1: Pak polisi.
0: Saiki aku wis leren, Nduk. Aku titip ae.
1: Leren.
0: Titip.
1: Alah, Mbah.
0: Aku yo alah.
1: Mbah. Ecele sedoso, Mbah.
0: Oh, 10 kanggo sapa? Kanggo sapa?
1: Anu Sari Ibu Suwarnoto, Pak Suwarnoto, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Kali Bu Yatin. Kali Bu Moyo, Mbah.
0: Iya.
1: Pak Moyo, nggih?
0: Iya.
1: Is Moyo. Mbah kagem duwaya mawon kali kagem sing ten Karang Kunci.
0: Lho, sapa teng
1: Ibu?
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ibu kok kunci mau dilalakan, Mbah.
0: Iya iya iya.
1: Sehat Mbah siang ini, Mbah. Sehat.
0: Oh iya, sehat. Sehat.
1: Salam nih, Mbah.
0: Salam.
1: Pun kagem bae, mugi-mugi diparingi sehat, diparingi panjang umur. Paringi rezeki kata nggih, Mbah.
0: Sik,
1: hop. Kok geleng-geleng yang tampilan nggih, Mbah.
0: Ya, sik, hop. Lek liyane ndonga ora apa-apa barang panjang umur, terus marono mbahmu Dewian liyane gonok piye?
1: Nggih kae kula, Mbah.
0: Oh iya ya awakmu. Oh iya. Ya.
1: Kae sing kuwon kana lho, Mbah.
0: Lho, he. Suwun ya.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah yo mbok gegek. matur sembah nuwun. Wis gak penasaran kula, Mbah. Napa, Mbah? Bagus keceng.

0: asli arek Malang kula, Mbah. Sing daleme wonten sendang biru sugeng njang kemawon. Sugeng njang, weh anjene ana sing ngomong, ana sing ngendikan ki cilikane biyen ki jenenge Tono SM. Tono Sutono. Eme napa, Mbak? Mutono. Oke, matur sembah nuwun kang ngadekan sugeng njang kemawon, sugeng tetepangan salam balik. Oh, jenenge kok ora tau lungguh ngadekan. Ya mesti ini bojone iki jenenge Jengat. Kok ngoten? Iki Jengatekan. Sugeng njang sarapan pecel pangurip.
1: Sugeng njang sarapan pecel ngurip. Senengi, senengi bisa masuk.
0: Aku ya seneng.
1: Antri.
0: Antri.
1: Aku seneng aku ser, anu suarane mbok gegek pun enten.
0: Oh ya.
1: Napa, Mbak?
0: Wis urip. Ya. Ten.
1: Bu Sriana, aku seneng, aku kangen
0: ten.
1: Suarane.
0: Ten.
1: Seneng, Mbak.
0: Ya, Ten.
1: Duk wong iki suarane. Nek dulur nek gak tau petuk ngono kangen ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Iku kaya anu yo RR ini pendengar ini penyiar ini dulur KB saudaraku
0: kaya
1: keduluran selama-lamanya betul?
0: Betul. Ten.
1: Sarapan pecel mbak eple genyis mbak.
0: Oh gandul gandul
1: eple genyis mbak Demin
0: gandul gandul riaten.
1: Eple kenyes, eple kenyes.
0: Kandul, kandul, kandul kan. Kok kedawan?
1: Senengi, senengi.
0: Aku ya seneng, Ten.
1: Aku seneng banget bisa masuk, Mbak. Wangil yo. Masuk lho, Mbak.
0: Iya, Ten.
1: Kulo nggih seneng iklan-iklan pokoke iklan ning RRI tak rungono kabeh, Mbak. Mari ngono arek cilik umur 7 tahun, 8 tahun ku ceramah. Suweneng sekali. Isu wis ceramah, jam 5 sore ku ceramah. Wong-wong nek gak mendengarkan RRI ki rugi, betul Mbak?
0: Betul, betul, betul.
1: Bandulan kantong wae tuh wong wingi ini. Anu wingi wong gak gene sing mendengarkan RRI. Saman wis ngono aku ndalang wingi ya. Iya berarti aku ngguyu ya.
0: Lah iya kuwi. Cita.
1: Cita.
0: He, Nduk.
1: Tak goni rene ya.
0: Ten.
1: Ojok wis nek.
0: Prihatin.
1: Dalam, dalam.
0: Aku lek ngendikan ki sahur manuk ngono lho.
1: Oh, iya lali sahur manuk gak sahur manuk aku.
0: Sahur manuk.
1: Mbak, sayangku.
0: Nah, kowe ngomong
1: yang ganteng yang manis.
0: Aduh,
1: nek nyari gelaku. Aku kok dikek nyanyian apa sayang?
0: Maksudnya mbakmu ngini lho Nduk. Awakmu lek ngendikan ki kudu ana koma.
1: Oh iya lali rek ana koma titik lali.
0: Nah kaya misalnya ngini ya temi koma. Terus mari ngono Pak Bambang koma.
1: Oh ya temi koma tak.
0: Ojo terus ae kaya sepur gonok terminal anu stasiune.
1: Oh, kaya sepur gonok terminal ae.
0: Stasiun.
1: Hei temanku semuanya, pendengar RRI Purwembat Saludoyo, jangan lupa ya. Timur, selatan, barat itu ada artinya. Timur sing pinter njogo umur. Dadi umure sampeyan iki sampeyan jogo, luwe mangan, ngelak ngombe, kesel istirahat, ngantuk turu. Lek sakit cepet beli obat apa buat sendiri kunci kencur kunir asem apa kunir madu. Betul lah, Mbak.
0: Cek toh, Nduk, awakmu ki dodolan jamu apa ki arep anu arep tuku pecel.
1: Anu teman-temanku semuanya lho, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Anu tak paringi.
0: Iya.
1: Nek anuku jogok timur jogok umur.
0: Aja lali.
1: Utara, hidupku sementara. Sing hati-hati. Rukun-rukun bojone karo tanggane karo anake gitu. Betul lah, Mbak.
0: Aku tahu rukun iku tambah didelokno, Nduk. Aku rukun karo tanggoku iki lho didelokno.
1: Oh, rukun karo tanggane iku diapakno, Mbak?
0: Aku didelokno bojoku, tenan.
1: Utara, paling selatan, Mbak. Selatan itu setiap hari harus baca selawatan, temanku semuanya. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatowo, sholamowo, ala toha Rasulillah. Itu selawatan. Lihat tolak balak ini. Astagfirullahaladzim, inaukana khobaro. Astagfirullahaladzim, inaukana khobaro. Setiap hari dibaca ya. Mulai melaku-melaku, tangi turu, katanya turu, betul lah, Mbak.
0: Aku sampai di ngendikan ngene nang tiar iki. Mbah, menengo sing siaran cek wong iku.
1: Sing siaran itu sudah riatin, iki lak penyiar idolae Bandemin ta.
0: Iya, iya, wong barang iki penyiar.
1: Barang iku awake dhewe iki akhire nang akhirat, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Kukuruku nami tanggone dono wewe.
0: Dono wewe.
1: Ngono amali sing
0: lek kaya mbamu jenenge dono rasa, Nduk.
1: Oh, dono rasa, Mbak.
0: Eh, layung. Nah, kowe walah yo. Kok merosot. Wek wek wek wek. Ngene lho Rifai. Wis salah iki ana wonge lho. Ngene lho ngene lho Ten. Awakmu ku lek ngomong iku sahur manuk. Aku dhisik sauten.
2: Ngono lho Ten.
0: Lho. Pas aku lek riatin.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi.
2: Mbak.
0: Kuk.
2: Lah niku wau napa opo riatin iku?
0: Lah napa apa wong kowe gedene sawono kok tendang.
2: Lah niku wau sing wonten utara, barat niku wau selatan niku napa niku?
0: Iku kompas.
2: Oh, kompas nggih niku kompas iki menunjukkan arah selatan nggih, Mbak.
0: Lho, selatan, utara dan selatan.
2: Oh. Lek barat niku lek basa Jawane kan ngelon niku, Mbak.
0: Kaya yang nelon. Arek iki rek, aja dibasakno.
2: Oh, mboten nangkal dibasakno. Dadi lek barat, barat niku basa Jawane ngelon.
0: Lho, kulon kok ngelon.
2: Oh, kulon nggih, Mbak. Diganti to, Mbak?
0: Ora diganti, dili.
2: Oh, dili nggih, Mbak.

0: plekenye sembah demin.
1: Kandul kandul Bopo Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok numpak sepeda motor.
1: Sik diurus iki. Kowe seneng lek mbahmu terus diurus karo polisi. Eh, ono bebek kok numpak sepeda motor.
0: Oh diganti, Pak, diganti, Pak.
1: Oh diganti.
0: Ono bebek kok mangan kucur.
1: Lho. Seneng aku. Ya ono bebek kok mangan
0: kucur. Seneng, Pak.
1: Ya. Ya,
0: ono warung pecel dibuka jam 7.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Sing dodol tuwek senengane ngluyur.
1: Suwon.
0: Oh, lho, niku paribasan, Mbak.
1: Suwon.
0: Katane kali kulot itu mboten burine jenengan, ngoten lho, Mbak.
1: Ya, tak sauti saiki tak
0: sauti. Lho monggo, Mbak.
1: Aku kok. Oh, aku kok. Tes.
2: Lho.
1: Batak balu isi madu.
3: Cakep.
1: Loh, kok ganti rek wonge?
4: Apa iki sapa iki?
1: Awakmu kok ana kono ten? Batak balu isi madu.
4: Cakep.
1: Ana bebek kok ngetril.
0: Loh, kok dhuwur malah ngetril.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7.
0: Lah terus?
1: Aku lek ben minggu ngetril.
0: Ngetril ben dhuwur iki kok, Mbak.
1: Ah, iki ana sing ngetril.
0: Ada Salim, Mbak.
1: Anu, Bayu. Bayu sing ana ning ATV kono iki nang.
0: Oh, iki matur nuwun Mas Bayu. Niki jenengan nggih asal Salim.
1: Saka sapa?
0: Saking Budarmanto.
1: Iku sapa?
0: Niku Mbak Endang.
1: Oh, Mbak Endang nggih,
0: Budarmanto. Saking sanes Mbak In lho, Mbak. Niki Mbak Enda. Oh, sanes
1: ya.
0: In.
1: Ya.
0: Oh, lek ini ku sing niko.
1: Wis ro. Desai.
0: Tiba, Mbak.
2: Tes. Halo, sarapan pecel wong urip.
1: Wis kenek.
0: Tes 1 2 3. Suara dijajal.
1: Kok suara dijajal iki?
0: Iki lah omongane baik ini ngene iki.
1: Walah.
0: Mbak. Dengan iku kali nopo to, Mbak?
1: Aku sik anu iki lho mangan iki lho.
0: Lah ngono putune ngopi kok iso ditinggal. Aku sik ngonoan sik.
1: Yo aku karo ngelek iki mang aku mangan getas.
0: Getas iku wonten kawate, Mbak.
1: Apa?
0: Wonten kawate.
1: Iki duduk kawat iki. Iki
0: pager.
1: Kok iso ngomongke wong saiki lho arek-arek ku yo aneh-aneh. Kaya putu-putune mbae iki akeh sing untune iki dipageri.
0: Lah niku sing kopine barang diombe, Mbak. Monggo Mbak diunjuk, Mbak.
1: Ya, suwun lho ya.
0: Nggih, kopine iku anu, Mbak, sing ginastel tenan ngoten lho, Mbak. Cek beta, Mbak, bae. Lho,
1: ginastel kuwi apa ta?
0: Ginastel iku legi panas kental, Mbak.
1: Oh, iki lho, wah, aja salah tampa. Ginastel iki legi
0: legi. Niki lak sing jaman sampean grantung sing kan niki ya sing terus niku wau.
1: Aja dibuka niku. Aja dibuka iki Mang Sriana.
0: Oh, Bu Sriana niku wau nggih.
1: Iya.
0: Oh, inggih matur nuwun Mbak Sriana.
1: Nah, iki mumpung jam 8 dulur-dulur ya dikabari sing ana ning tempat kerja, sing lagi TikTok, sing lagi midangetne iki melalui streaming, anu streaming.
0: Lho, emang ngono ngliwat mau ilang pas apa ya, Mbak? Ya liwat ngarepku ngono, Mbak.
1: Kayake wong anjene ku ayang-ayang.
0: Oh, ayang-ayang rupanya jenis ini.
1: Gimana?
0: Mbak. Kalau ini lek baik saya seneng gerantung ngoten nanti tombok nopo wau niku tombok ngoten nanti ku kalau nggak persatus, Mbak.
1: Anda nih kok. Ya biar.
0: Soalnya ini Mbak, kalau ini pun ngestobat. Oh, ngestobat ini apa, Mbak?
1: Anu ya, Pak, aku ini prei ngono wae.
0: Oh, pun prei. Tapi kok kadang-kadang kok tetep, Mbak?
1: Kan prei lek minggu.
0: Minggu.
1: Lah minggu.
0: Ini jenar bo, Mbak.
1: Lah iya. Lah misalnya itu aku pokoknya prei.
0: Oh, jangan prei. Kulo sing titip Mbak Malian, Mbak.
1: Tak kandak no.
0: Duh, mboten. Kali ini kok sing bantar gludek niku apa?
1: Ya. Syukur nginjang ke mawon. Aja gludak-gluduk.
0: Oh. Lah nggih, wong dodol kayu tul gegel suwe menara tahe banyu.
1: Lah wong barang ki aku ki tau kliru kok.
0: Piye to, Mbah?
1: Ah kliru, mbahmu sing ana ning omah ku pas nglairno terus marono putune diperlaki, perlaki tak gawa.
0: Niku namine anu, Mbah. Didamel beberan, Mbah. Mbah yo dilulus iki niku.
1: Sing lulus ki yo.
0: Oh iya ya ora. Kula sing mboten ngonten, Mbah. Lek niki mbiyen lan nyekolahi ya, Mbah.
1: Oh iya, kowe oleh salam.
0: Mati nyekolahi.
1: Kowe oleh salam ki lho saka
0: Aman. Sinten, Mbah?
1: Saka Amandira ki.
0: Oh, matur suwun. Sugeng Injang.
1: Sing saka Blitar ki. Ponggo.
0: Oh, Blitar, Mbah ki.
1: Ya sing daleme nok Ponggo Karangrejo iku lho hadir.
0: Oh, niku Ambli, Ambli, Mbah.
1: Kok iso arek Ambli kuwi sapa?
0: Arek Blitar, Mbah.
1: Oh, Ambli arek Blitar. Iya, iya, iya. Lah lek arek
0: wonten
1: lek arek
0: Bolton sing wonten Amerika, Mbah.
1: Iku Amrik, Amrik. Lek misale arek apa Sumber Waluh.
0: Oh, Amrik iku mboten padha kali Army, Mbah nggih.
1: Army ku arek Mirgan.

0: Timbangi arek Singosari.
1: Napa mbak?
0: Pemuda Singosari disingkat pesing.
1: Napa mbak?
0: Pesing.
1: Oh pesing gih. Kalau nate ten Singosari niku minggat niku niku sangat tahun mbak.
0: Awakmu minggat neng Singosari ku sangat tahun. Gih.
1: Mek cantol yang beriko kalau mbak.
0: Kowe kan jadi nyantolan mbak.
1: Lho, nek kok kok mboten kawate, Mbak.
0: Ya selamat kaya mbahmu ki rono-rono ya selamat ora kecantol.
1: Lho, wis sebabe bae mboten nate cantolan.
0: Ora.
1: Lah napa, Mbak?
0: Singitan.
1: Oh, singitan. Lane kaya mboten ketara ngoten nggih jenengan nggih.
0: Suwun, matur suwun. Lagumu apa?
1: Mboten, Mbak, maksudnya mbah niku lan niku cepet ngilang ora ketara tapi entek akeh ngoten lho, Mbak.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Tapi mbah iku ora anu nggih kabar-kabar ten putune mriki nggih lek wonten ngonten niku.
0: Ate kabar-kabar kok kowe katut. Wo, tenan. Iki
1: lha napa Mbak? Salam
0: nggih. Saka
1: seneng seneng to Mbak?
0: Oleh salam saka Ki Lurah Ngujang.
1: Oh, Ngujang ini pundi Mbak? Surabaya Mbak?
0: Ya ki cedeke Kali Kudu barang ki.
1: Kudu turu apa kudu atut Mbak?
0: Suwun, suwun.
1: Nggih Mbak.
0: Centenan kok kowe iki wong gudho mbahmu wae.
1: Mboten kula niki le bae mboten kula gudho nggih cek sehat, Mbah.
0: Oh iya, weh.
1: Le meneng mawon nggih bae waras susah kula.
0: Susah apa?
1: Niki, Mbah. Mboten Mbak Indah, Mbak Enda, Mbah.
0: Iya, iya, Mbak Enda. Iya.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Enda selalu nggih kali Pak Darmanto. Jenengan lek kula ngomong ngoten kok wonten nggih, Mbah.
0: Lho, aku ki ora apa-apa. Gek ki wong barang ki masak salam ki teko kono.
1: Salam niku lah gandengane tewel lho, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Gandengane
1: nek kudu tewel kok kudu guyu to, Mbah.
0: Aku kudu guyu amun tewel ki cukule ning bethek.
1: Panes niku niku. Niku lak ning tembundan, Mbah.
0: Ana wong ngujang teko. Hus hus. Injengen Pakde. Lah iki wonge teko lho. Iki lek ning TikTok.
1: Sinten Sidugi, Mbah?
0: Oh, sing ning TikTok iki wong ujang iki teko.
1: Oh, tiang ujang iki.
0: Iya.
1: Kemudian selalu sehat ya.
0: Iya, kuwi biasane
1: lek paringi sing barokah. Lek mbake niki mboten seneng didongaken umur panjang, soalnya kuwatir dhewean.
0: Eh, Pak
1: Mbak. Lek mbake dhewean ngati-ati lek gak ono warung.
0: Lek gonok warung aku kuat. Wong biasa poso. Liyane
1: iki lho nek liyane susah iku, Mbah.
0: Wong biasa mbahmu ki poso, dadi lek gonok warung.
1: Lek jenengan maro kiambekan ngoten kalau buriate yo napa, Mbah?
0: Aku misale lho, aku misale sing koyok buriate ya ta. Aku karo buriate. Aku sing njaluk ki pohon-pohon kuldi aku sing njaluk tenan.
1: Jenengan
0: wes aja riate.
1: Kuldi apa mboten boren apa?
0: Lho, aku pohon kuldi aku njaluk aku cek diguak nang desa liya tenan.
1: Lah wong mboten wonten napa-napa mek kete kok padang jinglang kan ora salah kan utitan nggih ketok mawon, Pak.
0: Oh iya ya. Suwun le.
1: Nggih, nek tak salim-salim, Mbak.
0: Ya kanggo sapa?
1: Nggih, sinten kidul wonten Cak Windoko, Mbak.
0: Bapak Windoko.
1: Wonten Bapak Sadewa.
0: Bapak Sadewa.
1: Nggih, wau wonten Grantung nggih, Mbak.
0: Kowe oleh salam.
1: Saking sinten, Mbak?
0: Mama Rindu.
2: Tiang bunti nih,
0: Buri Oma.
1: Kamu kesan nih, Mbak. Tiang itu buri, Mbak. Ojo kondo lho, Mbak.
0: Ojo kondo, tapi wongin delok TikTok.
1: Oh, TikTok tiga, Mbak. Wonten Bu Pandan, Mbak, ya.
0: Ya, ki ana sing
1: wonten Matun, Mbak.
0: Sokon Depok. Depok.
1: Oh, Depok niku badhe golek iwak, Mbak.
0: Golek iwak. Ki cinere kono lho, cinere Depok.
1: Oh, cinere daerah luar, Mbak, ge.
0: Ha iya ning Jakarta kono ta.
1: Oh, cinere niku luar kota, Mbak.
0: Buyati.
1: Oh, Buyati. Sanes Makyat ya.
0: Koyoke. Iku makku.
1: Oh, nggih. Wonten Mbak Indah kali Pak Darmanto, Mbak.
0: Loh.
1: Loh kok lu toh, Mbak?
0: Enggak maksudnya kok lu balik mana?
1: Nggih, maksudnya kalau salami, Mbak.
0: Ben, oh iya, iya.
1: Sehat selalu, Mbak. Ini lho, Mbak.
0: Ya.
1: Tadi ben semerap, lihat duri ini kita niki, kita radio. Ngerek-ngerek ini, Mbak.
0: Iya, temi.

0: 一，
1: ayo bu yat. Monggo san pinarak bae niki san ambleki mun.
0: Heeh, lagune apa? Kok iso bae diambleki iku?
1: Ampun, Pak.
0: Desair iko.
1: Nggih, ngapunten Pak, kula niki jenenge grangan kula iku mali bedhi, Mbak, tambah suwe, Mbak.
0: Heeh, ya ya ya.
1: Nggih, wonten Mas Aceng, Mbak, wonten Mama Dian ya.
0: Heeh.
1: Nggih. Kali Mak Semoyo wau.
0: Bapak Ismoyo.
1: Nggih. Kali Bu Sri, Mbak.
0: Bu Sri Bolten ya,
1: Mbak. Bu Sri Bolten, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Srian, Bang, ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Sing mboten seneng kula mek sitok, Mbak.
0: Apa?
1: Lah wong istri ku kaya iki minggat kula golek.
0: Ya wis suwen lho, Le.
1: Lho, Mbak, lagune, Mbak.
0: Oh, iya, iso lali.
1: Lagune anu, Mbak.
2: Kesiksa kangen
0: ae wis. Wah, lho iki lho apik iki kesiksa kangen iki apik. Wah, apik iki.
2: Hah?
0: Kuk.
2: Ma?
0: Kuk.
2: Maku.
0: Kuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mek, urip Mek. Pak Lurah nok kene Mek. Wah, ketok Pak Lurah. Sampe ngetok Pak Lurah. Iki Mek iki ana. Mac, halo Mac. Sarapan pecel Mac. Wah, Mac iki sing ana ning kono lho, anu sida tura apa sida. Endi anu Mac? Ngadirejo sugeng enjang kemawon, kaji syukur kene ana sugeng enjang, terus uga ki dulur-dulur Mas Harbi Barsoni sugeng enjang ki. Kabeh wis padha. Nika uga anu saking Palembang, ado-ado saka Palembang, sedaya nika sugeng midhangetaken kemawon. Ora apa-apa. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Sugeng enjang sarapan tapi mboten urip mboten pecel.
0: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip kok malah diwalak-walik.
3: Wis berarti kowe mboten sarapan mboten pecel mboten urip.
0: Berarti awakmu ki medhi to.
3: Ya kula kan sanggae sebangsa lelembut.
0: Oh iya ya.
3: Lembut. Kula kan butuhnya genderuwo.
0: Iya ya, aku ngerti aku. Lah lembuti sakwene terus mari ngono ki grobone sak pira. Eh?
3: Tapi nggih
0: cukup. Ya percaya aku, menyane wong sakrikil.
3: Iki. Saiku Bang.
0: Apa? Sarapan pecel wong urip.
3: Sarapan pecel.
0: Lho.
3: Pake semauro.
0: Lho, ya diterus nih, terus tak saut.
3: Plekenis.
0: Lah lek ngono ya kok tebas jenenge.
3: Apa tahe riko, Mbak? Riko jane ngajak kok, Mbak. Ayo Mbak Glut.
0: Iki lho Rifai Jakarta iki lho kepingin.
3: Kepingin apa, Mbak?
0: Kepingin apa?
3: Ingin apa? Cari Mbak I.
0: Kono lho I, anu Rifai. Karo kono lho.
3: Pingin Mbak I. Apa pingin pecel?
0: Ya, ya
3: pingin. Apa pingin rawane?
0: Iki pingin.
3: Ngomong.
0: Suwun.
3: Oh. Bae ku mutungan cari Pak I. Sampeyan ku kudu iso ngepek isore.
0: Iki lho ana Mahdi niki napa Mas Brewok audio anu sin sangen horek.
3: Oh, lah niki bae sing horek hari. Niki mboten katik sen pun horek ya, Mbak.
0: Lek kula nika anu sanes son horek kula.
3: Mbah.
0: Kuk.
3: Asal salam.
0: Saka sapa?
3: Saking pegawai rumah sakit, Pak.
0: Oh, boleh aja ya.
3: Saking Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya ya.
3: Mbah,
0: Pak Lurah. Iki lho, ana Pak Lurah. Disebut-sebut nang Mac. Kowe oleh salam, Nduk, saka Bromo kono, terus saka Ngadirejo.
3: Matur sembah nuwun. Bromo. Namine Pak Mac niku ta?
0: Iya, Mac Bromo namine
3: kok. Oh, ngoten. Lah lek jenengan apa, Mbak?
0: Aku Bermani.
3: Oh, Bermanu Bromo Bermani.
0: Nah, iki kaya
3: Bermanune pundi, Bang?
0: Bermanune mburiku iki. Metoyok, ngetok.
3: Ngetok. Nu. Bermanu.
0: Iki Bermanu, lah iki Bromo Bermani Bermanu. Lah pusakane ana telu.
3: Gintil ini gintil ana mek koncone gintil. Lho. Sampeyan ora salam tekok Mas Dar. Wong iku kok Sherlock ono ndek ndi, Mbah?
0: Sampeyan
3: kok ngilang, Mbah?
0: Ana ora ngilang iki ana tamu iki lho, ana tamu.
3: Mas Dar iku lho kok ngilang?
0: Lho, ngilang piye ta?
3: Oh, wis ana ndek anu, Mbah.
0: Jaya.
3: Oh, ngirimi Sherlockan iku lho, Mbah.
0: Oh, alah yo, iya. Iki
3: anu soal kan COD.
0: Oh alah.
3: Jadi ya, kurirku sementara. Oke.
0: Kok iso ana oke barang.
3: Lho kan aku bali sih Mas Dar, ngirimi Sherlock.
0: Oh, ngono
3: lho, Mbak. Ya, ya. Kan Mas Dar iku sementara iki tadi kurirku.
0: Oh alah ya ya ya.
3: Ngono lho, Mbak. Heeh.
0: Iki oleh salam saka Cak Man.
3: Saka sapa, Mbak?
0: Cak Man.
3: Heeh. Matur suwun.
0: Sing ana ning
3: pojok. Oleh salam teko Cak Min. Dene Mbak. Mbak,
0: pundi niku awulurae kok muncul? Awakmu ki lho kok camin-camin.
3: Lah apa sih, Mbak?
0: Oh iya ya lali. Ki ambek tak doli, ambek tak doli.
3: Lah wong aku durung lapo-lapo sampean kok bingung ngedoli.
0: Timbange.
3: Timbangane sedak-sedak. Koyoke iku tambah manis balik sedak-sedak. Mbak. Oh, jangan hilang-hilang itu lah, Mbak. Lah, sambil aku ngedoli aku pencolotan naik. Ngulia nah, keserimpet ya, po.
0: Lah, kue, abang tak doli ya, malah orang delok TikTok ya.
3: Loh, aku kan gak duwe TikTok, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Mulai. Mereka
3: petair, Riko.
0: Mulai.
3: Eh?
0: Mulai. Oh, orang duwe TikTok.
3: Mulai, enggak, Mbak.
0: Orang duwe TikTok kok dikei kayu. Kayu apa?
3: Aku gak jadi TikTok kan jadi temenan, Mbak.
0: Ya,
3: saya ini
0: ya.
3: Lo balik gak ada manfaatnya ke apa sih, Mbak. Mending ya. HP ku tidak nyambuk gaya.
0: Oh iya iya iya.
3: Hiburan ya. Itu ya orang TikTok tok, Mbak.
0: Iya iya iya ya.
3: Aku ngedep ngedep lade, ngedep bumbu di bawah itu masih hiburan.
0: Oh ngono ya iya iya.
3: Gaya apa? Coba lek ngarai ngeluh.
0: Cek tak
3: sik, Mbak, aku ya kanten ngenteni kok, Mbah. Munio wis tak enteni.
0: Iya. Oleh salam saka Min Boy.
3: Oh,
0: Panaraga. Panaraga.
3: Yo Panaraga. Semadhe sembah nuwun juga ngenjang. Sing mulai ku mang sapa, Mbah Riko, Mbah?
0: Dudu ana iki anu ora aku.
3: Aku roh, Mbah. Mbah. Ojo serba salah ngono ta lah, Mbak. Ora apa-apa, Mbak.
0: Aku ora serba salah. Mosok iki timbange TikTok mosok kayu wae. Gaya apa?
3: Saiki kayu iku ya akeh manfaate sampean takono wong-wong.
0: Ora?
3: Akeh manfaate timbange TikTok kuwi ya atok kayu ta, Mbak.
0: Napa lek tunggu takon wong-wong tambah mangkel.
3: Ora takon demen ta kok ngene mangkel. Aja ada bener, Mbak, ya. Timbangannya koncoan menung saya pada koncoan demit, Mbak. Tunggu menang nih, yuk, Mbak.
0: Ngini lu, Mit.
3: Ya apa, wo?
0: Ya apa, wo?
3: Lari kan kentru, wo.
0: Oh, iya, iya.
3: Repot air, Riko.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Oh, ngini lu, Mbak.
0: Mm-mm.
3: Kadang koncoan menung saya aku gak rai cangkem, Mbak, ya.
0: Lho,
3: ngarep rame ngono lho Mbah maksude.
0: Sik to. Lah wong
3: perasa obah iku koyo kudu dipantau ngono.
0: Aja pang, aja kaya ngono, Nduk. Mas dodolan ngene, mas koyo ngene. Wong kowe iki lho mulai mlebu mang wis dipantau.
3: Ya wis weruh ta, Mbah?
0: Seru
3: ancen ngono pos pantone ora repot ae iki.
0: Wis seru ning kono sih.
3: Hah? Nek ngono lho, ketul. Oh.
0: Kok?
3: Jangan lupa, Mbak. Ini menungso, yuk butuh hiburan, butuh konco, butuh dulur. Aku bisa milah-milah ngelulu, Mbak. Ojo diantem roto.
0: Pos panto, ini ngujung.
3: Lati, Mbak, aneh. Biar apa-apa, Mbak. Gak kurang ada, Mbak. Mbak. Mbak, orang tumpal ini ngujung.
0: Oleh salam soko Bu Nani Iram, niko salam dateng tanda ikasin.
3: Oh, alhamdulillah, Mbak Dersuwon, siapa Mbak iku Mbak?
0: Ujung.
3: Kono lah aku tanda. Oh, berarti gini nonton aku nanda ya Mbak ya. Kadang ini aku nanda, kadang aku lagi kalapan, wae caploan, metungan, terus niko aku lagi medal. Ngerti loh. Lewai bandengan kadang nggih medal. Ngene iki aku mbayangno wong bingung, bingung lek semori apa.
0: Aku duduk semori apa, wis peken, wis peken.
3: Lah kok sampean ngono sih, Mbak?
0: Maksude priyate. Maksude mbahmu
3: kok saut-saut.
0: Lah iya sahur manuk ngono lho, Mbak.
3: Lah iya ayo, Mbak, kaya kan sariin lho, Mbak, pinter.
0: Lah kaya sariin ngono lho, kaya Pak Bambang ana koma titike. Misale aku ngomong terus koma. Ngono aja banter ae. Wis. Lagu mu apa?
3: Lho lancarane kok ngono titik komae.
0: Lah wis ngono.
3: Kok salah men sih, Mbak, dadi awakku iki ngomong salah. Meneng salah.
0: Halo,
3: terus aku kudu yo opo sih, Mbak?
0: Meneng ah. Ora tuku. Ngribeti ae.
3: Yo opo sih? Ojo ngono ta, Mbak. Ojo wedi. Waduh menungso niku gak ala wedi, Mbak. Wedi ku wedi mek Gusti Allah. Ngono lho. Antara ini sesama manusia itu harus saling menghargai, menghormati. Mek. Tidak boleh ditakuti, ngono lho.
0: Lek mek ngene iki ya ngomongnya melipir wong iki.
3: Melipir ngereng, Mbak Mek.
0: Lho, sesek iku mati.
3: Ngono ku jenenge apa, Mbak? Lek sesuke kumat ngono ku. Wayahe.
0: Yes, lagu mu apa, Nduk?
3: Aku gak njaluk lagu, Mbak.
0: Iya, yes.
3: Njaluk donga ae.
0: Ya tak dungakno seger waras, sehat. Oh,
3: wis wake lek dungakno seger waras, Mbak.
0: Atene ngomong iki dungakno duwit-duwit wong bae ya ora duwit.
3: Aku gak njaluk dungakno duwit. Ndungakno seger waras iku ape kanca-kanca bolo-bolo ndungakno, Mbak ya. Heeh. Ndungakno kuat ngono tok lho, Mbak.
0: Iya, iya. Lho,
3: kuat isin.
0: Oh, alah yo.
3: Heeh, kuat nahan.
0: Suwun ya.
3: Nggih, Mbak. Wadon hang kuat nggih, Mbak.
0: Iya, iya.
3: Lagune.
0: Nggih, nggih.
3: Wadon hang kuat. Pak Bambang monggo mandhap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mek sing ana ning Bromo Lin Marlin barang ki. Wah. Wis kabeh padha dulur-dulur kabeh padha ki midangetne mirengke. Mumpung dinane dina Rebo. Jame sik 9:30. Monggo lur. Kula aturi pinar.

matur sembah nuwun, gek matur sembah nuwun ki dulur-dulur kabeh pelanggan-pelanggan pecele mbae. Yo tak dungakno wae, sehat-sehat. Sego pecel iwak dipo. Oh, sego pecel ki ditujukan kepada Pak Dipo Kepanjen. Napa tasik wonten, Mbah? Nah, wonten, wonten. Ki Fatima Mia barang ki yo sik kalungan radio. Ralat nyuwun duka dulur-dulur nika kala wau Mas Grandong gek derek-derek orang ngerti gek nika buangi nika info-info mawon nika info gek nika nggih sampun tilar donya gek nika mangkane kok pirang-pirang dina ki ya digoleki wae ning ayu padha ki ndungake muga-muga amal ibadahe diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin. Lan uga gek nika nggih kalian dulur-dulur sing padha sakit, sing padha lara ki tak dongakno endang tetep sehat-sehat kemawon. Mbakku

0: matur sembenuan. Pamundutanipun derek-derek saking Ponorogo, Ngawi, Pacitan, Blora. Udah jam sore, jam telu. Moga kula derekne sepindah male sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan-sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjang. Teksi apa pecel, Mbak?
0: Enten niko kali tugi karo kembang turi tok.
1: Atau pun luaris manis.
0: Wah, alhamdulillah, Bu.
1: Tapi diborong cinta nih, Mbak.
0: Anu grandong gim borong, terus maru Sriana barang. Kata niki wau, Bu, sing bungkus.
1: Lagi sing bungkus, nembe itu Mbak Pak Widi.
0: Oh, Bapak Widi, nggih.
1: Bapak Widi, nggih, nembe.
0: Alah, yong dia.
1: Nggih ngapunten, Mbak.
0: Nggih. Okay.
1: Ngapunten Bu Anggi.
0: Oh, nggih, menika wau. Mboten semerap menika tanglet kabaripun Bu Anggi.
1: Nggih.
0: Tibane informasine Ibu Anggi menika sampun tilar donya mekaten, Bu.
1: Nggih.
0: Ah, muga-muga wae.
1: Sampun mboten wonten umur.
0: Nggih. Wah. Dinten napa nika, Bu?
1: Rebone lho, Mbak, sampun pendarbu sak menika, Mbak.
0: Oh, nggih. Wah.
1: Sampun tunggal minggu.
0: Nggih, Mbak, barang ki ya ora ngerti kabar, gek ku piye anu kabare dulu.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Nyuwun duka, Bu, bilih menika wau nggih. Mboten semerap
1: ngoten. Mboten napa-napa wae mboten pirsa kok.
0: Lah nggih nika nggih mung didungakne diafeta ka alfa.
1: Nggih, lah nggih nggih. Monggo di dongaaken mawon. Nggih. Teksi ta apa pedelen niku, Mbah? Dadi sarapan, Mbah.
0: Kula ngeten iku kudu mbrebek mawon.
1: Napa?
0: Lah nggih anu gek guyon saiki sesuk wis ditinggal
1: lagi ini kong
0: boten semerap pulau ini kong
1: boten semerap Mbak boten tumut gadah umur ini lho Mbak
0: wong ngancane jari ini apa ini nunut ngiyup
1: mampir ngombe
0: sak derma dadi manungsa kadang
1: napa
0: kula kadang ini kok aku lah digudai yatem ancane mbae wis tuwek-tuwek ngono sapa ngerti lho Mbak. Saiki dhisik aku misale terus maro kari sampean. Terus sapa ngerti sesuk iki kari sampean dhisik aku. Lho lak padha terus ngono.
1: Dhisik aku kari sampean, nah. Kari sampean dhisik aku. Diwalak-walik, Mas.
0: Sajane ngono. Nek kaya ngono ki.
1: Nggih mboten semerep nggih, Mbah. Mboten semerep ten pundi, mboten
0: leres, Bu.
1: Wonten ingkang sepuh, wonten ingkang nem tenan, Mbah.
0: Nggih, sing kula wedeni nika mek setunggal, Bu, ngoten nika. Anu.
1: Napa, Mbah?
0: Lha kula terus maru silang terus maru anu kakean jijris ngoten wedi kula lek sing dipangan rayap dhisik niku.
1: Jijirisnya
0: nih kabu.
1: Iya. Mboten bang, mboten semerep.
0: Oh, mungkin mboten semerep.
1: Tamun garisipun piyambak-piyambak, Mbak.
0: Lah nih kalau Bu, kadang-kadang kita berbicara tentang ke garis nih kok. Padahal pun umur sepuh ngeten iki Bu.
1: Nggih.
0: Napa malih nih kok anu Bu Indah nih kok nggih ngoten. Nggih Mbak, kula nyuwun duka. Bile anum pun sepon ni ko enggak nyidek nyidek ingatan loh bu. Enggak, kalau nyidek malah diusir loh bu tenan.
1: Lo enggak.
0: Enggak sekait nyokot ingatan ko aku lah diusir bu.
1: Ayo mulai pun.
0: Nah ni ko lo bu, matur sembah nuwun lo informasi ni bu.
1: Oh enggak mam, kok menaik. Anur Mas kula sampun pirsa sedaya nggih kula ngenani sampunan sampun rebu setengah gangsal sonten.
0: Oh muga-muga wae menika kanca-kanca dulu.
1: Sampun pendak rebu sampun nika lho Mbah.
0: Nggih Bu. Nggih.
1: Nggih Badhe sarapan, Mbah, dalem, Mbah.
0: Oh, nggih. Dibungkus napa?
1: Dadi mung diborong kari karen-karen
0: iki ora mbayar. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Nggih, rontok-rontokan burun pun.
0: Nggih, niki kerontokan kula wau, mulai wau.
1: Tenan. Boten ngembokan dengan. Kerontokane payek.
0: Oh, kerontokane payek. Nggih, wonten, wonten, nggih.
1: Nih. Badhe salam nggih, Mbah.
0: Nggih, monggo, Bu.
1: Kagem kalau wau Bapak Widi nggih.
0: Bapak Widi, Bapak Bambang.
1: Bapak Widi, Bu Widi, Bapak Bambang, wonten Bapak Eko, Bapak Suharnoto. Bapak Iswoyo, wonten Kang Grandong, Mbah.
0: Grandong
1: ugi. Kang Ateng. Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Bu Sri Utami. Nggih. Okay, Mbak Indah, Mbah nggih kalau wau. Pokoknya Sumiatun.
0: Pokoknya sing seger-seger.
1: Napa ning mbah sing seger?
0: Sing seger niko nggih anu niko lek gelem kum-kum.
1: Seger dua. Oh, kok asrep wae kok kum-kum asrep sanget.
0: Lho, enten anu.
1: Wonten mriki asrep sanget.
0: Lah nggih Bu, asane niko anu simen kok nggih adem-adem kok ya ngeten.
1: Nah nggih, dalem kemulan ki mawon, Mbah.
0: Oh, alah ngono ku ya ana sing kramas.
1: Wonten balik Mas Faris. Ibu Satia, Mbah. Kersani pun sarapan, Mbah.
0: Nggih, alhamdulillah nggih.
1: Nggih, wonten Pak Sari, Mas Ari, Mbah.
0: Nggih, Bapak Ari.
1: Kersani pun sarapan. Sampun, Mbah, kagem sedaya pamireng pro 4, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Matur nuwun wekdalipun. Nggih. Mbah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo tembangi Mbah?
0: Oh nggih, waalaikumsalam.
1: Tembangi konco tani Mbah?
0: Oh konco tani, nggih nggih nggih. Niki konco penyiar nggih wonten Bu.
1: Oh nggih. Konco kula tani tani
0: sampeyan Mbah. Oh nggih nggih, kula nggih selamat tani.
1: Matur nuwun Mbah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kusnanto sugeng enjang kemawon Mbah, monggo sarapan nggih. Nika nggih wedalipun sampun mboten nyekapi anggon kula nika sadean pecel. Kula nyuwun duka enjang kangge malih kalian kula yang Suprapto barang nggih panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aku ki pengen pedot karo kowe. Aku ki bosan karo kowe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: dan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen visi kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

100.3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari sedaya pamireng, mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya nggih di siang hari ini wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Pokoknya di siang hari ini mungkin bakali wonten kata informasi menarik, kemudian program-program sing informatif, dan ojok lali mungkin di jam 11 siang niki wonten jagungan UMKM nggih. Kita ngobrol, kita bercerita soal cerita menarik dan juga inspiratif dari narasumber yang nantinya hadir di studio Pro4 RRI Malang ya teniku nggih. Dan saniki wonten informasi terkait dengan temuan 186 kasus baru HIV ning Kota Malang yang hanya dalam kurun waktu 5 bulan pertama tahun 2026 iki dadi perhatian serius anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas. DE desak pemerintah daerah segera memperketat pengawasan dan menerbitkan regulasi tata kelola rumah kos. Lonjakan iki dadi perhatian serius lantaran angka penemuan kasus dari Januari hingga Mei 2026 telah melampaui akumulasi total kasus orang dengan HIV ning Kota Malang sepanjang tahun 2025 yang berada ning kisaran 180 kasus. Nah, sebagai seorang legislator dari daerah pemilihan Kota Malang, Puguh menilai pengetatan aturan terhadap rumah kos yang dihuni mahasiswa iki dadi salah satu instrumen utama untuk meminimalkan potensi persoalan sosial ning lingkungan luar kampus. Nah, wonten sekretaris fraksi PKS iki yo meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap praktik prostitusi termasuk yang dilakukan secara terselubung dikarenakan dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu penyebaran HIV. Sementara kuwi tingginya angka penularan iki dinilai sebagai sebuah paradoks mendalam bagi Kota Malang yang selama ini menyandang reputasi sebagai pusat pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi terkemuka. Dadi Puguh iki kembali mengingatkan pemerintah Kota Malang bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tak hanya fokus pada aspek penanganan pasien, melainkan harus bergerak agresif di jalur hulu. Jadi langkah pencegahan, penanganan, dan mitigasi iki kudu dilakukan secara serius. Ojo sampai hal iki dadi bom waktu yang semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, selain pembenahan regulasi ning kos-kosan, Puguh iki yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, kampus, dan juga organisasi kemasyarakatan guna memperkuat edukasi moral dan spiritual generasi muda. DE berharap seluruh pemangku kepentingan iki pada-pada bergerak nggih agar marwah positif wilayah tetap terjaga dengan sebaik mungkin. Jadi ojo sampai marwah Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota yang religius iki tercoreng. Jadi semua pihak ini harus bergerak bersama supaya penyebaran HIV dapat ditekan dan generasi muda kita dapat terlindungi, ngata niku nggih. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, kita sebagai masyarakat juga turut andil nggih untuk mencegah kasus penularan atau kasus peningkatan HIV ning Kota Malang. Dan mandar mugi semoga pemerintah daerah setempat ini bisa menjadi bisa mengambil langkah preventif ya, langkah-langkah yang bijak untuk dapat menekan adanya kasus HIV yang ada di Kota Malang ya taniku. Mungkin kita sik wonten beberapa informasi nggih, pokoknya aja nandi-nandi ten mriki wae ten 100.3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Rp105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Jagongan UMKM. Dan hari ini kita akan mengupas kisah di balik salah satu brand spray yang telah dipercaya banyak keluarga Indonesia, yaitu Harumi, cantik ya namanya ya. Nah, bersama dengan narasumber kita, kita akan berbincang terkait dengan perjalanan membangun bisnis, kemudian tantangan apa sajakah yang dihadapi, kemudian strategi dalam menciptakan produk berkualitas itu seperti apa, hingga inspirasi bagi siapapun yang ingin memulai usahanya sendiri. Dan gak usah berlama-lama, kali ini mari kita sambut dengan hangat owner Harumi ya, kali ini bersama dengan Kak Citra Zora. Ibu Citra Zora atau Kak nih, awet muda banget soalnya. Kak Citra Zora, oke, okay, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Citra?
1: Oh, super sekali.
0: Okay. Terlihat ya dari raut wajahnya yang super duper happy dan juga semangat. Ini sampai-sampai aura semangatnya tuh nular ke kita semua gitu.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah berkenan hadir dalam studio Pro4 RRI Malang di hari ini. Dan ini menarik banget ya, owner spray Harumi ini pertama ya, kali betul. Bagi saya berbicara dengan seorang owner spray Harumi gitu ya, karena kalau biasanya kan misal owner baju atau mungkin owner dress itu kan udah biasa ya, ya tapi fashion spray ya. Iya betul, produk apa yang bikin kita nyaman ketika tidur, ketika rehat, ketika seharian bekerja gitu ya, ya.
1: Betul banget.
0: Oke,
1: Kak.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya Kak Citra ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar seperti apakah spray Harumi dan bagaimana dulu awal mula Kak Citra memulai sebuah usaha sehingga sekarang punya brand bernama spray Harumi gitu.
1: Oke, halo para pendengar sekalian, kenalkan saya Citra Zora, jadi dari Malang. Nah, untuk usaha saya tadi tuh benar kata kakaknya nih ya.
0: Iya.
1: Kalau selama ini yang dikenal mungkin fashion ya. Nah, yeah, spray ini sebenarnya fashion juga.
0: Yeah.
1: Bedanya dipakai di kasur, ya nah. Kan? Nah, jadi spray Harumi sendiri saya dirikan itu tahun 2019.
0: Yeah.
1: Nah, kalau merintisnya sih udah cukup lama ya, dari 2014, waktu itu masih kerja kantoran.
0: Okay.
1: Jadi kayak terima PO gitu, dikerjakan sepulang bekerja. Kemudian setelah saya resign, saya dulu kerja kantoran selama 13 tahun. Kemudian resign dan saya fokus untuk mengerjakan usaha fashion rumah ini gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kena pandemi kan waktu itu tahun 2020 ya. Nah, justru waktu itu pesat banget. Kenapa? Karena orang-orang kan pada diem di rumah. Jadi yang tadinya mesti keluar rumah harus di rumah. Akhirnya apa sih yang dikerjain? Yang ngedandanin rumah gitu akhirnya. Nah, disitulah mulai usaha bisa berkembang dengan pesat sampai sekarang.
0: Oke, okay, baik, di tahun 2020 20 ya, berarti sudah hampir 6 tahun
1: ya.
0: 6-7 tahun, keren banget. Berarti pada mulanya ini memang berawal di tahun 2020 gitu.
1: Iya.
0: Ini kalau boleh tahu apa sih yang membuat Kak Citra itu memilih bisnis spray dibandingkan bisnis yang lain? Apalagi kalau kita ngomongin soal bisnis ya, apalagi kita cewek nih, biasanya kan yang lebih digandrungi sama cewek-cewek itu kan kayak produk yang kita pakai,
1: yeah,
0: kayak
1: betul.
0: Baju atau mungkin aksesoris atau rok atau dress gitu. Jadi kenapa nih, apa yang membuat Kak Citra memilih untuk bisnis spray pada saat itu?
1: Ya, jadi benar kata kakak ya. Jadi kalau perempuan tuh mungkin suka yang disukai, yang dikerjakan tuh pasti yang disukai gitu.
0: Iya.
1: Sama dengan spray ini ya, memang karena saya suka gitu. Ya, mungkin ada orang yang prefer penampilan gitu ya, pakaian. Nah, kalau saya emang suka ngedan

0: danin rumah gitu, terutama kamar gitu, karena itu tempat istirahat gitu ya, jadi tempat yang utama lah buat saya gitu. Makanya kenapa saya pilih spray, karena secara proses juga mudah. Kalau pakaian kan ada banyak ukuran, banyak model, terus kayak setiap bulan, setiap beberapa season gitu harus berubah ya. Kalau spray enggak, lebih simpel aja gitu. Jadi dikerjakannya mudah, apalagi saya mengerjakannya di rumah kan. Nah itu dia, jadi lebih simpel dalam proses produksinya.
1: Baik, berarti lebih ke home decoration ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau apa, baju ini kan emang produk fashion, tapi yang kita pakai. Tapi kalau spray menurut Kak Citra adalah sama-sama produk fashion juga, tapi buat di rumah ya.
0: Betul.
1: Untuk mempercantik dekorasi rumah gitu istilahnya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Nah, kemudian namanya adalah ini spray harumi gitu.
0: Iya.
1: Nah, apakah ada makna di balik penamaan ini?
0: Jadi awalnya dulu sebenarnya harumi ini bukan buat spray. Saya sebelum bikin spray tuh bikin daster Malangan dulu tuh awalnya. Jadi kalau daster Malang itu saya kepingin yang apa ya, yang bikin kita tuh happy gitu ya. Terasa kayak harum gitu loh. Karena kalau pakai daster tuh kadang bau apa ya, bau asap lah, bau apa
1: bau
0: gitu
1: bawang ya.
0: Iya, bau bawang gitu ya. Kepinginnya tuh harum gitu. Terus harum tuh kan kalau dibalik murah ya. Sebenarnya bukan kepingin ini jadi produk murahan sih, bukan. Cuman kayak supaya catchy gitu loh. Ih, murah gitu. Harum.
1: Murah dan harum ya.
0: Iya gitu.
1: Lucu banget. Maksudnya adalah ini ternyata tercipta dari sebuah kata-kata yang diolah gitu gak sih?
0: Iya.
1: Yang awalnya pengen menciptakan sesuatu yang mungkin yang harum, yang nyaman ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Hingga akhirnya ketemulah kata harumi seperti
0: Betul.
1: Ya. Kalau harum aja kayak udah mainstream, tapi kalau harumi itu kan mungkin orang kayak apa nih, apakah berbau Jepang-Jepang atau gimana gitu ya. Baik. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin nih Kak Citra, pastinya kan yang namanya memulai usaha ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Nah, pada awal banget nih Kak Citra mendirikan usaha itu kayak gimana dulu kondisinya? Apakah langsung memproduksi banyak misalnya, atau masih trial and error atau gimana?
0: Dari awal sampai sekarang pun saya tuh tetap pakai cara kuno. Jadi masih by PO. Pernah mencoba untuk ready stock, ternyata tidak mudah juga ya. Ready stock itu harus secara modal juga harus kuat ya, karena itu kan berhenti ya modalnya ya. Kalau kita cuma nyetok 1-2 biji aja kayak gak lucu gitu. Gitu, jadi tetap bertahan PO sampai sekarang. Dan alhamdulillah PO pun itu running terus gitu loh. Jadi kita gak pernah ada libur sehari pun, jadi kerja terus. Nah, mungkin kalau udah ada modal lebih mungkin baru kita coba untuk stok. Dulu sempat jual di toko, tapi ternyata ya gak sesuai harapan gitu. Apalagi waktu itu kena pandemi kan. Jadi kunjungan ke mall itu juga turun banget. Akhirnya decline terus. Akhirnya saya pikir ya udahlah, kita kembali pakai cara yang kuno aja, karena juga dikerjakan di rumah gitu loh. Gitu. Jadi kita fokus ya emang by PO aja.
1: Baik. Nah, kemudian saya penasaran nih, yang namanya spray itu kan pasti juga dibuatnya gak asal-asalan ya Kak ya. Mesti kayak milih bahan
0: ukurannya
1: yang aman,
0: mungkin ya,
1: ukuran
0: harus
1: yang pas. Kemudian belum lagi bagi anak muda yang suka estetik tuh pasti milih dekornya atau mungkin motifnya yang estetik gitu ya. Nah, dulu gimana nih proses trial and error sampai akhirnya terbitlah sebuah produk spray harumi yang memang punya sebuah ciri khas kayak gitu.
0: Nah, benar banget itu. Kalau ciri khas itu memang kita harus bikin ya. Jadi kita sesuaiin sama target market. Kebetulan target market saya kan memang buat perempuan yang mungkin udah cukup mapan ya. Jadi kayak umur 35 tahun ke atas sampai 40. Nah, di usia itu mungkin beda seleranya, gak kayak anak kuliah gitu ya. Seleranya mungkin lebih yang motif pattern yang bisa dipakai sekeluarga gitu. Jadi mungkin lebih ke floral patterns atau yang geometric, yang modern, minimalis gitu. Jadi ya itu benar, setelah trial and error akhirnya mulai ketemu, oh ternyata konsumen tuh sukanya yang kayak gini gitu. Sukanya yang motif seperti ini gitu. Jadi gak bisa yang tiba-tiba sporadis ngeluarin yang terlalu mencolok gitu ya. Atau yang terlalu bersudut-sudut gitu. Gak enak di mata kan. Gitu. Ya benar, emang harus trial and error ya.
1: Ini prosesnya berapa lama kemarin Kak?
0: Lama ya, saya sendiri ya, jujur aja saya untuk memahami karakteristik ya, psikologis sama perilaku konsumen itu saya baru bisa paham mungkin di tahun ketiga atau empat ya. Itu baru bisa memahami. Akhirnya dari bisa memahami karakteristik itu, akhirnya bisa produknya jadi lebih fokus gitu loh, jadi nggak kemana-mana.
1: Oke, baik. Wah, ternyata apa ya, proses ini penelitiannya ya, trial and error-nya itu sampai memahami perilaku konsumen ya.
0: Benar.
1: Wah. Aku baru tahu loh. Maksudnya aku kira kayak oke lah spray yang penting nyaman gitu ya. Ternyata juga ada kaitannya sama karakter
0: perilaku,
1: atau perilaku konsumennya gitu ya. Nah, ini kayak gimana penjelasannya
0: kemarin? Gini ya. Kayak makanan gitu misalnya.
1: Okay.
0: Makanan tuh ada orang yang suka pedes sama enggak. Nah, terus sekarang kita fokus lagi. Oke, kita cari yang pedes gitu ya. Orang yang makan pedes tuh juga perilakunya spesifik gitu. Pastinya dia gak asam lambung ya kan. Dan dia suka hal baru gitu. Sama dengan spray juga gitu. Pastinya dia orang yang suka merawat rumahnya. Jadi dia care dengan keluarga. Dia mengutamakan kenyamanan. Ya itu udah psikologisnya udah kayak gitu. Nah, itu akan ditunjukkan dengan perilaku dia. Perilakunya dia suka ganti spray 2 minggu sekali. Atau bahkan ada yang seminggu sekali. Gak mungkin aku jualinnya ke orang yang gak peduli akan kebersihan gitu ya. Dia gak akan ngelirik produkku
1: yang
0: gitu.
1: Yang gantinya sebulan sekali gitu ya.
0: Iya, gak mungkin gitu. Nah, akhirnya dari perilaku-perilaku itu yang udah bisa dipetakan, itu muncul semua di konten-konten yang aku buat di sosial media.
1: Oh, merambah ke konten juga.
0: Iya, akhirnya mulai spesifik gitu. Jadi kayak misalkan aku bikin caption gitu ya. Gak mungkin aku bikin caption bilangnya nggak usah diberesin deh, berantakan aja gitu. Nggak mungkin. Jadi yang akan saya tonjolkan adalah, aduh, seneng banget rumahnya rapi, kamarnya bersih, jadi semangat untuk kerja besok hari gitu. Akhirnya apa itu akan mendatangkan orang-orang yang emang suka kebersihan, yang emang suka keindahan gitu.
1: Oh baik, jadi emang target marketnya adalah untuk para perempuan yang peduli kebersihan. Jadi nggak cuma estetik aja,
0: estetika,
1: ya
0: iya, benar.
1: Tapi kenyamanan, kebersihan adalah hal yang
0: dan
1: utama.
0: Keluarga yang
1: dan
0: utama.
1: Keluarga.
0: Ya, karena kalau dia nggak care sama keluarga ya terserah, mau
1: ya
0: kamarnya berantakan kayak mau nggak diganti spraynya ya udah gitu.
1: Bener. Oke, baik, jadi nggak cocok nih buat kaum yang mager ganti spray.
0: Iya, nggak
1: ya, kan?
0: Cocok, dia pasti nawar tuh ntar jadinya.
1: Oke, nah berarti dari sini apakah dari produk spray Harumi juga menawarkan fleksibilitas? Maksudnya adalah kadang kan orang mau ganti spray itu kan, aduh, ribet nih spraynya, kayak susah rapi gitu. Nah, ini apakah juga terkait dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh spray Harumi?
0: Betul banget itu. Dan itu cukup lama ya. Kayak misalkan hal-hal baru kayak cara nali guling kayak gitu-gitu tuh kita belajar kan. Awalnya kayak kita pakai tali biasa aja, oh ternyata kok nyusahin ya. Ya udah kita bantu masukin. Ternyata setelah masukin kok ini kegedean, kekecilan gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu kita upgrade terus. Nah, terus kayak karetnya seperti apa supaya enak masangnya kayak gitu. Ya memang kita upgrade, selalu kita upgrade dan kita lihat produk lain juga.
1: Wah, keren banget. Jadi cocok juga ya untuk yang mungkin dia suka kebersihan tapi agak mager.
0: Karena
1: di sini spray Harumi juga menawarkan suatu kemudahan ketika kita mengganti spray.
0: Iya,
1: gitu ya,
0: betul.
1: Kak ya.
0: Itu bahkan untuk penanda sebelah mana apa istilahnya, kalau kita masang ini tuh di bagian mana sih, bagian atas, samping atau bawah, itu kita kasih penanda.
1: Sedetail,
0: jadi nggak
1: itu
0: bakal kebalik.
1: Baik, cocok buat bapak-bapak juga.
0: Iya. Karena dulu pernah kejadian tuh kebalik gitu loh, harusnya begini, dipasangnya begini, komplain kok nggak cukup sih mbak, itu kayaknya salah masang deh gitu. Akhirnya dari kejadian itu kita kasih penanda.
1: Belajar tadi pengalaman.
0: Betul,
1: juga ya.
0: Jadi terima kasih sekali sama konsumen karena itu, yang kritik-kritik, yang ngasih saran itu harus dengerin.
1: Nah, ini nih kritik yang membangun.
0: Betul.
1: Baik. Lah, kemudian dulu waktu awal banget ya, ini tuh emang kenapa fokusnya ke awal? Karena untuk membangun sebuah bisnis kadang kan juga bukanlah suatu hal yang mudah ya, Kak. Ketika sempat trial and error, kemudian menemukan, oh ternyata minatnya konsumen itu motif yang seperti ini nih. Nah, pada saat itu motif apa yang emang lagi digandrungi banget sama konsumen gitu?
0: Bunga ya, mungkin
1: bunga,
0: floral ya,
1: ya
0: bunga. Bunga itu juga kan macam-macam. Ada yang bunga yang kecil-kecil, yang gede-gede. Kalau yang usia di bawah 35 lebih prefer yang bunga kecil-kecil. Kalau yang
1: ada
0: sudah agak umur
1: ya?
0: Kelihatan gitu. Jadi misalkan ada yang pesan gitu ya, ibu ini gitu, saya langsung searching dia nih orang kayaknya, maaf ibu, taunya dari mana gitu misalkan. Dari Facebook gitu. Kalau ibu-ibu yang udah berumur biasanya dia pakai nama asli kan. Nah, saya langsung cek di Facebook dia, okay, kelihatan kan fiturnya.
1: Iya.
0: Oh, ternyata dia guru gitu. Ternyata dia ini.
1: Baik.
0: Oh, anaknya udah gede-gede gitu. Jadi saya langsung, ibu, bunga-bunga besar deh, bu, bagus,
1: iya,
0: kelihatan kayak celing gitu di kamar. Oh, dia langsung, oh iya, bener mbak,
1: langsung
0: gitu.
1: On point, ya,
0: iya, langsung on point. Jadi saya nggak terlalu banyak kirim macem-macem karena membingungkan kalau terlalu banyak juga.
1: Oke, ini relate banget karena di rumah ya, misalkan perbedaan selera saya dan ibu saya itu juga beda,
0: beda
1: gitu. Dan yeah, emang bener ya, kalau ibu-ibu di atas usia 35 tuh emang cenderung sukanya yang ya pokoknya bunga-bunga,
0: kelihatan gitu,
1: kelihatan
0: loh,
1: gede-gede ya, udah jelas motifnya. Tapi yeah, kalau di bawah 35 kan kadang sukanya yang kecil-kecil, kecil-kecil, biar ada kesan gak terlalu rame.
0: Iya,
1: atau
0: karena
1: mungkin
0: itu matanya belum silinder. Kayak saya gini udah silinder, lihat yang kecil-kecil tambah puyeng.
1: Oke, makin gak jelas ya motifnya. Yeah. Oke, baik. Nah, kemudian untuk bahan nih, ketika bikin spray harumi itu pakai bahan yang kayak gimana sih, Kak?
0: Iya, jadi kalau bahan yang normal dipakai di Indonesia ini katun ya. Jadi katun itu dari kapas. Nah, untuk yang harganya affordable itu katunnya dicampur sama yang sintetis, serat sintetis. Jadi katun lokal namanya itu mengandung 70% katun dan 30% polyester.
1: Okay.
0: Tapi untuk bahan yang premium juga kita sediakan. Jadi kita kebetulan jadi branding partner resminya Lenzing dari Austria. Jadi Lenzing itu memproduksi serat tensel namanya. Jadi serat tensel itu
1: yang halus, adem
0: gitu ya. Lyocell, iya, jadi serat tumbuhan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi tensel itu mereknya.
1: Keren begitu banget. Jadi udah dipastikan kayak nyaman banget ya.
0: Nyaman
1: aku
0: banget.
1: Kebayang ini ada campuran bahan dari tenselnya, pasti bakal nyaman banget gitu.
0: Iya, betul.
1: Spraynya. Walaupun cuaca Malang lagi panas-panasnya, ketika
0: ya tetap adem.
1: Pakai spray harumi tetap adem ya, tetap nyaman buat tidur.
0: Pada saat gitu adem seperti sekarang juga tetap nyaman gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dia nyesuaiin dengan suhu tubuh.
1: Oh, wow, gitu, keren banget. Ini ide dari mana nih sampai akhirnya tercipta bahan yang seperti ini?
0: Ini kan memang brand dari Austria ya.
1: Okay.
0: Jadi mereka itu memang bikin satu ekosistem produksi yang apa ya istilahnya single loop apa gitu, saya lupa namanya. Jadi dia memang memproduksi kain yang ramah lingkungan.
1: Okay.
0: Jadi secara produksi itu dia ramah lingkungan gitu. Dari serat tumbuhan kemudian ditanam di hutan yang berkelanjutan istilahnya.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian karena bahannya berkualitas banget ya. Ini harganya mahal enggak sih, Kak? Mungkin banyak pendengar yang penasaran gitu ya.
0: Iya,
1: untuk range harganya tuh berapa gitu?
0: Kalau untuk yang katun lokal 100% dari Indonesia itu aja sih range harga masih 250 ribuan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau untuk yang tensel itu memang sekitar 1 juta.
1: Oke. Okay.
0: Tapi itu tetap murah karena kan kita UMKM ya.
1: Iya.
0: Jadi rantai distribusi kita kan pendek banget ya. Jadi dari tempat jahit langsung kirim. Beda kalau sudah masuk di mall mungkin. Waktu
1: lebih
0: itu kan saya
1: lagi
0: sempat jual di mall juga kan. Ya harganya bisa 3-4 kali lipat.
1: Wow.
0: Iya,
1: okay,
0: karena kan rantai distribusinya panjang ya.
1: Jadi mending langsung order aja ke spray harumi ya. Karena
0: iya,
1: dari penjahit langsung ke konsumen.
0: Langsung konsumen.
1: Oke, baik, keren banget. Nah, kemudian dulu waktu apa awal banget menjual produk ini ya, Kak Citra, itu ada gak sih kayak pertimbangan, aduh takutnya nanti masyarakat Indonesia tuh mendang-mending gitu, atau tetap lebih mengutamakan kenyamanan, atau gimana dulu pertimbangannya?
0: Ya, pertimbangannya saya tuh orang yang kerja based on data banget.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya buka data BPS.
1: Oke.
0: Okay. Saya buka data BPS. Dulu awalnya target market saya itu Jabodetabek.
1: Oke. Okay.
0: Saya pikir Malang, ah siapa sih mau beli spray harga sejuta gitu kan. Ya udah, waktu itu ya 90% pembelinya Jabodetabek. Terus setelah buka-buka data BPS, saya banding-bandingin, loh kok gak jauh ya. Spendingnya orang Malang sama Jakarta tuh gak jauh loh. Dikit banget gitu bedanya. Terus akhirnya ya udah deh coba saya ini. Waktu itu saya fokus untuk bikin konten, saya selalu sebut kota Malang kan. Nah dari situ udah berbalik deh, plot twist. Plot twist.
1: Ternyata banyak peminatnya di
0: sekarang
1: Malang.
0: Udah berbalik, 90% buyer saya orang Malang.
1: Oh, keren banget. Berarti orang Malang tuh juga kebanyakan orang have ya. Kalau kata anak
0: iya,
1: zaman sekarang kan
0: have
1: gitu.
0: Banget.
1: Have banget ya.
0: Iya benar. Akhirnya alhamdulillah dengan edukasi ya, cukup lama kan edukasinya. Akhirnya mulai banyak, oh ternyata beli tensel tuh gak harus ke mall gitu loh.
1: Okay.
0: Ternyata UMKM juga bisa bikin.
1: Okay.
0: Gitu. Dan
1: jadi,
0: UMKM juga sudah branding partner resmi.
1: Wah keren banget. Jadinya masyarakat tuh mikirnya ternyata produk UMKM tuh juga bisa banget bersaing sama produk yang ada di mall atau
0: banget.
1: Mungkin produk luar negeri gitu
0: banget.
1: Ya.
0: Nah mungkin kita beda di apa ya, di mesin kali ya. Dia mereka kan mungkin karena udah gede ya, jadi secara mesin lebih canggih lah.
1: Ya, baik. Tapi kalau bahan boleh lah diadu.
0: Boleh diadu sama, iya. Malah sama. Karena kan sama-sama udah dapat iya. Itu brandingnya.
1: Oke, keren banget. Nah, kemudian pengerjaannya tuh selama ini dibantu sama siapa aja, Kak? Atau mungkin di awal dulu Kak Citrani yang mungkin ngedesain dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang
0: ada,
1: gimana?
0: Ada tim jahit.
1: Ada tim jahit.
0: Saya nggak
1: ya?
0: Bisa jahit loh.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Misalnya merancang aja.
0: Misalnya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi
1: baik,
0: ada tim jahit iya. Memang.
1: Ada berapa orang Kak kalau boleh tahu?
0: Tiga orang
1: ya,
0: iya.
1: Yang bertahan sampai dengan sekarang.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, keren banget. Nah, kemudian produksi udah, cara memasarkan nih.
0: Cara memasarkan. Kan, iya. Nah, ini dia nih, mungkin bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang dengar nih ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya jualan itu gampang kok. Apalagi sekarang ya, yang penting ada gadget aja. Mau jualan ampe manapun bisa gitu.
1: Oke.
0: Ya, jualan saya memang 100% online. Jadi ya udah lewat sosmed. Sama transaksinya lewat WhatsApp.
1: Oke, baik. Berarti full marketing by social media,
0: ya? Okay. Itu pun marketplace ada, tapi udah gak kepegang. Mungkin kalau emang niat besarin bisa. Tapi kan harus ada effort sendiri untuk ngurusin marketplace. Karena kan gak semudah itu ya. Gitu.
1: Oke, nah ini berarti yang terjun ke dunia sosial media ini langsung ke Citranya
0: iya,
1: atau bagaimana?
0: Iya, sendiri. Wow. Dulu pernah ada tim sendiri ya yang pegang sosial media. Terus waktu itu berhenti karena adminku nikah kan. Ya udah deh, sini aku pegang sendiri gitu. Ternyata setelah dipegang sendiri cuman seminggu tuh FYP terus.
1: Oh, wow.
0: Akhirnya dari situ mulai belajar SEO ya, search engine optimization. Akhirnya mulai memahami kata kunci, mulai memahami. Jadi ya udah sampai sekarang dipegang sendiri karena nggak perlu konten yang gimana-gimana, yang simple aja. Yang penting itu tadi ngerti SEO udah.
1: Oke. Karena kan banyak orang berpikir kalau untuk pekerjaan sosial media nih harus yang ahlinya gitu ya.
0: Iya.
1: Kadang orang biasa tuh kan belum tahu ilmunya
0: iya,
1: gitu kan
0: bener.
1: Ya Kak ya.
0: Okay. Tapi ini mungkin buat skala kecil ya hitungannya yeah. Kan saya masih skala kecil. Kalau mungkin yang big company ya janganlah pakai cara begini.
1: Baik, tapi kemarin waktu pertama kali terjun ke dunia sosmed itu gimana perasaannya Kak Citra waktu itu? Apakah merasa kayak aduh ternyata susah nih atau malah kayak wow seru juga gitu?
0: Seru juga ya.
1: Seru ya.
0: Sebenarnya kan pakai sendiri udah lama ya. Kita kan generasi sosmed udah berapa puluh tahun ya?
1: Iya.
0: Udah puluhan tahun, tapi yang serius memang baru setelah punya usaha ini. Jadi kayak apa ya? Semua postingan itu dipikir gitu. Jadi enggak asal. Gitu. Jadi ya menarik sih. Kadang sepi, kadang rame gitu ya. Dan banyak hal baru kan. Kayak dulu TikTok gak ada, tiba-tiba ada gitu kan. Akhirnya mau gak mau belajar gitu. Kayak thread gak ada jadi ada.
1: Oke.
0: Ya itu sih. Yang baru-baru tetap kita harus terjun. Harus kita pelajari.
1: Belajar hal baru terus.
0: Betul.
1: Ya berarti ya.
0: Iya.
1: Baik. Kalau awal mula berarti di TikTok atau Instagram dulu?
0: Instagram, Facebook.
1: Instagram sama Facebook ya. Apalagi banyak emak-emak ya di sana.
0: Facebook
1: ya.
0: Tetap paling kuat.
1: Wah. Oke. Ini ya berarti ya kalau mungkin anak zaman sekarang mikirnya Facebook tuh udah ditinggalin.
0: Betul, di situ banyak yang have loh.
1: Oh.
0: Banyak ibu-ibu have.
1: Orang have yang mungkin enggak kelihatan ya.
0: Benar.
1: Oke, baiklah. Wah, ini out of the box banget ya. Ternyata Facebook ini lapaknya gitu ya.
0: Lapaknya.
1: Oke. Berarti kalau di Facebook itu bikin kontennya juga sama kayak konten
0: sama
1: TikTok
0: kayak thread
1: gitu.
0: Sih ya. Sama.
1: Oh, baik.
0: Kan dia cukup tulisan atau foto, enggak perlu yang gimana-gimana.
1: Langsung ya banyak
0: iya, kalau IG
1: ya.
0: Mungkin harus konten
1: video.
0: Ya dan itu pun harus bagus. TikTok itu juga oke. Cuman saya kok kurang ya. Untuk traffic oke, tapi kalau konversinya belum. Mereka kayak kurang percaya gitu loh.
1: Ini konsumennya maksudnya.
0: Iya, konsumennya kurang. Kayak mungkin sering terjadi penipuan mungkin ya.
1: Iya.
0: Sering scam jadi susah percaya.
1: Oke. Kalau Facebook kan memang banyak nih ya orang yang belanja di sana gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Kalau boleh tahu nama sosmednya apa nih? Barangkali ada pendengar yang penasaran kayak gimana sih.
0: Ya nama
1: gitu
0: pribadi
1: ya?
0: Sih saya Citra ZW itu.
1: Citra?
0: Citra ZW, Citra Zora.
1: Oh,
0: Citra ZW.
1: Citra ZW ya.
0: Iya.
1: Ini baik di
0: sama ngeling
1: Facebook.
0: Semua kan? Facebook,
1: Instagram, TikTok, sama Threads.
0: Iya.
1: Oh, empat ya mainnya.
0: Iya.
1: Ya. Oke, okay, baik. Boleh banget dicek ya pendengar kalau Anda penasaran kayak gimana spray Harumi, barangkali tertarik untuk beli gitu ya.
0: Iya, di Google aja bisa kok. Misalkan di Google ditulis spray Harumi gitu udah langsung beli kemana-mana gitu.
1: Karena mereknya spray Harumi kayaknya cuma satu ini aja ya.
0: Sebenarnya banyak, Kak.
1: Oh, banyak.
0: Ini aku udah enggak bisa daftarin merek malahan.
1: Oke, baik. Tapi tetap bertahan dengan spray Harumi tetap enggak masalah ya.
0: Suatu saat pasti akan rebranding karena enggak bisa. Kalau mau gede loh ya. Kalau mau cukup segini aja ya di sini.
1: Oke.
0: Tapi kalau mau gede enggak bisa pakai nama ini.
1: Tapi rencananya nanti bakal rebranding kah atau tetap
0: harus
1: Tatiana? Harus ya.
0: Itu tadi kalau mau gede ya. Harus.
1: Oke, okay. Wah, semoga nanti dilancarkan ya.
0: Iya, amin.
1: Berarti nanti datang lagi ke perempat nih kalau rebranding.
0: Kepinginnya sih ini,
1: iya.
0: Kepinginnya kayak orang-orang have zaman dulu ya, punya brand tapi nggak kelihatan siapa ownernya.
1: Oh, kalau sekarang harus kelihatan dong.
0: Iya, karena usah kecil ya.
1: Jadi biar masyarakat juga tahu gitu
0: iya,
1: ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kemudian cara pesannya tuh kayak gimana sih Kak? Karena kan tadi bilangnya kan ini by PO aja ya.
0: Iya. Pemesanan lewat WhatsApp. Okay. Jadi ya itu tadi misalkan cari di Google gitu ya, langsung ngeklik Google kan situ ada nomor WA juga.
1: Oke.
0: Okay. Gitu di Instagram juga semua nge-link langsung ke WA.
1: Nah, ini tuh sistemnya memang untuk model itu sudah disediakan atau bisa request. Kayak misalkan Kak, aku mau nih motif yang gini-gini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Saya cariin biasanya.
1: Bisa kayak gitu juga.
0: Bisa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kan nggak semua ada ya. Kadang ada yang minta, aku maunya Superman. Kalau Superman aja sih ada gitu. Tapi kalau yang spesifik gitu kayak 007 ada nggak gitu? Nggak ada biasanya.
1: Bikin kain sendiri dong kalau gitu ya. Oke.
0: Okay. Atau jadi, si buta dari gua hantu ada nggak? Nggak ada kalau itu.
1: Tapi ada nggak sih kayak apa namanya permintaan konsumen yang menurut Kak Citra itu paling nyeleneh gitu selama ini?
0: Nyeleneh apa ya? Nggak ada, belum ada.
1: Ya? Belum ya. Siapa tahu di sini ada gitu.
0: Mungkin dari ukuran. Kalau zaman yang saya amati sekarang ukuran.
1: Okay.
0: Gila, ukuran kasur tuh makin gede aja.
1: Rumahnya makin gede ya berarti.
0: Iya
1: ya?
0: Benar, kamarnya makin gede. Terakhir saya terima ukuran tuh lebar 320.
1: Padahal selama ini paling mentok kayak 200 sama 200
0: mentok,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini 320.
0: Iya, dengan tinggi kasur 50 cm.
1: Oke. Okay,
0: ini sultan, benar-benar sultan.
1: Iya. Tapi bisa ya diwujudkan waktu
0: bisa,
1: itu ya.
0: Bisa.
1: Karena ukuran ya, bukannya motif ya.
0: Bukan.
1: Kalau ukuran bisa diusahakan, tapi kalau motif kan tergantung ketersediaan stok kainnya gitu ya, Kak ya. Oke, baik. Wah, emang ini ya, kalau by request tuh kadang ada aja gitu pemesanannya.
0: Itu yang akhir-akhir ini ya itu ukuran.
1: Oke, baiklah. Berarti pemesanan bisa by WA.
0: WA aja
1: gitu ya. Untuk PO-nya berapa lama Kak kalau
0: seminggu rata-rata?
1: Seminggu.
0: Kadang
1: udah
0: kalau
1: selesai.
0: Kadang ada yang butuh cepet gitu ya. Sehari bisa.
1: Wow, sacet banget nih.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini untuk konsumennya spray Harum itu dari mana aja Kak? Paling jauh deh.
0: Paling jauh Papua ada kok.
1: Papua
0: langganan.
1: Ada?
0: Iya, reseller. Wow. Reseller di Papua. Jadi dia biasanya langsung Mbak aku bikinin ini deh 2 lusin gitu misalkan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi udah pilihin aja motifnya gitu. Nah, saya juga itu tadi karena sangat teliti ini ya behavior gitu kan. Kalau Indonesia Timur tuh sukanya ngejreng-ngejreng warnanya.
1: Oh.
0: Jadi baik. Saya pilihin warna merah, kuning, hijau yang cerah-cerah gitu.
1: Baiklah.
0: Kalau dikasih yang coklat-coklat nggak laku.
1: Berarti beda wilayah.
0: Beda wilayah, beda
1: selera,
0: selera
1: juga
0: selera,
1: ya. Oke. Ah, menarik banget ya berarti ya. Kalau di Malang seleranya kayak gimana nih?
0: Masih sendiri. Tengah-tengah sih.
1: Tengah-tengah ya.
0: Masih tengah-tengah.
1: Ada yang ngejreng, ada yang suka warna monokrom gitu.
0: Iya.
1: Ya. Oke, okay, baik, keren banget. Nah, nanti kita lanjutin lagi ya Kak Citra ya. Karena sebentar lagi nih akan berkumandang azan salat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan tentunya pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung ya bersama dengan kami di siang hari ini. Monggo silakan bagi Anda yang penasaran kira-kira kayak boleh pesannya gimana atau gimana-gimana gitu ya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di siang hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA kami di 081555691053. Dan tentunya kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana karena saat lagi akan berkumandang adzan salat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program Jagongan UMKM ya. Tadi di segmen pertama sudah dibahas banyak nih terkait dengan latar belakang berdirinya Spray Harumi sampai bagaimana caranya supaya menciptakan suatu produk yang berkualitas. Nah tentunya cerita nggak berhenti sampai di situ saja, karena di segmen kedua ini masih banyak cerita lain yang akan disampaikan oleh owner Spray Harumi, yaitu bersama dengan Kak Citra Sora. Kak Citra, kita lanjutin lagi ya.
1: Iya, silahkan.
0: Oke, baik. Nah ini Spray Harumi yang sudah berjalan hampir 6 sampai dengan 7 tahun ya.
1: Betul.
0: Mulai dari tahun 2020 gitu.
1: Iya.
0: Nah ini kalau boleh tahu apa aja sih tantangan atau mungkin kesulitan yang pernah dirasakan oleh Kak Citra gitu selaku owner?
1: Iya, tantangan tuh selalu ada ya.
0: Betul.
1: Ada aja dar-dar-dornya setiap hari. Jadi mungkin tantangan utama itu penjualan ya, karena itu kan ujung tombaknya ya.
0: Oke.
1: Nah penjualan tuh kan kadang rame, kadang sepi gitu ya. Maunya sih rame terus. Tapi kalau rame terus dari sisi produksi juga kita kelabakan gitu ya.
0: Oke.
1: Nah itu sih, jadi tantangannya itu memang kayak sambung menyambung gitu.
0: Oke. Nah, rame juga sulit ternyata ya.
1: Iya betul. Nah jadi untuk juga supaya makin balance sulit. Supaya balance jadi jualan itu bisa sesuai target, kemudian pekerjaan, para pekerja juga bisa kerja dengan tenang dan sesuai dengan target itu sih tantangannya di situ.
0: Okay.
1: Karena juga ini masih usaha kecil ya, mungkin nggak ada tantangan yang harga saham naik turun, nggak sampai. Masih
0: mungkin
1: baru
0: next nanti ya.
1: Iya, jadi masih yang simpel-simpel aja tantangannya.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik banget cara untuk menyeimbangkan antara apa ya, permintaan dan mungkin proses produksi yang ada itu gimana caranya?
1: Ah, iya. Jadi kita kalau udah paham produksinya ya, kan kapasitas produksi berapa gitu ya. Nah, kita sesuaiin sih sama penjualan untuk saat ini sih masih match lah. Misalkan sehari kita targetnya 10, penjualan 10 gitu. Ya udah, produksinya kan mesti di atas itu gitu, karena kan ada untuk stok satu minggu ke depan gitu. Jadi masih skala kecil, jadi nggak terlalu susah.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, karena ini kan by PO ya atau pre-order gitu. Itu dibatasin nggak sih Kak? Kayak misal hari ini cukup orang yang PO 10 aja deh, tapi nggak terima
1: enggak sih
0: lain gitu.
1: Nggak pernah nolak rezeki.
0: Oke.
1: Nggak boleh nolak rezeki.
0: Iya.
1: Jadi kami juga ada rekanan sih kalau untuk yang bulk order yang ratusan gitu, bahkan yang lebaran tahun lalu kita 600 piece tuh dalam 2 minggu.
0: Wow. Nah, okay. Itu pada ganti spray ya menyambut lebaran.
1: Iya. Enggak tahu tuh kok tiba-tiba breng gitu banyak. Jadi kita ada rekanan juga konveksi gitu ya. Nah, jadi bisa bagi-bagi gitu lah sama teman-teman. Biasanya saya juga kontak teman-teman yang sesama UMKM. Aku bisa enggak nitip ngerjain di situ 20 atau 100 gitu. Oh ya, oke gitu.
0: Wow. Oke, emang ini pentingnya punya relasi juga.
1: Benar.
0: Ya.
1: Terus misalkan ada orang udah order gitu kan.
0: Iya.
1: Ini orang dia order sekian gitu. Ntar enggak lama aku telepon, "Abis ini nih orang pasti ke kamu deh." Gitu. Jangan diturunin ya harganya.
0: Iya. Takutnya gitu malah merusak pasar ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Nah, Kak Citra, saat ini kan banyak juga ya merek-merek spray lain yang mungkin banyak bermunculan dari segi kualitas
1: banyak
0: atau mungkin harga yang juga bisa bersaing gitu dengan Spray Harumi. Nah, ini sebagai selaku owner Spray Harumi, bagaimana caranya untuk mempertahankan kualitas supaya tetap dicintai oleh para pelanggan atau mungkin mendapatkan konsumen baru dan mampu bersaing di tengah banyaknya merek spray saat ini.
1: Jadi dengan adanya kompetitor itu, kita harus mau belajar ya.
0: Oke. Okay.
1: Harus mau berkaca juga. Jadi kompetitor itu bukan musuh ya.
0: Yeah.
1: Tapi itu tempat kita belajar gitu.
0: Oke, baik.
1: Nah, yang penting buat pemilik usaha, buat Spray Harumi, harus tahu kekuatan produknya apa. Jadi misalkan kekuatannya itu di motif yang everlasting gitu ya. Ya udah, kita fokus di situ aja. Jadi nggak usah ngelihat kanan kiri gitu. Jadi selalu tetap fokus pada produk sendiri, tetap memperbaiki layanan dan produk.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Jadi kualitas ini nomor satu ya, kualitas dan layanan kepada pelanggan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Tapi ada nggak sih yang membedakan Spray Harumi dengan merek spray yang lain kalau menurut Kak Citra sendiri?
1: Iya, jadi setiap spray pasti ada ciri khasnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Kalau di Spray Harumi, yaitu tadi sih kita usahakan itu benar-benar presisi. Terus emang saya cukup detail nanya, kayak misalkan ada orang mau beli spray, Mbak mau beli spray dua gitu. Itu saya udah langsung feeling aja, bentar ini kasurnya sorong atau tingkat dua. Oh Sorong, oh berarti kalau Sorong beda tuh ukurannya Mbak, coba ukur lagi yang bawah gitu. Jadi karena udah sering nerima okay, WA ya, iya. Oh iya benar ternyata yang bawah beda ya ukurannya gitu. Nah akhirnya itu menghasilkan spray yang bagus rapih gitu.
0: Oke, okay,
1: kemudian kalau misalkan ada salah-salah gitu ya saya nggak ribet sih, ya udah balikin sini saya benerin gitu. Okay. Kalau beli di mall kan nggak mungkin ya?
0: Iya nggak bisa nih dikembalikan atau mungkin diperbaiki lagi gitu gak kan?
1: Bisa dipermak.
0: Oke, inilah keuntungan ketika kita pesen di UMKM. Betul, sendiri ya.
1: Custom ya.
0: Custom. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan spray harumi yang ternyata juga banyak banget peminatnya ya. Berjalan selama kurang lebih 6 sampai 7 tahun gitu. Ada enggak sih Kak tipsnya? Nih, tips nih bagaimana cara untuk memulai usaha dan mempertahankan usahanya in this economy gitu. Kalau kata anak muda ya,
1: ekonomi ya.
0: Benar.
1: In this economy kalau enggak punya bisnis sampingan tuh kayaknya kurang ya.
0: Nah, betul.
1: Ya, jadi apapun itu usahanya ya, misalkan kalian kepengen punya usaha, itu jalanin aja, harus rajin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan nggak ada ceritanya yang tiba-tiba ujuk-ujuk beli pesawat jet pribadi. Yeah. Jadi harus sabar beneran. Nggak ada. Kuncinya cuma sabar doang.
0: Yeah.
1: Sabar dan fokus sama produknya, nggak usah macem-macem. Misalkan jual pastel ya udah pastel aja, nggak usah macem-macem. Kecuali emang tenaganya badak ya.
0: Jadi bisa macem-macem
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya benar. Dari satu produk spray aja itu banyak banget yang bakal kita pikirin kayak kemasannya gimana, terus nanti di pengiriman gimana, rusak apa enggak. Ya itu sih. Kalau kita fokus dengan satu hal, kita akan lebih menguasai.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Kuncinya adalah fokus pada produk yang akan kita jual kepada konsumen ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, kemudian dulu waktu awal banget merintis tuh ada gak sih kayak semacam pendampingan dari Pemda setempat mungkin atau mungkin dari komunitasnya di Malang?
1: Iya. Ada komunitas.
0: Ada ya.
1: Saya kebetulan ada komunitas. Terus komunitasnya dia umum sih, bukan tidak terafiliasi dengan pemerintah ya. Jadi namanya Womanpreneur Community.
0: Wow, dari namanya aja udah keren ya.
1: Berpusat di Jakarta.
0: Oke,
1: berpusat di Jakarta. Memang itu berbayar ya. Cuman waktu itu memang saya nyari kok. Waktu awal usaha nih ya, saya butuh temen ini. Cuman saya gak mau yang terafiliasi dengan agama tertentu atau partai politik atau pemerintah.
0: Jadi mandiri ya.
1: Betul, ketemulah dengan Womanpreneur Community ini gitu. Dan memang itu independen gitu. Dan asiknya itu adalah kerjasamanya itu banyak keluar gitu. Kayak saya kemarin ikut mentoringnya itu Sri Blair Foundation dari Inggris.
0: Wow.
1: Jadi selama satu tahun mentoringnya sama owner usaha dari Nigeria waktu itu saya kebagiannya.
0: Okay.
1: Jadi internasional gitu. Terus kita banyak ikut kompetisi-kompetisi yang swasta. Kayak mesin-mesin di tempat saya tuh semua hasil dari dana hibah.
0: Wow.
1: Dan dari komunitas itu dapatnya bukan dari pemerintah loh.
0: Iya.
1: Iya dari komunitas.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu sponsornya dari Tokopedia dan apalah. Ini boleh disebut nggak?
0: Nanti ditit gitu ya.
1: Oke, dari itu, dari
0: baik.
1: Grab.
0: Iya. Oke, jadi memang ada suatu komunitas ini juga bagus
1: penting,
0: banget buat bangun relasi gitu nggak sih kak?
1: Iya betul.
0: Nah,
1: buat teman-teman cari aja yang sefrekuensi lah. Mungkin ada yang lebih suka yang agamis gitu ya. Banyak sih, banyak banget di Malang. Pasti nyari yang sesuai sama frekuensinya.
0: Iya, kalau ini Womanpreneur ya, berpusat di Jakarta.
1: Berpusat di Jakarta.
0: Berarti kalau ada acara kumpul-kumpul gitu ada
1: di Malang, di Malang ada.
0: Di Malang ada.
1: Iya, di Malang
0: ada. Jadi tiap kota itu ada cabangnya.
1: Kota besar aja.
0: Kota besar. Oke, untungnya Malang kota besar ya.
1: Waktu itu emang saya yang kepingin terus ada nih di Malang gitu. Akhirnya ya udah di Malang gitu.
0: Oke, baik, keren banget. Nah, kemudian Kak Citra ini ada satu pertanyaan dari pendengar ya. Ada Kak Hana dari kawasan Kemira Rahani mau bertanya kepada Kak Citra selaku owner spray harumi gitu ya. Ada gak sih Kak tips memilih spray yang nyaman dan awet untuk digunakan sehari-hari gitu?
1: Nah ini dia nih, paling sering emang ditanya ya. Karena kalau beli online itu kan takutnya itu tadi ya, salah kain gitu ya. Nah yang paling nyaman di Indonesia itu adalah katun. Udah katun yang 100% itu oke banget. Halus, lembut, adem dan awet. Mau belasan tahun, puluhan tahun pun bagus. Saya juga pakai yang katun Jepang. Tapi mungkin secara harga agak tinggi ya. Kisaran 500 dia harganya. Kalau mau yang harga di bawah itu cari yang katun lokal. Nah katun lokal ini buatan Indonesia. Jadi lebih murah ya, dia di range harga 250-an.
0: Oke. Okay.
1: Cuman yang katun lokal ini ada sedikit polyesternya.
0: Mm-mm.
1: Tapi nggak masalah, kainnya tetap bagus.
0: Oke. Okay.
1: Dan dia juga awet, mau 10 tahun, 15 tahun masih oke lah.
0: Walaupun dicuci tiap minggu, cuci kering pakai bisa ya.
1: Agak-agak bolong dikit lah. Iya.
0: Bolong dikit nggak masalah kalau kata anak zaman sekarang.
1: Bener, kalau yang banyak dijual itu dia dari serat sintetis.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak plastik.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang kulitnya kering kayak ada kesetrum ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu kebanyakan kayak gitu kalau online.
0: Mm-hmm.
1: Kadang malah dia bilangnya katun padahal bukan gitu.
0: Okay.
1: Dan itu harganya emang murah banget, bisa di bawah 100.000.
0: Oh.
1: Ya
0: baik.
1: Jangan gocek ya daripada enggak kepake.
0: Jadi memang dipilih dari segi bahan ya.
1: Bahan yang
0: bisa,
1: utama.
0: Paling recommended adalah katun Jepang.
1: Iya, katun
0: kalau
1: 100%.
0: Kalau agak ada biaya lagi yang tensel tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Tapi itu kan lebih delicate ya. Mungkin kayak nyucinya harus lebih mindful ya.
0: Dikucek ya, enggak boleh digiling ya.
1: Boleh sih digiling, cuma sebaiknya dikucek dulu kalau ada noda ya kayak gitulah. Kalau katun yang 100% enak tinggal cemplung-cemplung aja.
0: Oh, boleh. Jadi pilihannya adalah yang katun ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Hana yang ada di kawasan Kemirahan Malang. Oke. Okay. Nah, kemudian Kak Citra, enggak terasa banget ini waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba udah mau jam 12 aja nih. Oke, okay, terakhir ada enggak sih kayak pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar setiap Perempat RRI Malang terkait dengan pesan semangat mungkin bagi yang sedang memulai bisnis atau mungkin sedang mempertahankan usaha di luar sana, silakan.
1: Iya, buat teman-teman sesama UMKM ya, apapun kondisinya kita tuh harus tetap optimis. Karena gak selamanya kita tuh susah gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Kemarin ngerasain kan waktu pandemi tuh kita udah kayak nangis-nangis gitu ya. Tapi buktinya kita survive and
0: bisa
1: we are here now.
0: Mm-mm.
1: Gitu loh. Dan sekarang tetap ada yang tetap aja ada yang ngeluh, kok kayaknya kondisi lebih parah daripada pandemi. Ah gak juga gitu loh. Kita masih bisa jalan, aku tuh masih jalan kaki loh nyari pembeli.
0: Okay.
1: Percaya gak mbak? Kak,
0: nggak percaya.
1: Aku jalan kaki loh, karena aku nawarin ke hotel villa juga kan. Bawa kartu nama, aku jalan kaki.
0: Oke. Jadi dari rumah ke rumah ya,
1: dari hotel ke hotel,
0: hotel juga. Iya
1: kan. Jadi kalau misalkan masih bilang kok sepi, apakah kamu sudah keluar dan jalan kaki? Nah,
0: menawarkan
1: kartu nama tuh, lihat tuh banyak kan teman-teman sales yang nyebarin brosur, nyebarin itu, mereka effort banget. Kalau kita ngerasa sepi ya udah keluar gitu. Atau kalau nggak bisa keluar, misalkan sehari bikin konten 10 kali jadiin 100 kali.
0: Oke.
1: Nggak mungkin nggak kena. Pasti nyantol.
0: Oke. Pasti ada salah satu
1: pasti
0: yang
1: ada.
0: FYP ya.
1: Iya bener. Tinggal pilih aja mau perjuangannya di mana. Ya itu sih harus optimis.
0: Oke. Optimis, semangat dan tetap berjuang.
1: Berusaha,
0: ya.
1: Bener. Tetap berjuang.
0: Oke, okay, keren banget. Semoga nular nanti rezekinya kepada kita semuanya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Semoga makin sukses untuk Spray Harumi.
1: Iya.
0: Dilancarkan
1: amin.
0: Kalau mau branding dan nanti jangan lupa datang lagi ke sini ya, Kak ya.
1: Amin. Pokoknya buat UMKM saling ramein, saling belanja.
0: Oke, okay. Apalagi sekarang program dari pemerintah adalah kalau bisa kita beli produk UMKM ya.
1: Benar.
0: UMKM nomor satu pokoknya.
1: Betul, dan bagus-bagus berkualitas juga.
0: Betul banget, gak kalah sama produk-produk impor ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Baik, thank you banget Kak Citra atas waktunya, atas ceritanya juga yang semoga dapat memberikan motivasi dan juga menginspirasi kita semuanya di siang hari ini. Semoga makin lancar usahanya, makin sukses, makin dikenal oleh masyarakat luas.
1: Amin.
0: Iya, jangan kapok ya di Perempat ya.
1: Oke,
0: okay, enggak. Oke, okay, semoga sehat selalu Kak Citra.
1: Ya.
0: Baik, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini bersama dengan owner Spray Harumi ada Kak Citra Soraya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya Himalia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam kaliwelas. Wanjini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Malang HM Sanusi bakal melakukan penataan ulang kawasan Pasar Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pasca kebakaran pada Senin 13 Juli 2026. Langkah penataan ulang tersebut diawali dengan pembersihan sisa material sampah yang juga turut memicu kebakaran yang berlangsung sejak hari ini, di hari kemarin ya maksudnya, Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, dari pantauan pembersihan menggunakan alat berat dan juga truk muatan tersebut berlangsung ketika Bupati Sanusi melakukan peninjauan ke lokasi kebakaran pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Sanusi kala itu juga didampingi oleh sejumlah pihak terkait ketika melakukan peninjauan tersebut. Sementara itu, sedikitnya ada 3 titik yang ditinjau langsung oleh Bupati Sanusi. Titik pertama adalah lokasi kebakaran, kemudian kawasan yang ada di bawah titik kebakaran, sedangkan titik terakhir ialah pemukiman warga yang ada di sekitar pasar. Pada serangkaian peninjauan ini, Bupati Sanusi juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait yang turut meninjau langsung ke lokasi kejadian, yakni berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Malang dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, kemudian Dinas Pekerjaan Umum Bina Warga, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sementara itu, Bupati Sanusi dan rombongan kemudian membahas kemungkinan agar pembangunan dan pelengsengan bisa segera direalisasikan, dan hasilnya akses peralatan hingga material yang diperlukan untuk membangun pelengsengan bakal dilewatkan pada ladang warga tersebut, hingga pengerjaan nantinya bisa berlangsung dengan lebih cepat. Demikian pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 13. Wedari ilmu perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

siang sedoyo Pak Mireng tangsi barengan kali kula Mbak Yaya tentune di siang hari ini nggih tentune niki wonten beberapa informasi sing harapane dapat memberikan manfaat kagem panjenengan sedoyo. Dan niki wonten informasi ning tengah pesate perkembangan teknologi fotografi tibake seono sekelompok pegiat fotografi yang memilih jalan berbeda. Mereka ini tidak sekedar memburu foto yang estetik tapi menjadikan kamera sebagai alat untuk merekam denyut kehidupan kota. Nah, inilah yang dilakukan oleh komunitas Walking Ngalam ya. Niki namai wonten unsur basa linggis ngeten niku. Walking Ngalam apik jenenge nggih. Niki merupakan komunitas fotografi dan dokumenter asal Kota Malang yang sudah konsisten mengarsipkan ruang publik sejak tahun 2012. Berawal dari kebiasaan 6 fotografer yang rutin memotret setiap akhir pekan. Walking Ngalam iki lahir sebagai ruang belajar sekaligus wadah berdiskusi bagi para pecinta street fotografi. Nah, dari aktivitas sederhana ini, komunitas ini pun berkembang menjadi salah satu pelopor fotografi jalanan di Kota Malang dengan berbagai program edukasi, pameran, hingga penerbitan buku foto. Sementara kui wonten Ketua Walking Ngalam Rizky Dwi Putra mengatakan komunitas ini pun didirikan bukan dengan tujuan yang besar dan muluk-muluk. Semuanya berangkat dari kegemaran memotret aktivitas masyarakat di ruang publik. Deyo nambahno, ketika pertama kali berdiri, Walking Ngalam digerakkan oleh 6 orang pendiri. Seiring berjalannya waktu, sebagian anggota telah disibukkan dengan pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Dan kini komunitas ini pun tetap berjalan dengan melibatkan sekitar 7 anggota aktif yang mayoritas merupakan generasi muda. Nah, meskipun tidak punya semacam base camp ya, tapi semangat berkarya tidak pernah surut. Kalau dulu para anggota sering berkumpul di rumah salah satu pengurus di kawasan Araya, dan kini suatu diskusi atau rapat itu sering dilakukan secara nomaden ya, atau berpindah-pindah di sejumlah kafe di Kota Malang, salah satunya di kawasan Jalan Bandung. Dan selama lebih dari satu dekade, Walking Ngalam telah melaksanakan beragam kegiatan, mulai dari foto walk, kemudian diskusi fotografi, ada workshop juga, ada pameran, ada edukasi ke kampus-kampus, hingga berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan pelaku industri kreatif. Komunitas ini pun juga aktif memproduksi buku foto sebagai bentuk dokumentasi visual Kota Malang. Sementara itu bagi Walking Ngalam nggih sedaya pamirang, fotografi ini bukan sekedar soal teknik ataupun komposisi gambar, tapi street fotografi menjadi medium untuk merekam realita secara jujur tanpa rekayasa. Sehingga setiap foto punya nilai cerita dan menjadi bagian dari perjalanan sebuah kota. Dan selama ini Walking Ngalam juga memanfaatkan platform digital lewat website walkingngalam.com dan akun Instagram di @walkingngalam untuk mempublikasikan karya-karya anggotanya sekaligus memperkenalkan dinamika kehidupan Kota Malang kepada khalayak yang lebih luas. Dan memasuki usia lebih dari 14 tahun, komunitas ini pun berharap dapat terus menjadi ruang belajar bagi para fotografer muda sekaligus menjadi tradisi dokumentasi visual di Kota Malang ya. Dan harapannya semoga komunitas ini pun dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, utamanya bagi warga Kota Malang, dan dapat menginspirasi para anak muda di luar sana ngeteniku. Baiklah, nanti masih ada beberapa informasi lain ya. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang, penyakit jantung ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Berangkat dari tingginya kasus tersebut, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB, Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, SPJPK PhD, mengembangkan Deteco, yakni minuman fungsional berbahan teh hijau dan kopi hijau yang ditujukan untuk membantu menekan faktor resiko penyakit jantung. Produk ini merupakan hasil riset selama 12 tahun dan dikembangkan sebagai minuman pendamping bagi masyarakat, khususnya penyandang sindrom metabolik. Jadi konsep awal Deteco adalah menghadirkan minuman fungsional yang disukai masyarakat sekaligus dapat menjadi terapi pendamping bagi pasien dengan sindrom metabolik. Menurutnya, sindrom metabolik ini merupakan kumpulan gangguan kesehatan yang meliputi obesitas sentral, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, triglycerida tinggi, dan kadar kolesterol baik atau HDL yang rendah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama pemicu penyakit jantung dan stroke. Keunggulan Deteco terletak pada penggunaan teh hijau dan kopi hijau yang telah melalui proses dekafeinasi, sehingga kadar kafeinnya jauh lebih rendah tanpa menghilangkan kandungan senyawa aktif yang bermanfaat. Proses ini pun penting dikarenakan konsumsi kafein berlebihan dapat memicu jantung berdebar dan palpitasi, terutama pada penderita penyakit jantung. Sementara itu, pengembangan Deteco juga didukung hasil penelitian yang dipublikasikan secara ilmiah. Yakni selama 12 tahun penelitian, tim FKUB telah menghasilkan sedikitnya 36 publikasi internasional yang berkaitan dengan pengembangan produk tersebut. Dan saat ini Deteco telah mengantongi izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, di mana tim peneliti juga tengah menyiapkan proses perizinan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebagai bagian dari hilirisasi hasil riset. Dalam hal ini, Profesor Saifur berharap pengembangan Deteco dapat melibatkan industri teh maupun kopi supaya produknya dapat dilakukan dalam skala besar dan menjangkau masyarakat luas. Dan harapannya semoga dengan inovasi baru ini ya dapat mempermudah pengobatan bagi masyarakat yang punya masalah dengan sakit jantung atau sindrom metabolik seperti itu ya. Dan semoga dengan adanya obat herbal yang satu ini dapat membawa kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas.

0: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya, di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pertandingan quarter final atau 8 besar Piala Dunia 2026 antara Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss pada akhir pekan Minggu 12 Juli 2026 menjadi momen yang istimewa, khususnya bagi ratusan peserta pamotan Fun Trail Fun Jogging Wisata Malang atau JWM di anniversary-nya yang keempat. Di antara waktu pelaksanaan dua laga pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dan 8 waktu Indonesia Barat di Amerika Serikat, diberangkatkan 500 lebih peserta dari lintas alam santai. Dalam hal ini, Kepala Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan 3 Malang, Asep Kusdinar SHUTMH, berkesempatan mengangkat bendera ketika pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Lokasi flag off tepat di sebelah gerbang wisata Banyu Umbulan. Berlokasi di Dusun Umbul Rejo, Desa Wisata Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, peserta dimanjakan dengan rute yang adem, alami sekaligus asri. Jarak tempuh sekitar 6 km melewati hutan pinus, kebun selada air, kebun kopi, hortikultura, dan varietas lain. Yang tak kalah epik, hamparan sawah teras siring, bak pemandangan di Ubud Gianyar, Bali. Apalagi di timurnya berlatar pemandangan Gunung Semeru, sisi Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Sedangkan di separuh rute berbalik menuju garis finish di baratnya berlatar belakang Gunung Pecel Titik, dataran tinggi yang dikenang secara sejarah salah satunya petilasan anak buah pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Dalam hal ini, Asep mengangkat bendera didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, merangkap Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Malang, Dr. Andes Firmando Hosiholan Matondang. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.
1: Pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan setelah lagi, tepatnya di jam 1 siang, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari Programa 4 RRI Jakarta. Nanti akan membahas terkait dengan Baru Senen Agung, Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami ada Dr. M. Zahrin Pililiang MSI, Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Sumatera Utara, dan akan ditemani oleh host RRI Medan ada Hanum Huta Suhud, dan juga host RRI Jakarta ada Nova Kalista. Nanti akan hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan kami kembali ya di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Ini sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh daripada nanti ya dislepes sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan yeah, tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas yeah ya. Kalau di Tapteng sendiri

0: Sapaannya itu apa tuh Pak?
1: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing atau di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
0: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
1: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak gitu.
0: Sana.
1: Family.
0: Family, iya.
1: Itu kerabat.
0: Kerabat ya.
1: Gitu.
0: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi MAPSI ya.
1: Iya.
0: Boleh deh dijelasin ini MAPSI ini apa gitu dulu ya Pak ya.
1: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
0: Iya. Ya,
1: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
0: Pasisi.
1: Ya, ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara. Di yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, ya, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
0: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
1: Iya.
0: Barus, Nan. Tentang Barus nih, Pak. Boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya. Ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus boleh dijelasin dulu, Pak.
1: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
0: Iya.
1: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
0: Ya.
1: Apa yang, disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
0: Kapur ya. Barus ya Pak.
1: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
0: Iya. Nah,
1: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat apa ya besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan Kapur Barus, Kemenyan, Damar, Nilam, bahkan emas, Gading juga, ya Gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Iya gitu, itu dia.
0: Nah kalau misalnya, kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
1: Iya.
0: Nah setahu Hanum ya, Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya Pak ya. Boleh dijelasin Pak?
1: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
0: Pertama masuk ya.
1: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
0: Bongal.
1: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik, baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab, dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
0: Yeah.
1: Nah, di Barus itu di papan tinggi, itu ada makam. Kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga Aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
0: Sampai ke Bongal tadi.
1: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
0: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
1: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah, walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
0: Iya.
1: Nah, itu sebelum Islam itu.
0: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
1: iya.
0: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
1: Iya,
0: Pak.
1: Iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
0: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
1: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir, pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
0: Nah,
1: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
0: Enggak juga.
1: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
0: Pesisir.
1: Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Vansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Vansur.
0: Vansur.
1: Iya, Vansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
0: Orang pasisi ya, gitu ya.
1: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
0: Iya, nah. Dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
1: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
0: Iya.
1: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
0: Iya.
1: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
0: Iya, bermarga ya Pak ya.
1: Jadi saya Piliang.
0: Piliang, Minangkabau.
1: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
0: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
1: Iya. Nah, nanti ketika Januari baru mereka balik ke
0: sana.
1: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
0: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
1: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang, yeah, gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Uh-uh. Nah, kira-kira begitu itu, Bu. Uh-uh.
0: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, uh-uh, dia marga Pasar Ibu, uh-uh, tapi dia ngomongnya Pasisi.
1: Iya. Yeah. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
0: 90% ya, yeah, memang agak-agak mirip sih kalau Anum, yeah, dengarnya. Oh. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
1: Iya, yeah, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
0: Mbak Hanum.
1: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
0: Jadi apa panggilannya?
1: Uning.
0: Uning.
1: Iya. Kalau saya, Oge.
0: Berarti panggil Oge dong ini.
1: Iya, boleh.
0: Gak enak tapi panggilnya.
1: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
0: Ada.
1: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, uh-uh, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian.
0: Kalian.
1: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
0: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
1: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian, kalian itu kalau dalam bahasa Toba Hamuna.
0: Hamuna.
1: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
0: Oh, Muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya. Yeah.
1: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
0: Kasiko itu bahasa Minang.
1: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
0: Melayu kuno.
1: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Mm-hmm. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu, dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
0: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
0: Orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
1: Nampaknya nih.
2: Mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oke, pagi siapa Oge ya kalau di situ ya?
0: Oge, ini Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
1: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
1: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto, yeah, gitu ya.
1: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar. Yeah.
1: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
1: Ajo Piaman Lawe.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti iya, buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
1: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang, mm-hmm, itu hampir tidak ada.
2: Oke.
1: Okay. Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
0: mirip
1: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay.
1: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
1: Nah, Yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
0: tidak seketat Minang.
1: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya, posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
1: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang tadi.
2: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
0: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
1: Betul. Oke. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
0: Minangkabau
1: banyak, Melayu ada, Mandailing
0: banyak,
1: Kola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
0: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
1: Ya, mungkin, ya, Betawi lah begitu mungkin.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
0: Iya.
2: Abang Po.
0: Menelpon.
2: Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
0: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
0: Boleh, 061-846-3116. Atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. 021-350-4510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: suami RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp, boleh dibaca dulu WhatsAppnya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang blaem-blaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya. Ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Apa?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pun panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
3: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Saya mau nanya nih Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu?
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Ada.
4: Anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu?
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya, oke tadi kita bahasa Melayu, bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya Ca.
4: Oke dan Ponova itu aja, saya mau semuanya aja ya.
2: Ya salam ya, juga sehat-sehat ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, Langsung ya?
3: Langsung aja yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp saya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya, iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah?
3: Pemerintah pusat. Ya,
5: pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
3: Apakah cuman-cuman dibuat kilometer gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu
3: tangga
5: itu dimasuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone. Ya,
2: dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Terang, ya. Sehingga disebut, loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu, tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya
2: dari Pune. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu dari Maluku.
6: Ayu di Maluku
2: Tengah. Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanu yang ada di Pro Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Saya tidak sempat mendengar sore ya Mbak Hanu.
2: Iya. Mbak Hanu bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: ya,
5: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya. Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus,
5: kapur barus tadi.
2: Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak
5: juga.
2: Lah. Oh, enggak juga.
5: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa Sultan. Oi, Sultan Mudo gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kanum terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup. Oidun sana.
2: Iya. Oidun sana. Oh, dia dinyanyiin Oidun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun sebagian daerah masih diguyur hujan, sejumlah wilayah lain justru telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan kategori ekstrim panjang, bahkan ada yang sudah lebih dari 2 bulan tidak diguyur hujan. Dalam hal ini, BMKG lewat unggahan di akun Instagram resminya atau @info_bmkg melaporkan, hingga awal Juli 2026 sebanyak 423 zona musim atau sekitar 60,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini pun menunjukkan musim kemarau kini semakin meluas. Namun, distribusi curah hujan di Indonesia masih belum rata sehingga sebagian daerah masih menerima hujan. Sementara itu, wilayah lain mulai menghadapi periode kering yang cukup panjang. Dalam hal ini, BMKG menggunakan indikator hari tanpa hujan atau HTH untuk memantau lamanya suatu wilayah tidak menerima hujan. Dan berdasarkan data yang dipublikasikan lewat akun info BMKG, hingga 10 Juli 2026 terdapat beberapa daerah yang masuk kategori HTH ekstrim panjang. Salah satunya yaitu daerah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang mana juga mencatatkan 68 hari tanpa hujan. Kemudian ada pula Kabupaten Madiun, Jawa Timur selama 67 hari tanpa hujan. Kemudian Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang juga mencatatkan hal serupa, yakni sebanyak 67 hari tanpa hujan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Kota dingin yang berada di kaki Gunung Dempo ini kaya akan warisan budaya suku Besema. Salah satunya adalah seni bertutur Kuritan Besema. Tradisi tradisional ini merupakan seni nyanyian atau sastra lisan yang berisi kisah keluarga, nasihat, maupun sejarah leluhur yang disampaikan secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya yang begitu sakral inilah yang menjadikan kota Pagar Alam begitu memukau dan penuh makna. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kebun Teh Gunung Dempo merupakan destinasi wisata alam paling ikonik di Kota Pagar Alam. Terletak di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, kawasan ini menyajikan hamparan perkebunan teh hijau yang membentang megah menyerupai permadani raksasa. Anda dapat menikmati kesejukan udara segar yang khas sambil berjalan-jalan di tengah perkebunan atau menikmati pemandangan sunrise yang menakjubkan. Keindahan alamnya yang sangat memukau menjadikan Kebun Teh Gunung Dempo sebagai pilihan wisata favorit yang wajib dikunjungi.

makanan khas kota Pakar Alam, salah satunya adalah keciluk. Kudapan tradisional ini sangat unik karena terbuat dari bahan-bahan sederhana yang diolah secara tradisional serta dibungkus dengan daun pisang berbentuk kerucut lalu dimasak dengan cara dikukus. Perpaduan rasanya yang manis dan gurih serta teksturnya yang lembut memberikan cita rasa tradisional yang sangat autentik. Keciluk sangat cocok dinikmati sebagai camilan tradisional maupun teman bersantai di pagi hari.

oleh-oleh khas Kota Pakar Alam. Salah satunya adalah kopi Robusta Pakar Alam. Produk ini menjadi buah tangan unggulan karena ditanam di tanah vulkanik yang subur di sekitar lereng Gunung Dempo. Diolah secara tradisional, mulai dari proses penjemuran hingga penggorengannya, kopi ini menghasilkan aroma yang sangat kuat dengan cita rasa pahit gurih yang amat khas. Kopi Robusta Pakar Alam ini menjadi oleh-oleh wajib karena kualitasnya yang terjamin, sehingga sangat cocok dibawa pulang sebagai buah tangan khas dari kota dingin ini.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Bakar Alam. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Bakar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Kompas jam gangsal ulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anjas moro arimami, mas mirahku la'o warto. Dasih mutan wurung layon.
4: Kamu, Fah.
5: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
4: Emang iya, aku masih belajar sih.
5: Itu bikin sendiri?
4: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
5: Wow, emang itu apa?
4: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
5: Enggak.
4: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
5: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
4: Mau belajar juga?
5: Emang bisa?
4: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
5: Hah? Apaan?
4: Ya itu, kamu mau

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, pendengar setiap program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses di RRI Digital. Jadi cukup download di App Store atau Play Store. Dan tentunya audio streaming juga bisa Anda dengarkan di rri.co.id. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 kita berjumpa dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik bersama saya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pak Suranto, terima kasih, selamat sore. Saya sapa Pak Suranto ya. Baiklah kalau begitu, saudara pendengar, ingat ya, lagu favorit yang mau di request langsung saja 081-5569-1053 atau 0341-404-504. Baiklah kalau gitu, satu tembang di awal perjumpaan kita sore hari ini. Ada satu tembang dari siapa ini? Dari Des Ayu dengan Bucin. Siapa yang Bucin di sini? Yuk, selamat sore dan salam jumpa untuk Anda.

0: Hallo, de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik ngerungokakan RRI Malang.
1: Good, good, good.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Yeay, masih kembali bersama saya. Yang pengen request lagu, saya buka kesempatan sore hari ini. Saya nggak live TikTok ya, jadi saya membuka kesempatan untuk yang pengen bergabung di 081 556 9153.

0: Martin, yuk kita sapa dulu. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol.
0: Selamat sore, apa kabar Bu?
1: Senengnya. Masuk nomor satu.
0: Masuk nomor satu. Sehat ya Bu Riatin?
1: Ore, Bu Riatin nomor satu, temanku semuanya.
0: Oke, okay, baiklah. Ayo.
1: Sehat-sehat sekeluarga ya.
0: Sehat dong.
1: Gih, Bu Riatin gih sehat-sehat sekeluarga Sembandulan Raya.
0: Alhamdulillah. Sebelum salam-salam, lagunya apa dulu Bu?
1: Oh, ini lagu dangdut ya?
0: Ya.
1: Oh, lagu dangdut ya? Oh ya, lagu dangdut, lagu ini favorit sing enak ya. Anu, kopi dangdut, lagunya kopi dangdut ya?
0: Salamnya buat siapa?
1: Lagu kopi dangdut. Salam?
0: Salamnya kan.
1: Lagunya kopi dangdut ya?
0: Oke.
1: Okay. Sayang. Penyari delaku yang cantik. Lagunya kopi dangdut sayang.
0: Iya, salamnya buat siapa Bu?
1: Aku mau anu untuk itu julajuli untuk penjaringan oleh gelematak julajuli.
0: Oke, okay, langsung gas. Gimana?
1: Batok polu isi uya, ana bebek makan uya.
0: Tak gendang gendung.
1: Kuriatin pendengar RRI yang setia. Betul?
0: Betul.
1: Pendengar paling setia mulai pagi sampai pandak pagi. Kata paten yang flat room tak ngsrecok lo sayang.
0: Luar biasa.
1: Iklan-iklannya bagus-bagus. Ada ceramah jam 5 ada, jam 5 sore ada, jam 5 pagi ada. Seneng sekali Bunda Riatin.
0: Wah, luar biasa. Terima ya, kasih betul. Ya, Bu. Betul.
1: Iya. Iya. Lagunya anu tadi lagu ini kopi dangdut kula parengaken dateng oh bahasa Indonesia ya.
0: Bahasa Indonesia.
1: Anu lagu dangdut ku berikan kepada Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, Bu Devi yang mengharap, Bu Tripurnomo, Bu Siponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, ada Bu Pandan, Mama Tian, Mama Yuda, Mama Atik, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, ada Faiz, ada Bu Indah, Pak Jono, Herulo Andeng, ada Aceng, bisa Aceng nomor satu, Aceng aku nomor satu Aceng, Pak Grandeng, Bunda Ratu nomor satu, Pak Suranto, biasanya Pak Suranto nomor satu, dan Bu Titi, Wagir, Bu Yatemi, ada Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse, Bu Wulan Sawu Jajar, Bu Leha, Bu Leha, khusus sama Nek ini loh, sing untuk pencet DRR yang aku loh, lali ya. Semuanya ya, yang okay. Di Jakarta, Jember, Surabaya, semuanya luar negeri ya. Bunda Ren sudah metingkring loh.
0: Iya.
1: Ayo, tante nih, luar negeri, ada itu loh, ada yang di Palu loh, siapa? Bu, yang di Palu.
0: Bu
1: ya, yang di Palu ya, ayo tante nih. Semuanya salam sayang ya. Sehat-sehat panjang banyak rezeki temanku semuanya. Jaga kesehatan ya. Amin. Ini jangan minum es sayang. Minum air hangat. Masih awan-awan air hangat. Betul lah.
0: Betul, betul sekali.
1: Iya, jaga kesehatan temanku semuanya. Kelambian kaki ya. Jangan lupa. Dingin sekali sekarang ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dingin,
0: ya.
1: Betul lah.
0: Terima kasih ya Bu. Ya.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Bu Riatin ini memang pendengar setia dan selalu semangat gitu ya. Seneng ya kalau kita dengerin Bunda Riatin ada aja idenya gitu ya. Kemarin ada tertawa itu membuat kita bahagia. 6 kali tertawa gitu katanya. Sekarang ada julajuli tadi. Oke, baiklah. Sekarang saya akan langsung kasih hadiah buat Bunda Riatin dong. Nah, tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih. Waalaikumsalam ya Bapak dan Ibu Widi ya, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Lagunya terhasut, salam buat semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu Widi ya. Kopi dangdut nanti dilanjut sama terhasut.

0: Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Enak banget lagu ini ya, terhasut. Tapi penyanyinya sih no name gitu. Kayak AI ya kalau kita dengarkan sekilas ya. Tapi saya gak tahu kebenarannya. Tapi yang jelas lagu ini ciptaan Ageng begitu ya, sudah request sama Bu Widi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Bu Titi yang ada di Wagir. Yuk saya buka kembali 081 5569 1053.

terima kasih. Saya buka kembali yang sudah gabungan di 081-3569-1053. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang single makin digaya makin asyik. Terima kasih Bu Sri Purnomo. Mau minta lagu Boneka Cantik dong. Buat pendengar, salam sehat selalu. Buat Bu Demi, diberi kesehatan sekeluarga, lancar rezekinya, dan selamat sore. Sama-sama. Bu Titi mau telepon lagi kah? Yuk dibuka lagi kesempatan untuk Anda ya. Boneka, boneka cantik ya Bu tadi ya. Oke, nanti saya persiapkan lagunya. Ditunggu.

0: cantik apa boneka dari India, Bu Sri Purnomo? Saya ketik boneka cantik tuh enggak ada. Adanya kok boneka cinta ya. Boneka cinta ya, Bu. Betul ya, Bu? Oke deh, Bu Sri Purnomo nih, telepon kita tanya aja langsung, enggak ada boneka cantiknya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, goyang senggol.
1: Egi. Iya, betul, Bu Demi. Itu boneka apa tadi?
0: Boneka cinta, boneka dari India.
1: Enggi.
0: Boneka dari India, ada boneka cinta. Mau yang mana nih? Boneka cinta yang dimaksud ya?
1: Enggi, boneka cinta kemawon.
0: Oke, siap. Salamnya kagem sinten, Bu.
1: Kagem sedoyo pamireng, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Oke.
1: Kagem panjenengan. Sugeng makaryo. Matur nuwun, Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang langsung saja nih dia boneka cinta untuk Bu Sri Purnomo. Yeah.

0: pas jam 16. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, Polsek Prigen membekukan seluruh aktivitas permainan tradisional ekstrim seperti geledekan yang belakangan ini digandrungi oleh masyarakat setempat. Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif guna mencegah terulangnya insiden fatal yang membahayakan keselamatan jiwa para peserta, khususnya anak-anak di bawah umur. Kapolsek Prigen AKP Mulyono mengatakan pelarangan ini berlaku untuk semua titik lintasan, termasuk lokasi-lokasi besar seperti wilayah Ketanireng, Ledok hingga perbatasan yang menembus jalur Pacet dan Malang. Dijelaskan ya, penyelidikan mendalam di lokasi kejadian mengungkap adanya faktor kelalaian panitia dalam mengawasi spesifikasi teknis kendaraan non-mesin yang digunakan oleh para peserta. Absennya pelindung penturan minimal pada bagian kemudi dituding menjadi penyebab utama fatalnya dampak benturan saat kendaraan kehilangan kendali. Sedangkan keputusan pemberhentian operasional ini dipicu oleh adanya peristiwa kecelakaan kerja alat luncur yang memakan korban cedera cukup parah di area lintasan balap. Pihak berwajib kini tengah menyusun regulasi keamanan yang lebih ketat sebelum memberikan izin operasional kembali bagi rekreasi pemacu adrenalin tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Geledekan Tretes, Dian Cahyono, menegaskan bertanggung jawab penuh atas insiden memilukan tersebut dan berjanji akan menanggung seluruh biaya perawatan medis korban. Evaluasi internal kini tengah berjalan secara menyeluruh guna merumuskan standar kelalaian unit luncur sebelum ajang ini kembali digulirkan ke publik. Dengan kejadian tersebut, masyarakat sekitar dan para orang tua diimbau untuk lebih selektif dalam memberikan izin kepada buah hati mereka saat ingin mencoba permainan berkecepatan tinggi ini. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mehmet bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kok hujan sih?
4: Emang kenapa?
3: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
5: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
7: Bediding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
8: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
7: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bunda Marlena, selamat sore Bu Marlena, apa kabar? Waalaikumsalam Bude, request aku Bude, tapi Bude saya nyanyi lagu iki dawur iku lho Bunda Marlena. Aku kadang sampai bengok-bengok iku lho lek nyanyi lagu ini ya. Aku dari Elvi Sukesi kan. Tak kasih yang aslinya aja ya Bu sayang, Bunda Marlena aku sayang. Sehat ya untuk Bunda Marlena. Terima kasih juga untuk Bu Riatin yang sudah mengucapkan terima kasih untuk saya.

0: pelangi 7 warna. Iya. Coba sih kita hitung ya, pelangi, pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukis agung siapa gerangan, pelangi, pelangi ciptaan Tuhan gitu ya. 7 warna itu warna apa aja ya? Ya nanti udahlah, saya akan tanya warnanya apa aja. Tapi sekarang saya akan angkat telepon dari Kang Gerandong yang ada di Turen. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Apa kabar Kang Gerandong?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Radionya di volumenya dikecilkan sedikit ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Lawangan jenis wong arek TK nyanyi ini ya pelangi-pelangi.
0: Iya. Coba Kang Gerandong, pelangi ada berapa warna?
1: Gak ngerti.
0: Coba dihitung sekarang, saya hitung dah.
1: Ya. Kok ada yang ngomong itu ngonoan.
0: Oke deh.
1: Sampai ini kuonok.
0: Eh, sampai sore hari ini pengen request lagu apa? Tak siapkan.
1: Oh, Pria Idaman.
0: Oke, Pria Idaman. Salamnya buat siapa?
1: Utun, Mama Deno, Mbak Indah, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, terus ada Bu Mbak Utami, terus Neng Leha, terus salamnya Mama Yudha, Bu Riatin, Bu Marlena, Mama Dika, terus ada Bu Yatemi, ada Bu Widi, ono Kang Sadewo, Pak Yujumi. Ya, salam kape tanpa terkecuali, salam sehat wis keluarga Perumpat RRI Malang.
0: Oke. Okay.
1: Sore hari ini Budi tetangga sehat.
0: Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah.
1: Tetangga negara rezeki ini nyambut kai lancar di oma usaha
0: ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Jo tanggung umroh ke Mekah mati.
0: Amin ya Allah kabul. Terima kasih. Terima kasih ya, Kang.
1: Ya, bisa kayak apa-apa ya.
0: Dongo, Kang, sing penting, Kang, sing penting dongo. Ya, heeh. Oke.
1: Zaman ta tengahno nyambut gawe ndang mek warunge dua to dan gak sampai plat wong tok tuku.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Lancar ae.
0: Amin. Doa baik kembali ke Kang Randong. Makasih ya, Kang.
1: Iya,
0: assalamualaikum.
1: Akhirnya nggak cengklek-cengklek ya,
0: ya enggak, ini lagi ya, lagi kurang enak badannya, lagi kurang fit.
1: Oh,
0: ya.
1: Alah, ya wis, ya wis, salam okay. Damai keluarga damai.
0: Oke, okay, makasih Kang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka kesempatan kembali yuk yang mau request lagu 081-3569-1053. Bunda Marlena, terima kasih. Bu Titi, ayo mau telepon apa enggak nih? Ayo, saya masih tunggu ya 0341-404-504 atau apa ini? Oh, ada saudara saya Bu Titi enggak telepon-telepon keduluan Kang Acang yang ada di Kalimantan. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol. Lalalalalal.
2: Waalaikumsalam. Goyang Senggol. Lalalalalal.
0: Oh, dulurku lanang iki selalu semangat sing nek Kalimantan. Apa kabar, dulur?
2: Baik, Budi.
0: Baik ya. Alhamdulillah, baik ya. Sama saya juga baik.
2: Ya.
0: Gimana, Kang? Di sana apakah itu panas terus? Kalau malam dingin kah?
2: Wah. Pol panas ya, Budi.
0: Kalau malam?
2: Selalu dingin, Budi.
0: Oh, berarti sama ya. Kalau siang panasnya terik gitu ya, kalau malam dingin ya.
2: Iya, walaupun enggak musim yang kayak gini juga tetap dingin, Budi.
0: Wih, enak dong kalau gitu. Tapi siang enggak enak panas banget ya.
2: Iya, Budi.
0: Oke. Okay. Kang Aceng, sore hari ini pengen dengerin lagu apa yuk? Tak siapkan.
2: Lagunya Surat Terakhir, Budi.
0: Waduh, Surat Terakhir buat siapa ini?
2: Iya. Buat mantan saya, Budi. Gara-gara surat terakhir merana sampai hari ini, Budi.
0: Waduh, harus move on dong.
2: Ya itu, ayo. Belum bisa, Budi.
0: Waduh, Kang. Ya, emang butuh proses ya. Tapi ya prosesnya jangan lama-lama lah.
2: Nah, ya. Prosesnya sampai 20 6 tahun.
0: Waduh, kesuban iku, Kang. Wah, enggak apa iku. Cari yang lainnya tak doakan.
2: 99 berarti.
0: 26. Ya seusianya anak saya ya. Tak doain lah ya. Tak doain cepat ya. Bisa melupakan, bisa menerima lah ya. Oke gitu.
2: Ya, bisa, bisa, oke, Budi, bisa. Ya.
0: Ya. Amin ya
2: Allah. Cuman ya kadang-kadang masih teringat gitu masih aja.
0: Teringat ya, seperti hari ini ya. Mengenang kembali tidak apa-apa lah ya. Oke ya. Deh kalau gitu. Salamnya buat ini siapa?
2: Tiba-tiba ya itulah. Salamnya ya mungkin mendengarkan, mungkin enggak juga suaranya di Jawa Tengah sana Budi.
0: Oke, enggak apa-apa. Tapi yang penting apa yang sekarang lagi keingetan sama Kang Aceng langsung di apa namanya diputarkan gitu aja ya.
2: Iya, nah, pokoknya salamnya tambah. Ini gua mau ada Om Grandong ya.
0: Heeh, betul.
2: Ya, Om Grandong, Bambang. Terus Mak Tin. Mak Sri, Mak Sri sedaya. Terus Mak Titi, Mak Indah. Mak Pandan. Terus mak-mak, pokoknya mak-mak seduo ya pun.
0: Boleh bapak-bapak. Pokoknya mak-mak sama bapak-bapak lah ya.
2: Oke.
0: Oke deh kalau okay. Gitu.
2: Lah pendengare Budi buat nenten sing adik-adik.
0: Lah iya, mak-mak sama bapak-bapak semuanya ya.
2: Oke, sama mbak-mbak.
0: Iya.
2: Aku lupa kayaknya paling 6 nih.
0: Paling muda ya. Iya wes Kang, ya. Terima kasih banyak Kang Aceng. Oke. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernyanyi dan menari bagaikan bidaya. Di list saya sudah ada aku, pria idaman dan juga surat terakhir ya. Oke, sekarang kita sapa Bu Titi yang ada di Wagir. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
3: Makin digoyang, makin asik.
0: Oke, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Udah juga semangat.
0: Semangat dong, harus ya. Meskipun panas ini terik banget ya, Bu Titi ya.
3: Tapi ini kok aku gak ngerasa ya, Bude?
0: Aku pakai jaket tebel ini. Soalnya aku gak bisa kalau kena panas, nanti aku hitam. Aduh kemenye itu. Kemenye biasanya nanti kebon ngarit.
3: Aku lah nungguin aku jen
0: cici.
3: Apa ya? Ini loh, semremetan jen.
0: Semremetan
3: aku.
0: Mentolong. Aku tuh gak bisa Bu Titi. Aku tuh gak bisa nanti kalau kena panas kulitku hitam. Makanya aku pakai jaket. Otak serampang ini. Aduh ya Allah, gak iling nek.
3: Kok kalau dibonceng anakku ya ngono gemes ngono rasane iki.
0: Kenapa?
3: Jakete dipakai di depan.
0: Terus
3: untuk nutupi tangan. Kalau enggak pakai sarung tangan. Aduh Bu, supe mboten-mboten sarung tangan. Masih ya kok sarungi tangan iki nek trairang ya ireng.
0: Makne koyo beranjang kawat. Kak iso iki membuat anaknya sedikit bahagia ngono kak iso.
3: Kak, ojo.
0: Aduh ya Allah, ya Allah.
3: Penanaman dari dini Bude biar dia itu
0: tahan banting.
3: Ada rasa syukur.
0: Betul,
3: kayak
0: betul.
3: Gitu loh.
0: Betul.
3: Bisa bersyukur. Oh iya kulitku ngene. Masih bersyukurlah daripada yang lain. Ngoyo di mana boroken ngono iku ayo.
0: Ambek iki, ambek melatih apa mental anak biar enggak ngaleman ya.
3: Iya.
0: Bener.
3: Aku
0: itu.
3: Tuh enggak bisa kalau sampai anakku kayak gini. Ibu lek nang anake dhewe lho Mbak ya. Kisah jahat.
0: Tapi kalau ke orang lain bisa manis gitu ya.
3: Ya ndak, sayang.
0: Nang anake dhewe disentak-sentak.
3: Lah saiki lek anak wong liya tetak sentaki apa ora aku ya diseneni ibune ya aku yo ngono ta Bude.
0: Iya itu bener-bener. Aduh tapi ya udahlah itulah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sih yang penting ya karena cuacanya nggak enak.
3: Ya,
0: oke sore hari ya, pengen dengerin lagu apa nih?
3: Aku tadi itu kan pikiranku pengen surat terakhir lah, mesti dikii.
0: Oh iya, karena kan
3: surat terakhir malihan.
0: Iya. Yang lain
3: terus
0: aja.
3: Diganti surat merah ya.
0: Oke, siap surat merah ya.
3: Kang Aceh ngasih aku surat terakhir, tak kasih surat merah.
0: Balas-balasan. Oke, salamnya buat siapa?
3: Untuk semuanya saja salam sehat. Jaga kesehatan menawa wis budhe cuaca kita hari ini tuh memang bener-bener mesra.
0: Iya, bener. Ya mudah-mudahan dikasih ini ya. Aku nih lagi bayangkan saudara-saudara kita yang memang kerjanya di luar gitu ya, di lapangan, kerja apa aja, mudah-mudahan diparingi sehat, diparingi adem meskipun terik, tapi mereka merasakan dingin gitu ya. Amin ya Allah.
3: Ya semoga saja dulurku lanang yang ada di Jambi itu kalau enggak tahu di sana dingin apa panas. Tapi paling ya panas. Tetap semangat gitu aja.
0: Iya, tetap semangat ya. Ya wes. Oke, ditunggu ya Bu Titi ya. Okay. Makasih. Ya. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Oke, baik, sekarang sudah di menit ke-30. Langsung saja saya akan putarkan Aku Pria Idaman dan Surat Merah. Surat terakhir disusul sama Surat Merah ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik.

0: Bukan pula, bukan aku sedih karena kau sakiti. Asik. Wah, luar biasa lagu yang sudah di request hari ini ya. Ada surat merah, ada surat terakhir. Kenapa sih pada surat-suratan? Oke deh, kalau begitu tidak apa-apa. Ya sudah, ada surat merah, ada surat peringatan gitu ya. Gak apa-apa, yang jelas waktu sudah menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama saya. Tapi sepertinya saya harus pamit undur diri ya, saudara pendengar ya.
1: Lagi juga cuma ku tak ingin lagi.
0: Oke, saya mau sapa ini ada Bu Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telat iya dong, karena sudah dimulai dari jam 3 sore tadi Bu Fatima. Ini saya sudah siapkan lagu ada Dendam Kebencian dari Elvy Sukaesih. Bu Fatima mau minta lagu apa? Masih ada waktu kalau mau request lagu ya. Pesan lagu duit-duit. Ah, duitnya siapa Bu? Duit gitu ya. Duit, judulnya Duit dari Alam ya. Oke, boleh, sudah saya siapkan. Dan pastinya
1: cari cara.
0: Nanti saya putarkan, pengen duit ini. Emangnya ibu aja yang pengen duit? Saya juga begitu Bu, pengen banget sama duit. Tapi ya sudahlah, duit yuk kita jemput duit ya. Oke deh kalau gitu, 47 menit lepas dari jam 16 sore. Bu Fatima, terima kasih banyak, lagunya sudah saya siapkan. Tapi nanti setelah ada Dendam Kebencian ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Jangan lupa stay tune bersama saya Bu Deme sampai jam 8 malam nanti ya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Terus pantengin. Terus stay tune bersama RRI. Goyang Senggol hadir setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan bahagia. Saya Bu Deme. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Duit, kemana? Kesini dong ah.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pas jam pitulas, wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, upaya menekan angka kematian ibu atau AKI dan bayi di Kabupaten Malang diwujudkan organisasi Patiro Malang bersama pemerintah desa serta tenaga medis lewat evaluasi implementasi SOP, pemantauan dan rujukan ibu hamil risiko tinggi pada Rabu 15 Juli 2026. Langkah krusial ini dikemas lewat diskusi serial di Warung Hamur Pedes, Kecamatan Turen untuk mengurai secara partisipatif kesenjangan antara aturan tertulis dan realitas penanganan di lapangan. Program Manager Patiro Malang, Asiswanto, menjelaskan bahwa diskusi kali ini difokuskan sebagai ruang evaluasi perdana setelah regulasi tersebut berjalan selama 6 bulan pertama. Melalui evaluasi ini, para pihak dapat memetakan kesenjangan atau gap analisis antara aturan yang tertulis di atas kertas dengan dinamika real yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan. Menurutnya, penyempurnaan SOP sangat penting agar dokumen tersebut tidak sekedar menjadi aturan formalitas, melainkan instrumen hidup yang aplikatif dan mudah dijalankan oleh kader setia serta bidan desa dalam mengantisipasi resiko fatalitas kehamilan. Pertemuan ini menjadi sangat mendesak mengingat wilayah Kabupaten Malang masih menghadapi tantangan serius di sektor kesehatan ibu dan anak. Berbagai persoalan mulai dari stunting, kurang energi kronis atau KEK, bayi di bawah garis merah atau BGM, hingga keengganan sebagian orang tua untuk melengkapi imunisasi anak masih kerap ditemui di lapangan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI

0: Pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kita akan hadirkan tausiah singkat bersama Dai Cilik yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Ada Janata Lavanya yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan topik menarik dalam ceramah singkatnya, yaitu pentingnya sikap disiplin. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Janata Lavanya sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah mulai aktif sekolah ya?
1: Iya.
0: Iya betul ya. Naik kelas ya sekarang ya?
1: Iya.
0: Masya Allah, luar biasa. Topiknya hari ini adalah pentingnya sikap disiplin begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, sudah siap?
1: Insya Allah.
0: Sudah siap insya Allah ya. Baik, saudara pendengar dan juga dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama Dai Cilik kita Janata Lavanya dengan topiknya, yaitu pentingnya sikap disiplin. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Letizia Zulkarnain, atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 5. Saya berusia 10 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klaten. Menjadi orang yang sukses adalah dambaan setiap orang, sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Saat di dunia mampu meraih cita-cita dan mendapatkan segala fasilitas kehidupan yang serba cukup, sementara di akhirat bisa masuk surga dengan segala kelebihan yang ada di surga. Namun, seringkali apa yang didambakan itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Banyak sekali orang yang tidak bisa meraih cita-citanya dan bahkan untuk sekedar bertahan hidup saja kesulitan. Hal tersebut diperparah dengan perilaku buruk yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, marilah di kesempatan yang baik ini kita membahas tentang bagaimana bisa hidup sukses di dunia maupun akhirat melalui pentingnya sikap disiplin. Monggo disimak baik-baik nggih. Fokus dan tetap konsentrasi. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Disiplin adalah patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Baik itu peraturan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Disiplin di sekolah adalah mengikuti kegiatan upacara bendera, mengikuti pramuka dan mengikuti setiap arahan dari guru. Dan juga orang tua. Disiplin di rumah adalah dengan bangun tepat waktu, mandi tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan disiplin di masyarakat adalah dengan mentaati segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, perilaku disiplin dibagi menjadi 4 macam, yakni disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin bernegara, dan disiplin beribadah. Contoh, disiplin waktu adalah berangkat sekolah tepat waktu, bangun dan tidur tepat waktu, sehingga gak boleh bangun kesiangan. Giat belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saat belajar di kelas dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, Kalau contoh disiplin bernegara adalah taat membayar pajak, mengikuti upacara bendera dengan tertib setiap hari Senin. Sementara contoh disiplin dalam beribadah adalah dengan rajin sholat 5 waktu, rajin mengeluarkan zakat, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT,

yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga dia ditanya tentang 5 perkara: tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan; tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan; serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tentang menghargai waktu ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan amal soleh sepanjang hidupnya agar dapat selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua harus menjadi orang yang disiplin, karena dengan kedisiplinan itulah maka kehidupan kita akan menjadi lebih mudah serta terarah. Semoga dengan kita menjadi orang yang disiplin, maka kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin. Oh ya, apabila ingin materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Jangan lupa like and subscribe. Akhirul kalam wal afu minkum, summa salam.

0: wabarakatuh, Janata Lavanya. Terima kasih banyak untuk tausiah singkat sore hari ini ya, Janata.
1: Ya.
0: Sehat selalu dan Amin. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diterapkan ya untuk kita semuanya, pastinya mulai belajar disiplin dari hal-hal kecil begitu ya. Terima ya. Kasih, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Janata Lavanya, da'i cilik kita dengan tausiah singkatnya di Perempat RRI Malang dengan pentingnya sikap disiplin. Terus bersama Perempat RRI Malang, nanti bersama saya Budi Mei hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
5: Sakedeung atuh, sebentar ah.
4: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
5: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
4: Main judi online lagi ya?
5: Aduh, jadi kalah panta ah.
4: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
5: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
4: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Sabodote.
6: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
7: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joya tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magek ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Pasuruan mengungkap kasus pungutan liar atau pungli program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2022-2023 di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur. Dalam kasus ini, setidaknya ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan pada Selasa 14 Juli 2026 usai menjalani pemeriksaan secara intensif. Di antaranya Kepala Desa atau Kades Wonosari berinisial IHS, Ketua Kelompok Masyarakat Pokmas berinisial BTW, serta Bendahara Pokmas berinisial BC. Kepala Kejari Kabupaten Pasuruan Rustandi Gustawirya mengatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah tim penyidik berhasil mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula saat program PTSL berjalan di Desa Wonosari pada Februari 2022 lalu. Para tersangka diduga memanfaatkan program tersebut untuk melakukan pungutan liar atau pungli terhadap 72 warga. Modusnya, para tersangka mengklaim bahwa tanah yang diajukan sertifikasi oleh warga merupakan tanah kas desa atau TKD. Akibatnya, warga diwajibkan membayar uang ganti rugi dengan nominal fantastis, yakni berkisar 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bidang tanah. Rustandi menjelaskan, sertifikat tersebut ditertibkan oleh PBN, padahal maksud kami sertifikat tersebut ditertibkan oleh BPN melalui program PTSL yang seharusnya gratis atau dengan biaya resmi yang ringan. Namun warga justru dibebani hingga terkumpul uang sekitar 1,1 miliar rupiah. Lebih lanjut, penyidik menemukan fakta bahwa sebagian dana hasil pungli tersebut diduga diselewengkan untuk membeli sebidang kebun apel di desa setempat yang kemudian dikelola untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejari Kabupaten Pasuruan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai sisa hasil pungutan sebesar Rp162.540.000 serta 6 sertifikat tanah yang belum diserahkan kepada pemiliknya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf A, C dan di KUHP. Baik, sudah mendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malam. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Ade, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kateng sutresna budaya pamireng setia. Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Wetal menika dinten Rabu tanggal 11 Juli 2016. Pepanggian wonten adicara kesayangan inggih menika Tejo Wangi Jan Kris Pol. Sesarangan kula kalian budeme ngantos mangke jam kali dosa para kata pamireng. Ananging saderenge budhe badhe menyapa panjenengan tos pun tiba wartos sehat ge saya alhamdulillah sehat budhe. Nggih, kok ngaten jawab nggih amargi lek ini siang menika cukup radi terik makaten nggih budeme. Lek ini dalem sampun kroso niki napa niki bediding ya asrep saestu napa malih ingkang wonten telatah lereng gunung mekaten nggih wonten ketinggian nggih matur sembahan kagem panjenengan ingkang tasih setya tuh wonten 101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang utawi panjenengan ingkang mengakses siaran Pro Sekawan wonten RRI Digital nggih terus pundi caranipun. Nah, cukup download RRI Digital wonten saking Play Store utawi App Store. Ugi panjenengan saged mengakses siaran Pro Sekawan wonten audio streaming kami nggih wonten rri.co.id. Nah, dalu menika budhe undang panjenengan ingkang badhe nyawiji mangke wonten 08 1 666 0 3 utawi wonten 03 1 0 0.

Dir matur sumanuwun. Sampun supe derek kula sedaya ingkang nyawiji wonten TikTok nggih, tap-tap layaripun kagem panjenengan, kagem RRI maksudnya nggih, supados siaran persekawan sak menika ugi saged dinikmati kagem sinten kemawon. Jadi kalau banyak tap-tap layarnya, nanti akan dapat rekomendasi siaran kita ini ya. Insyaallah akan makin banyak orang yang terhibur dengan kehadiran Bu Deme pekaten nggih kalian sesekaran ugi nanti mangke wonten informasi-informasi yang kang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

Pantai Indah Kapok Pak Duta Waking nggih. Matur sembah nuwun sugeng midhangetaken panjenengan ngersakaken sesekaran apa Bapak mangke saged tulis mawon wonten kolom komentar. Nanging saderengipun niki wonten maneges nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggadah sesekaran Surabaya hadir nggih. Terima kasih. Nah, kagem panjenengan para kadang pamirang engkang badhe kadang wonten sing tanglet. Budhe lek ne napa niku namine akun TikTok-e budhe akun pribadi saged engkang badhe dados derek kula. Monggo kula aturi pinarak diketik mawon BUDHE Budena seperti yang ada di layar kaca panjenengan ya. Jadi bisa follow saya Bu Deme cari saja. Pasti nanti ketemu nggih. Nah, niki wonten sesekaran di pertemuan awal kita asik. Nggih, jenduk apa iki? Jondere semprul. Sugeng dalu Bu Deme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prokatan pamireng kula enggak ada sesekaran saking niken Selindri. Monggo sugeng midhangetaken kagem saya kemawon kitir sumilir. Wah, enak lagu iki ya. Dadi cek gayeng temenan. Kita kasih yang slow-slow dulu mawon nggih. Okay?

103,3 Pros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Terima kasih Cobra Jack G. Request boleh, requestnya apa? Mas Andi, Bude, Talem ya. Terima kasih sambil tiduran di mobil Bunda. Terima kasih Cobra Jack ya. Ada Wak Kaji Jadul. Oke, segentalu Bude, segentalu Mbae. Selamat malam Bude, selamat malam Bude Medan, Petadir, Pak Giman, Matur Semanwon.

tinggal tato saking Didi Kempot ingkang sampun diwes kalian Cobra Jack. Saat derenge budhe muteraken request sinten kala wau dadi bantalan tangane ditinggal rabi wonten selendang biru nanging sekedap nggih para kadang pamereng budhe badhe ngobrol-ngobrol nih kalian panjenengan ingkang sak menika belakangan ini ya pokoknya rame diperbincangkan. Nah ini ingkang rame diperbincangkan inggih menika daerah kula pundi budhe Gunung Kawi. Apa Gunung Kawi? Nah iki sebagian nggih bagi banyak orang Gunung Kawi sak menika wonten tlatah Kabupaten Malang. Identik nggih kata tiang niku sanjang lek niku Gunung Kawi niku tempat pesugihan. Terus nama kawasan sak menika kerap dikaitaken kalian berbagai ritual ingkang dipercatos mengkaten nggih saged mendatangkan kekayaan. Apakah betul seperti itu lawang budhe kula wong kono? Jadi citra sak menika para kadang pamireng citra kasebat niku napa nggih begitu kuat nggih ngantos seolah-olah menjadi identitas utama Gunung Kawi. Iki aku sing gak trimo. Tapi memang tidak mudah untuk mengembalikan apa ya meluruskan apa yang sudah terdengar mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Nanging para kadang pamireng niki lak ditelusuri nggih. Saking jejak sejarahipun Gunung Kawi sak menika ugi nyimpen napa nggih nyimpen kisah ingkang mboten tebih saking panjang napa nggih saking panjang daripada sekedar mitos mekaten para kadang pamireng sampe aku bingung. Salam hormat dari Jombang Bu matur sumanuwun Bukit Bonsai Jombang. Ya terima kasih banyak nggih. Jadi para kadang pamireng kawasan Gunung Kawi sak menika kawasan saking pembukaan hutan niki wonten abad ke 19 nggih. Kemudian berkembang menjadi tempat ziarah engkang mempertemukan tradisi Jawa, Tionghoa kalian Islam dalam satu ruang budaya engkang masih bertahan ngantos sak menika para kadang pamireng nggih. Dados niku dari hutan menjadi pemukiman. Jadi sebelum dikenal sebagai napa niku destinasi wisata religi mekaten nggih. Nah Gunung Kawi wonten kawasan Wonosari. Nah sak menika wonten lereng Gunung Kawi niki namung hamparan hutan mekaten para kadang pamireng. Dan perubahan itu bermula setelah Eyang Jugo nggih niku wafat wonten tanggal 22 Januari 1871. Dadi murid sekaligus juga putra angkatnya yaitu Raden Mas Imam Sujono saat menika menjalankan wasiat sang guru nggih menika Bayang Jugo dengan membuka kawasan lereng Gunung Kawi sak menika didatosaken tempat pemakaman sekaligus pemukiman enggal mekaten para kadang pamireng nggih. Jadi pembukaan hutan sak menika kemudian melahirkan yang namanya Desa Wonosari. Jadi sebagian pengikut yang juga menetap di kawasan Gunung Kawi mekaten nggih. Nah, di antara para pewaris itu terdapat pula warga keturunan Tionghoa engkang saat lajengipun membentuk komunitas Tionghoa pertama wonten kawasan Gunung Kawi para kadang pamireng. Jadi Abu Dedewe wong Gunung Kawi gak royogi medianya nggih. Apa kenapa bisa banyak orang yang kemudian mempercayai bahwa identitas Gunung Kawi, identitas utama Gunung Kawi itu bisa menjadi napa nggih pesugihan mekaten para kadang pamireng. Ini tentu hal yang harus diluruskan mekaten nggih. Jadi di kawasan Gunung Kawi sak menika budeme kan asli tiang mriko ngaten nggih. Dadi lek wong rono iku ya di dalam area wilayah Gunung Kawi itu ada dua makam yaitu makam Mbah Eyang Jugo sama Mbah Eyang Imam Sujono. Di sana berbagai lintas agama lah ya yang datang kemudian berdoa niki sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing mekaten nggih. Dadi berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang saya tahu kesana cuma sekedar ziarah yang mendoakan yang sudah meninggal seperti itu ya. Kalau minta sih kembali lagi kepada yang maha punya, yang maha kaya, nggih sinten nggih Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa mekaten nggih.
Matur Sumanuwun, Libra Dewata, Malang dan Pasar hadir. Terima kasih Matur Sumanuwun. Mangga kita ngobrol-ngobrol lagi nggih para kata pamireng nggih dilanjutaken, dan ini Bude kutip saking kompas.com. Ini juga tidak jauh beda dengan apa yang kita ketahui sebagai warga masyarakat Gunung Kawi. Oke, sampun jam sugeng dalu Libra Dewata nggih. Samangka wonten bantalan tangane terus ditinggal rapi lan selendang biru. Sumangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken nggih.

0: nila hari ini. Terus-terus lah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Kagem mas sinten kalau wau engkang celakipun pemancar nggih ditinggal rapi kula puteraken sak menika. Bu Nunu wilujeng dalu adem taun nggih leres panjenengan Bu Nunu. Margi sak menika musim bediding nggih. Asrep saestu Bu Nuni. Bu Nuni sampean Bu Nunu. Kinong, waalaikumsalam.

kalian kula Budeme wonten ing acara Teh Cewangi Jian Crespol. Waalaikumsalam Budeme Teh Cewangi Jian Crespol. Salam kagem penggemar Teh Cewangi sedaya ya buat Budeme saya selalu matur semanuwun. Pak Paiman Syahadat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundi das bundi kabaripun sehat alhamdulillah. Putra Laros juga kula PKR wonten RRI lo Bude alhamdulillah. Pak Yanto nggih sekuntalu. Mbak Indrawati Arining Se Bude pemandian menyapa lo de Allah dalah.

Oke, okay, matur sumanuwun, Butin wonten selendang biru nggih. Iki pemandian pundi Mbak Indrawati, semoga sugeng midhangetaken sebelum saya lanjut nanti dengan informasi mengenai Gunung Kawi kita bahas ya. Gunung Kawi lagi rame banget.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI Kabupaten Malang mulai menyusun program persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, termasuk agenda tryout untuk meningkatkan jam terbang para atlet. Ketua Umum PGSI Kabupaten Malang, Sulastiman, mengatakan hingga saat ini lokasi tryout memang belum ditentukan. Namun para atlet tetap menjalankan simulasi pertandingan dengan atlet-atlet senior sebagai bagian dari persiapan. Menurutnya, latihan rutin yang dilakukan setiap hari menjadi modal terbesar yang dimiliki Kabupaten Malang dibanding daerah lain. Meski belum berani memasang target mempertahankan gelar juara umum pada Porprov 2027, Sulastiman berharap pengamanan menjadi juara ke Jurprov mampu meningkatkan kepercayaan diri atlet muda Kabupaten Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
3: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Satuskan Salamatiko Proskawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur sembahduan perokatan pamirang Kang sampun menyapa kulo gelikis sampun kulo siapakan sangen demi Pak Gunawan sugeng telu budhe mugi tansah sehat selalu amin. Pak Hari Kartono selamat malam, RRI gabung ya. Matur sembahduan Bang Roy, Mem Mbak salam kenal dari

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kasek beli cinta lu budi mingguan sesekaran Dewa Trisno. Oke, kinten salam kagem setuju pamireng pros kawan. Gek kagem budi mugi tansah pinaringan sehat selalu, matur sembah nuwun.

Di Jangkong, nggih budhe me sehat selalu nggih saking Wonogiri matur sembah nuwun. Oke, kemudian juga Pak Srianto Yanto sugeng dalu budhe me. Heeh, sugeng dalu. Kados pundi pawartosipun panjenengan alhamdulillah. Mugi tansah seger waras rezekinipun banyu mili berkah amin.

mereka sampun budaya puterakan para kata pamirang matur semanuan Pak Sabrahku sinten iki Nedi Ulan Andung Andung. Oke, okay, nek mangke diputraken nggih Pak Srianto. Semanuan Pak Subrah Gumelar. Waalaikumsalam sugeng dalu salam kagem Nyonya kula. Oke. Okay. Nggih para kagem pamirang tas serangan kula kalian budheme wonten di Cerote Jawangi Jen Crespol dalu menika dinten apa? Dinten Rebo tanggal gangsal welas kali pun blekor balik maling nggih lagune sampun kathah kula putraken diselingi wonten di sela-sela pemutaran napa sesekaran kagem panjenengan iki budhe kalau wau kan sampun sanjang mekaten nggih para kagem pamireng lek ne niki rada rame perkarane perkaranya apa perkaranya Gunung Kawi lagi rame masalah apa? Lagi rame masalah pesugihan, apa katen? Pesugihan ingkang sak menika rame wonten media sosial mekaten para kagem pamireng nggih, kula wau sampun kula aturaken kagem panjenengan bahwa selama bertahun-tahun kawasan Gunung Kawi sak menika emang perkembangannya kayak seolah-olah Gunung Kawi itu apa ya identitas utamanya itu pesugihan, padahal saya sendiri orang sana gitu ya, saya kurang setuju. Nah ini karena dari sejarah Gunung Kawi ini berawal dari makam dua tokoh pejuang yaitu Mbah Hayang Imam Sujono kalian Mbah Hayang Jugo mekaten para kagem pamireng nggih. Tadi di awal sampun budi jelasaken kagem panjenengan sedaya. Lantas kenapa? Mengapa Gunung Kawi kok identik dengan pesugihan mekaten? Nah, seiring berjalannya waktu para kagem pamireng kawasan ziarah Gunung Kawi sak menika semakin sering dikaitkan dengan cerita mengenai pesugihan. Jadi napa nggih cerita utawi kisah kasebat berkembang melalui cerita masyarakat, pengalaman para peziarah mekaten nggih hingga penyebaran informasi wonten media sosial. Ananging faktane mboten mekaten nggih para kagem pamireng. Panjenengan nek pengin semerap langsung monggo kula aturi binarak wonten tlatah Gunung Kawi, panjenengan tingali piyambak terus pundi mekaten nggih. Bagaimana sih suasana di sana? Gimana caranya orang yang banyak mengatakan di sana cari pesugihan gunung pesugihannya tuh medianya menggunakan apa? Mekaten nggih para kagem pamireng nggih.

Nggih, semanuan sangat para katam pamirang, mugi-mugi kemawon apa nggih. Cerita-cerita yang memang tidak benar adanya itu bisa mulai teredukasi orang-orangnya ya. Karena di kawasan inilah Mbah Eyang Jugo dan juga Raden Mas Imam Sujono ini dimakamkan. Jadi ada jejak dua tokoh yang kita ziarahi kalau pergi ke Gunung Kawi, Prokatan Pamirang. Pekaten nggih. Nah, ini Mbah Eyang Jugo ini dikenal sebagai penasehat spiritual Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830. Nah, sementara itu Raden Mas Imam Sujono ini merupakan murid sekaligus putra angkatnya yang juga turut berjuang sebagai senopati pada perang yang sama. Nah, peran keduanya ini dalam penyebaran agama Islam, ajaran Islam serta kehidupan sosial membuat makam mereka ini jadi dihormati oleh banyak masyarakat Pekatan-Perokatan Pamirang. Tentu setiap tahun ribuan peziarah niki datang ten Gunung Kawi saking berbagai daerah wonten Pulau Jawa Pekatan G maupun wilayah lain wonten Indonesia untuk berdoa sekaligus juga mengenang jasa kedua tokoh tersebut. Pekatan G, mugi-mugi kemawon panjenengan mboten tomo-tomo tengkang sampun tersebar informasinya G. Panjenengan nek kepengin semerap monggo pinarak ten Gunung Kawi mekaten nggih, cek ni semerap dos pundi sih kawasan wisata religi Gunung Kawi mekaten nggih para kata pamireng. Oke, para kata pamireng matur semanuan sangat sak menika sampun jam 09.00 langkung 17 aku duwe Dewa Trisno ya gawe Pak Arifin Gasek mekaten sugeng midhangetaken lanjut Ulan Andung-Andung.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ini infonya.
4: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sami-sami Pak Arifin Gasek G, sahabat kula puteraken C. Semanuan sangat para kata pamireng ugi para pamirsa ingkang wonten TikTok dalu menika wonten adicara Tejowangi Jan Crespol sesarengan kalian kula budhe nggih. Para kadang pamirang sampan jam 19 langkung pinten dilungkas langkung sekawan dosa 6. Nah wajinipun budeme pamit undur diri sangking adicara Tejo Wangi Jan Crespol dinten Rebo tanggal pinten sama niko gangsal welas nge gangsal welas Juli kaliwun melekor semanuun sanget kawi gatasan panjenengan sedoyo. Salam sehat lan bahagia kagem sedaya kemawon. Pon supe Tejo Wangi hadir setiap hari jam pinten jam 6 sampai jam 8. Nggih, salam sehat lan bahagia. Budhe sing ayu dhewe versi anake budhe pamit undur diri. Para kadang pamireng, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dadah lalang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Okay? Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Diana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.

0: Udah jam 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
1: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
2: Ah, males, Gi. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
1: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
2: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
1: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
2: Hah, kamu Sari so tau deh.
3: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
2: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
1: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
3: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
2: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
3: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
3: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
5: Hormat kami, Ayahanda.
4: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua, saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
6: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
2: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil.

0: kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
3: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
0: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
4: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
0: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
4: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek. Wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
0: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
3: Apa yang telah terjadi pada diriku?
0: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
5: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
3: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
5: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
0: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
0: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
0: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk

0: Di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
1: Siapa kamu?
2: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
1: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini, aku sendiri tidak punya teman. Tapi, apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
2: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
1: Iya, Utung.
0: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
2: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
1: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
2: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
7: Jadi, monyet itu tunanganmu. Si kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
9: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di lereng kaki Gunung Kawi, tepatnya di Dusun Pijombo, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, warisan budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, ia menjadi denyut hidup warga hingga saat ini. Dari punden desa yang diyakini sebagai tempat bersemayam para leluhur, hingga tepian sungai yang mengalir tenang, disinilah setiap tahun digelar gebyar seni topeng Malangan dalam tradisi sakral bersih dusun. Sebuah prosesi yang menyatukan doa, seni dan gotong royong dalam satu tarikan nafas. Untuk mengetahui asal-muasal tradisi ini, saat ini tim Future RRI Malang berbincang dengan Kepala Dusun Pijombo, Bapak Riyoko. Inilah penuturannya.
1: Jadi rangkaian beri dusun, yaitu dari awal dari pihak tokoh masyarakat juga mengumpulkan suatu tokoh masyarakat pemuda untuk membahas tentang kegiatan bersih dusun, yang mana beri dusun tersebut yaitu akan diselenggarakan setiap bulan selo, ya, bulan selo, dan di situ terjaring suatu tetapi dibentuk kepanitiaan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bersih dusun pasti di situ nanti akan diselenggarakan oleh ketua panitia, dan notabene-nya di situ dan termasuk dalam anggaran. Di situ sudah ditentukan hari, baru membuat diskusi mengenai anggaran tentang pembiayaan selamatan adat. Setelah selamatan adat, anggaran sudah muncul.

0: kecil-kecilan, yaitu membahas rangkaian konsum, mulai dari konsumsi dan nyampe di akhir pelaksanaan. Di situ sudah terjaring mengenai biaya anggaran yang dibuat konsumsinya nanti. Disitulah semua agenda kegiatan di dusun. Di situ ada pelaku adat, tari topeng. Di situ adalah yang berwenang penuh adalah kepanitiaan, tetapi dalam pengawasan kepala dusun setempat. Itu dari situlah setiap dusun kita bisa berjalan dengan lancar, dan kegiatan-kegiatan tersebut sangat didukung penuh oleh warga masyarakat, dan responnya pun juga sangat bagus, terutama dampaknya ke UMKM. Dalam UMKM tersebut masyarakat sangat antusias, yaitu tentang kegiatan tersebut. Dari hasil UMKM, nah UMKM itulah, dari warga masyarakat sangat merespon dan sangat mendukung. Terima kasih.
1: Oke, baik. Nah, para pendengar, saya itu tadi apa yang disampaikan oleh pemilik wilayah Dusun Bijombo, Bapak Kason, Bapak Rioko. Tadi disampaikan bahwa memang kalau kita bisa saya gambarkan, ini suasana prosesi rangkaian bersih dusun ini sungguh meriah sekali. Tadi disampaikan beliau bahwa anggarannya dari mana, seperti itu ya. Nah, rangkaiannya kan sudah jelas ya Pak ya, pagi itu biasanya apa dulu Pak? Hajatan dulu atau gimana?
0: Rangkaian kalau pagi hari itu, pagi harinya yaitu selamatan dusun. Dalam arti warga masyarakat itu berbondong-bondong yaitu ke tempat yang sudah disediakan oleh panitia, melakukan hajatan bersih dusun atau selamatan adat gitu.
1: Dari tahun ke tahun Pak, ini acara kegiatan bersih dusun seperti ini semakin tahun semakin meriah, atau malah justru generasi-generasi muda itu semakin berkurang begitu Pak minat?
0: Alhamdulillah, rangkaian bersih dusun setiap tahun itu dapat respon dari masyarakat banyak, dan juga

di dusunnya. Tetapi satu lagi Pak, ini setiap tahun kan diperingati atau ada prosesi bersih dusun seperti ini. Apakah ada hari atau pasaran tertentu dan itu bisa kapan saja begitu? Atau jadwalnya harinya udah ditentukan?

0: tokoh masyarakat. Di situ ada sesepuh, ini sepuhnya juga ada. Disitulah kita membuat hari dan tanggalnya. Biasanya kalau di Dusun Pijombo ini, dari pihak sesepuh itu membuat suatu hitungan, bahasa anaknya sesepuh itu suatu hitungan, yaitu neptu. Neptunya dusun itu katanya ada 11. Dari situ yang dari pihak sesepuh dusun itu membuat agenda atau harinya itu kebanyakan dari hari Senin, Senin Legi. Itu yang dilaksanakan di Dusun Pijombo itu.
1: Oh, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Pak, saya kira cukup, Pak Kasun ya. Terima kasih banyak, sukses untuk warga masyarakat Dusun Pijombo. Dan semoga saja, kalau kita ketahui bahwa bibit-bibit penari topeng itu kan memang lahir dari dusun kita ini ya Pak ya. Sukses untuk tarian tradisionalnya, semoga semakin berkembang. Pesannya Pak, untuk generasi muda khususnya.
0: Ya, terima kasih.

0: yang disampaikan Bapak Kasun mengabarkan bahwa tradisi ini tumbuh dari akar kepercayaan dan kebersamaan yang telah diwariskan sejak lama. Dalam suasana penuh kekhidmatan, masyarakat berkumpul di sekitar punden. Ada penghormatan kepada alam, leluhur, dan kehidupan. Puncaknya adalah pertunjukan tari topeng Malangan yang digelar di tepi sungai menghadirkan harmoni antara gerak tubuh, spiritualitas, dan seni budaya. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mendukung pelestarian budaya ini, saat ini kami tim Future RRI Malang berkesempatan berbincang langsung dengan Kepala Desa Wonosari, Bapak Suwito.
1: Hari kan sudah kita untuk itu Mbak, wisata budaya memang sudah kita pegang ini.
2: Okay.
1: Kita mengembangkan. Ini sudah pengembangan sudah kita realisasikan untuk kegiatan-kegiatan ini. Dari pemerintah pun, dari pemerintah desa, yaitu meskipun anggaran seperti kegiatan di sini, lokasi ini, ini kan juga anggaran dari pemerintah juga, dana desa, untuk pembangunan jalan, paving,
2: masuk ke
1: pesarean ataupun
2: denim. Punden ini ya?
1: Okay. Iya.
2: Artinya ini sudah termasuk realisasinya ya Pak?
1: Iya.
2: Jadi artinya kedepannya bisa saja ya?
1: Bisa.
2: Agenda wisata ya? Oke, baik Bapak. Dan sejauh mana ini keterlibatan pihak luar seperti seniman atau juga wisatawan? Bagaimana?
1: Memang ini kalau wisatawan mungkin ya cuma masih ada di lingkup kabupaten ya?
2: Iya.
1: Seperti Gedung Monggo, itu sudah kita kan sudah bergabung
2: ya.
1: Termasuk
2: tadi dari Polowijen juga.
1: Polowijen
2: ya,
1: juga
2: budayawan, ya.
1: Budayawan itu Mbak, ini selalu kita apa ya, selalu bau membau lah untuk kegiatan yang ada di Dusun Pijombo.
2: Oke.
1: Ini.
2: Nah Pak, untuk pelaksanaan kegiatan bersih dusun ini, apakah dari pihak desa begitu, ini publikasi atau mengundang dari daerah luar seperti salah satu contoh budayawan dari Pulau Wijen tadi itu datang atau atas undangan atau seperti apa Pak?
1: Ya mau atas undangan juga.
2: Atas undangan
1: ya,
2: juga ya Pak
1: dari
2: ya.
1: Dari pihak panitia, panitia okay. Bersih dusunnya itu.
2: Oke baik. Oke, Pak Lurah, Pak Suwito, ini harapannya ke depan, ini kalau disaksikan ini meriah sekali ya Pak ya, prosesi acara bersih dusun hari ini itu luar biasa, banyak juga masyarakat yang hadir di sini. Harapan Bapak untuk warga masyarakat Dusun Pijombo dalam terus melestarikan budaya yang kita miliki, salah satunya adalah yang menjadi kebanggaan kita adalah tari topeng. Bahkan ini banyak sekali bibit-bibit penari topeng itu dari Dusun Pijombo ini ya Pak ya. Oke, harapan Bapak untuk masyarakat dan juga generasi muda yang ada di dusun ini Pak?
1: Ya, harapan kita selalu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan anak-anak yang ada di Dusun Pijombo. Kita kembangkan terus Mbak.
2: Oke.
1: Di sini kan ada di SD, itu kan ada tiap seminggu dua kali, ini kan ada latihan topeng juga, ekstrakurikulernya.
0: Dari penjelasan beliau, terlihat jelas bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan tradisi ini. Saudara pendengar, lalu bagaimana filosofi topeng Malangan berkembang dan bertahan hingga hari ini? Saya menemui budayawan Malang, Bapak Isa Wahyudi, SPSI, MPSI. Beliau merupakan budayawan Malang yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Demang, yang telah lama menjadi saksi dan pelaku pelestari budaya ini. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Ki Demang.
3: Apa ya, yang gak gini-gini nih, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi karena kami saya ini dari Polowijen, ya. Empu Topeng Malang itu dari Polowijen.
2: Yeah.
3: Terus kemudian orang budak, semuanya orang tahu bahwa salah satu tempat Topeng Malang dari Polowijen. Ya karena saya berkepentingan untuk melestarikan topeng Malang secara keseluruhan ya, dimanapun ada topeng ya itu sebenarnya adalah teman saudara itu kan, bahkan keluarga. Jadi ketika ada hajatan apapun ya mesti insya Allah lah saya selalu bicara soal pelestarian kan bicara soal regenerasi itu kan sudah nggak ada yang nggak melestarikan, yang lain sudah pada sepuh dan bahkan sudah pada meninggal kan gitu kan. Di sini ini masih untung ada Mbak Arsono, tapi ada Arsoyo, sorry Mbak Arsoyo. Masih ada lagi kemarin Mbak
2: Pak Yatiman,
3: Pak Yatiman. Pak Pacatiman itu sudah enggak ada. Sorry, buat Pacatiman ini.
2: Pak Mukayin,
3: Pak Mukayin sudah enggak ada, almarhum. Kan gitu. Nah, tempat di sini sebenarnya menurut saya itu khas. Jadi cerita tentang topeng Wijiyongo yang ternyata memang kalau banyak kita ketahui itu memang lebih banyak difungsikan untuk kegiatan pagelaran bersih desa. Itu kan karena ceritanya dulu orang membuat topeng itu di sumber kali yang sekarang disebut dengan punden gitu kan, di pundi-pundi karena ada sesuatu di situ ya kan gitu. Nah orang membuat topeng di situ di atas batu gitu ya. Nah itu batunya kan masih ada, makanya batu itu tidak boleh digeser, sekalipun sebenarnya bisa tapi memang tidak bisa, tidak boleh digeser. Yang kemudian disebut dengan kali wedok, karena untuk kali lanang ada kali wedok, kali lanang itu ada pancurannya, kali wedok itu kan karena dia mohon maaf nih, lihat bawah batu, lihat bawah kan begitu secara itu begitu, itu disebut kali wedok. Nah di kali wedok itu tempat produksi topeng. Jadi bicara soal topeng sini, dia punya makna filosofi yang sangat tinggi, bahwa kemudian membuat topeng itu awal mulanya dilakukan di sungai di Kalibeto dengan harapan bahwa ini bagian dari upaya melakukan regenerasi gitu kan, menciptakan generasi-generasi baru gitu kan. Lanangi kan pancuran, Beto kan sing bagian apa namanya memproduksi kan begitu. Jadi itu makna filosofi yang terkandung di dalamnya, dan itu dilakukan di sungai. Itu luar biasa, sungai tahu sebagai sumber kehidupan, dan kemudian sungai tahu bahwa itu mengaliri di desa Ponosari sama desa-desa yang lain, bahkan Tanaka sana kan kemudian sebenarnya kan ikut itu sumber Tanaka diambil dari sini. Itu kan saya kira luar biasa. Saya sudah ke Tanaka ngecek bahwa oh ternyata memang sumbernya dari banyak. Ini yang kemudian orang tidak paham bahwa mana terkandung di dalamnya di desa Wijiyongo membuat gelaran seperti ini adalah sebenarnya dalam rangka penghormatan terhadap leluhur yang bahwa leluhur dulu menciptakan topeng itu dan kemudian topeng dijadikan kesenian kan gitu kan, dan bagaimana dulu proses berkeseniannya dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, ternyata mana filosofi yang lain itu adalah soal penjagaan lingkungan lestari ya, alam lestari. Karena ini kita lihat bahwa sebenarnya di sini kan hutan bambu. Bambu itu sebagai salah satu tanaman yang memang menjadi resapan air gitu ya. Bambu kan seperti itu. Itu yang sangat besar dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Jadi bambu itu, di bawah bambu itu biasanya banyak kita temukan sumber-sumber, apalagi bambu itu di gunung. Itu seperti itu, dan itu tempatnya ada di sini.
2: Tapi topengnya bukan dari bambu?
3: Bukan, topengnya tetap dari kayu. Kayunya apa? Macam-macam. Kalau dari sini itu kan saya tanya dulu kayunya, selain yang kayu biasa, sengon gitu kan, itu kita temukan ternyata kayu mentaos. Kalau nggak kayu mentaos itu biasanya kayu, aduh aku lupa ya. Itu begitu di sini. Jenis kayunya memang agak spesifik ya. Sini kalau nggak mentaos apa. Nah, topengnya sini itu sebenarnya dalam cerita Mbah Har itu topengnya sini pernah hilang karena memang lama tidak dikebiakan kan gitu kan, sempat pernah hilang dan gitu topeng itu kembali lagi karena dimasuk di gudang dan beberapa itu sudah dimakan rayap gitu kan, dan kemudian juga karena memang di sini, di kampung sini itu sudah mengalami setidaknya antara 3-4 generasi yang melestarikan topeng. Mbah Har ini adalah ibarat kata generasi terakhir yang menangi di generasi kedua atau ketiga. Generasi pertama Mbah Har mungkin nggak menangi ya dia, tapi menangi yang netizen. Nah problemnya masyarakat sini ketika di sini gagal melakukan pelestarian topeng itu ya, sebenarnya Anu jatuh bangun kalau kalau di Bijombo itu. Karena apa? Karena masyarakat sini banyak yang jadi TKI.
2: Ya.
3: Selain TKI apa namanya jadi kerja di kota. Keluar keluar kota gitu kan ke Surabaya. Dan menikah dengan orang luar daerah.
4: Jadi enggak balik lagi.
3: Ketika enggak balik lagi. Ketika enggak balik lagi gitu ya. Ketika enggak pulang-pulang ke sini juga enggak mau mau nopeng lagi. Jadi sebenarnya regenerasinya sebenarnya cukup cukup bagus gitu ya. Sudah mulai dari anak-anak, tapi ketika remaja, ketika kemudian sudah dewasa, hilang sudah problem yang dihadapi di sini mungkin. Nah, masih untung pengrawit-pengrawit itu ketemu dengan orang-orang sepuh senior kan. Tapi perlu juga regenerasi gitu ya. Nah, itu sekelumit tentang topeng Bijombo, berkaitan tentang kenapa diambil hari Senin, bulan Selo, Senin Pon itu saya kurang tahu persis itu kan apa namanya itu kan warisan leluhur mereka dia jadi itu. Tapi biasanya begini, orang Jawa menyelenggarakan kegiatan hajatan di bulan Selo itu kan karena memang bulan di mana orang kemudian tidak melakukan hajatan apapun itu kan. Kan ada 2 bulan atau bahkan 3 bulan yang orang Jawa tidak melakukan itu. Satu, bulan Selo, nanti kemudian bulan Suro sama bulan Ramadan. Tapi bulan Selo itu adalah bulan pertama adalah karena bulan Sawal sama kemudian Dzulhijjah itu kan bulan di mana orang banyak melakukan perayaan. Selo-selo itu di tengah agar kemudian orang bisa tarik nafas, bisa apa namanya bisa istirahat sejenak untuk melakukan. Nah, itu dilakukan untuk bersih desa.
0: Seperti yang disampaikan Ki Demang, topeng bukan sekedar properti seni. Ia adalah wujud dari nilai-nilai kehidupan, keteguhan identitas, dan warisan spiritual yang tak lekang oleh zaman. Semangat menjaga budaya juga datang dari generasi muda. Salah satunya adalah Intan, seorang gadis asal Dusun Bijombo yang aktif menari sekaligus mengajar tari topeng kepada anak-anak. Mari kita dengarkan wawancara tim feature RRI Malang bersama Ade Intan.
5: Sebelum kita ke sanggar, kita harus terlebih dahulu minta izin ke punden, kita berdoa bersama, kita syukuran bersama, dan kita makan tumpeng yang sudah disajikan di sana. Setelah didoakan, baru ada penampilan tari-tarian yang berdasarkan pertama yaitu klono, diiringi setelah itu grebeg Jowo, patih, dan sabrang.
2: Oke, baik. Nah, ini saudara pendengar perlu Anda ketahui bahwa memang Dusun Bijombo ini memang melahirkan bibit-bibit penari topeng yang sungguh luar biasa ya. Bahkan juga ikut banyak sekali ikut kompetisi di luar ya. Sering mendapatkan penghargaan juga apresiasi dari pemerintah daerah Kota Malang.
5: Wisata juga mendapatkan segala macam piagam-piagam ataupun sertifikat yang kami peroleh dari kesenian topeng yang kita lestarikan turun-temurun.
2: Apa sih yang mendasari Ade Intan ini ya? Kan kalau saya lihat banyak juga loh generasi muda di luar sana itu yang apatis dengan kesenian tradisional yang kita miliki. Tapi kalau saya lihat Ade Intan ini kan bahkan juga mengajari anak-anak di sini untuk tari topengnya ya. Apa yang mendasari Ade Intan itu seneng banget dengan tarian ini dan kenapa mau menari tarian tradisional dibandingkan dengan seperti anak-anak di luar sana lebih cenderung suka dengan musik modern seperti itu?
5: Kalau perihal seni itu semua itu seni saya suka, tapi lebih berkembang ke seni dari basic saya tradisional. Jadi saya lebih mendalami tari tradisi dan mengembangkannya dan berbagi ilmu itu buat saya sangat menyenangkan. Apalagi sekarang generasi Gen Z itu kan lebih ke gadget ataupun apapun. Mana mungkin kalau tradisi ada kita turun-temurunkan biar mereka juga berkompetisi, bisa eksplor pikiran mereka, berkembang dalam dunia seni maupun apapun itu dalam hal yang tradisi.
2: Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa seharusnya sebagai generasi muda memang sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki begitu ya. Jadi bangga ya?
5: Bangga sekali.
2: Bangga sekali bisa tampil ya setiap tahun ya.
5: Apalagi kan ini tradisi ya deh. desa kita, dan marilah kita lestarikan walaupun itu hanya setahun sekali, itu udah tradisi dari turun temurun. Maka semangat, ayo kita bangun desa kita dengan kesenian kita yang sudah ada.
2: Bangga, harus bangga ya, kita kembangkan, kita lestarikan, dan kita kenalkan kepada
5: ke dunia luar maupun adik-adik turun temurun yang mau berniat belajar ataupun ingin tahu saja tidak apa-apa, yang penting mereka mengenal tradisi turun temurun.
2: Tak kenal maka tak sayang.
5: Ya, betul sekali.
2: Oke, nah harapannya dalam kegiatan seperti ini kan setiap tahun, harapannya ke depannya tentu akan semakin banyak generasi penerusnya di Intan ya. Seperti itu ya. Nah, untuk antusias dari adik-adik warga Dusun Bijombo sendiri gimana?
5: Untuk antusias, mereka sangat antusias, sampai sekarang cuaca keadaan hujan tapi mereka berbondong-bondong melihat, sampai membawa payung ataupun segala biar mereka bisa melihat tradisi di desa kami. Jadi mereka dalam pelestarian mereka sangat sangatlah semangat dalam tradisi maupun tontonan apapun itu.
2: Oke, betul ya, apalagi tradisi memang harus bangga kita ya, nggak boleh justru malu, apalagi harusnya kita mengangkat ya, seperti itu ya. Oke, baik De Intan, pesan-pesan untuk para generasi muda seperti itu, dan semakin banyak menggait anak-anak muda ya untuk bisa lebih mencintai tarian topeng yang kita miliki ya. Kan kita tahu bahwa ini dari senior-senior kita ya, banyak guru-guru tari topeng kan, mulai dari yang sudah yang
5: ada yang sudah almarhum yaitu Bapak Mukayen dan Pak Kabul, dan pengendang-pengendang senior dulu juga udah meninggal, dan semoga untuk generasi selanjutnya marilah kita semangat mengembangkan. Ayo kaum-kaum muda belajar, ayo kita gak usah malu, gak usah gengsi, kita sama-sama belajar, mari kita berkembang bersama-sama untuk proses kedepannya desa kita lebih baik lagi.
0: Apa yang dilakukan Intan membuktikan bahwa tradisi bisa tetap hidup dan relevan selama ada generasi yang peduli dan bergerak. Saudara pendengar, saat ini saya juga berkesempatan berbincang dengan salah satu warga Dusun Pijombo, Bapak Sulani, tentang bagaimana masyarakat memaknai tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari.
2: Bersama Pak Sulani ya Pak ya. Oke, selamat siang Pak.
4: Selamat siang.
2: Nah Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya acara semacam ini dari tahun ke tahun?
4: Ya memang dari awal sudah diadakan seni topeng ini, karena di Dusun Pijombo ini apa ya, sangat harus dimainkan tiap dalam bersih dusun.
2: Setahun sekali.
4: Setahun ya, sekali ya.
2: Oke Pak, satu tahun sekali itu kan mesti ada

0: mungkin ini karena memang sudah kepercayaan begitu ya Pak. Nah harapannya Bapak dengan acara semacam ini kan bersih dusun ya Pak ya, ritual tari topeng, kemudian juga ada ritual-ritual yang lainnya. Harapannya ke depannya, khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini.
1: Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya itu bisa berlanjut, bisa maju, bisa berkembang terus.
2: Dari penuturannya, kita bisa merasakan bahwa tradisi ini bukan hanya pertunjukan budaya, tapi juga bagian dari spiritualitas dan identitas kolektif masyarakat. Saudara pendengar, tradisi topeng Malangan yang berada di Dusun Pijiombo ini bahkan menarik perhatian warga mancanegara. Salah satunya adalah Mr. David, pria asal Prancis yang datang secara khusus untuk menyaksikan pertunjukan ini. Berikut kesan dan pengalamannya saat menyaksikan tradisi bersih dusun di Dusun Pijiombo.
0: Dari Prancis ya. You know this place. This is actually my village.
3: Okay.
0: Yes, I'm originally from here.
3: Okay.
0: So when you see tarian topeng ya, topeng dance, what do you see and how can you tell me? How interest you?
3: Okay. Ini pertama kali saya lihat ini tari topeng seperti ini. Dulu saya seminggu di Malang dan cari acara budaya seperti itu. Dan saya dulu ke Pulau Ijen ya, ketemu sama Pak Ik, Pak Ik. Dan dia ajak saya ke acara ini. Dia bilang harus datang ya, ada acara yang menarik. Jadi saya lihat ada ritual, ada gamelan, ada tari, itu luar biasa sebenarnya, ada banyak warna, ini warna-warni, seperti rasa seperti mistik ya. Saya suka karena ini budaya kuat, ini orang bangga budayanya. Jadi saya suka melihat seperti ini.
0: Jadi ini pertama kali melihat tari topeng ya?
3: Pertama kali. Dan saya tertarik dengan estetik dari Jawa. Dan yang menarik itu Jawa itu bukan satu budaya, ada banyak budaya.
0: Yes.
3: Saya dulu tidak tahu seperti ini.
0: Okay.
3: Jadi ini kelihatan ini budayanya khusus daerah ini ya.
0: Okay,
3: seperti ini.
0: Okay, baik. Artinya kalau warga dari luar negeri seperti Mr. David aja begitu terpesona dengan sajian budaya yang kita miliki begitu ya, artinya mungkin bisa memberikan pesan untuk generasi muda yang ada di daerah sini, bahkan di Indonesia dengan budaya yang kita miliki.
3: Ya pasti harus jaga budayanya karena itu sangat harus jaga karena ini ini kaya di negara ini, di Indonesia, dan cepat hilang kalau ada kebanyakan modern, kebanyakan kita melihat depan aja, harus jaga, harus dengar sama orang tua.
0: Harus kita kenalkan sama regenerasi.
3: Ya. Yeah.
0: Okay.
3: Jadi saya senang lihat ada banyak orang kecil yang nari tradisional.
0: Yeah.
3: Itu bagus,
0: bagus
3: untuk
0: ya?
3: jaga budayanya.
2: Kegaguman Mr. David menjadi bukti bahwa budaya lokal kita memiliki daya tarik global yang menyentuh hati melampaui batas bahasa dan negara. Saudara pendengar, dari Dusun Pijiombo kita belajar bahwa budaya tidak hanya hidup dalam pertunjukan, tapi dalam tindakan nyata masyarakatnya. Topeng Malangan adalah warisan luhur yang terus menari karena ada yang menjaga, merawat, dan mencintainya sepenuh hati. Kami tim Future RRI Malang mohon undur diri dan sampai jumpa di kisah budaya lainnya.

0: Dado Ombo, surga tersembunyi di lereng Semeru yang menenangkan jiwa. Di balik rimbunnya pepohonan pinus di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah warna wisata yang menyuguhkan ketenangan alam nan asri. Namanya Wana Wisata Ledo Ombo, sebuah destinasi yang kini semakin dikenal sebagai tempat pelarian sejenak dari hiruk pikuk perkotaan. Begitu memasuki kawasan Ledo Ombo, pengunjung langsung disambut udara sejuk khas pegunungan serta hamparan hutan pinus yang menjulang tinggi. Cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan suasana teduh dan menenangkan. Tak heran jika banyak wisatawan datang untuk sekedar bersantai, berpiknik hingga mengabadikan momen dengan latar alam yang memukau. Di tengah kawasan wisata mengalir sungai kecil dengan air yang jernih dan segar. Gemericik air menjadi musik alami yang menenangkan suasana anak-anak tempat riang bermain, sementara orang dewasa duduk bersantai di pinggir sungai menikmati sejuknya alam. Menurut salah satu pengelola Wana Wisata Ledo Ombo, kehadiran wisata ini bertujuan untuk mengenalkan potensi alam dan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.
1: Kita ada kebetulan alhamdulillah di desa kami itu ada, maafin namanya agak tabu, dan namanya Kolok Goblok, yang mana nanti jadi kalau misalnya ada tempat untuk edukasinya di sini adalah galeri gastronomi, bukan hanya Kolok Goblok aja, tapi nanti kita memperkenalkan makanan-makanan tradisional yang dimiliki di desa kami, kan.
0: Ia juga menambahkan, pihak pengelola terus berupaya menjaga keasrian lingkungan dengan membatasi pembangunan yang berlebih.
1: Kita berkembang, tapi kita tidak menginginkan ada sesuatu hal yang dieksploitasi dari alam, karena wisata kita adalah wisata alam. Wisatawan berjalan dengan apa adanya, terus alam kita tetap lestari.
0: Selain menawarkan panorama alam, Ledo Ombo juga menyediakan area camping yang luas. Banyak komunitas, pelajar, hingga keluarga memilih menghabiskan malam di bawah rindangnya pohon pinus. Suasana alam yang tenang, ditemani suara alam dan udara dingin pegunungan, menjadi pengalaman tak terlupakan. Salah satu pengunjung asal Kota Malang mengaku terkesan dengan suasana yang ditawarkan Ledo Ombo. Hal serupa juga diungkapkan oleh pengunjung yang datang bersama keluarganya. Keindahan Ledo Ombo semakin lengkap dengan berbagai spot foto alami, jembatan bambu, ayunan kayu, serta bangku dari batang pohon menjadi favorit pengunjung untuk mengabadikan momen. Semua dibuat dengan konsep menyatu dengan alam. Tak hanya menjadi destinasi wisata, Ledo Ombo juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga sekitar. Warung makan tradisional, penyewaan tenda, hingga jasa parkir dikelola langsung oleh masyarakat desa. Dengan tiket masuk yang terjangkau dan akses yang relatif mudah, Wana Wisata Ledo Ombo kini menjadi salah satu destinasi favorit di kawasan Poncokusumo. Ledo Ombo seolah menjadi oase hijau di lereng Gunung Semeru. Di tempat ini, alam berbicara melalui semilir angin, kicauan burung, dan aliran air yang menenangkan. Bagi siapapun yang merindukan suasana alam yang asri dan jauh dari kebisingan kota, Wana Wisata Ledo Ombo di Poncokusumo, Kabupaten Malang, layak menjadi pilihan utama. Sebuah surga kecil yang menghadirkan ketenangan sekaligus keindahan dalam satu paket lengkap.
2: Itulah tadi perjalanan kita di Wana Wisata Ledo Ombo, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pastinya ada banyak sekali keseruan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda jalan-jalan ke Kabupaten Malang, ke Ledo Ombo, Desa Poncokusumo. Saya Taufik Misbun, terima kasih.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: coro-coro loro iki.
1: Arep ngedang-ngedangi dalane awake dhewe.
0: Sikap tegas. Hei, tak tenane iki sapa? Yang lagi ning desa bayangane. Sopo?
1: Sopo, Kang? Sopo? Sopo, Kang? Sampeyan, Kang?
0: Sote. Yo, he. Joyo kuat. Joyo kuat. Joyo kuat. Yen luwane tak wene ngerti. Ora sah geger-geger oleh desa Payaman. Aku bebaur Payaman. Nek jeneng sumingir ora iso. Yen pancen karo jeneng sumingir tak gebuki papan kene. Heh.

Yeah.

0: bocah yang ganteng koyong ini kilo kan?
1: Laya kurmoso bombong dadi lurah yang payaman kini yendeleng anakku kapan bagus apa maneh aku sak joget dadi lurah ono yang payaman kini yendeleng kabeh masyarakat guyup rukun bu anggone podo kerja bakti tanpa sambat kabeh sayek saeko kapti amrih disane payaman kini iso dadi apik.
0: Iya kang, aku ya ngono kang seneng.
1: Iya iya iya.
0: Ya kok rakyate sampean iki guyub rukun kang.
1: Iya,
0: senajan PKK niki ya maju, desane ya maju karang tanore lan maju lho kang. Berkate sampean mimpin desa Karangyangan iki. Ya alhamdulillah lho kang.
1: Lah terus nggone ibu-ibu PKK piye?
0: Alhamdulillah kang, raine kahanane apa-apa. Ya dalan iki ya lancar raine. Gangguan apa-apa no lho kang.
1: Jadi podo guyup ibu-ibu rukun ono pengobatan-pengobatan ono bantuan-bantuan timbangan vitamin dan gizi ku ya Bu ya.
0: Iya Pak, bener.
1: Cocok yen ngono sampean ku ya iso mbantu tugase bojo sampean sebagai lurah ono ing Payaman kene.
0: Iya kang, aku sebagai lurah ya muji-muji karane Gusti supaya sampean diparingi sehat lan iso mimpin rakyat kang.
1: Mangkane bener bener ya. Awake dhewe dadi lurah sampean dadi lurah iso dadi tepo tuladane para kawula kabeh satindak salaku ben dideleng minangka dimenehi conto.
0: Iya ta Bu?
1: Lah engko nek ngono carane kabeh masyarakat guyub rukun ing desa Payaman kene ayem tentrem kabeh kawulane dadi rukun kabeh lah ngono ta?
0: Iya kan.
1: Terus sing ngene Bu ya.
0: Apa kan?
1: Tondo yektine ing dina iki yen to anakku kuwi bocah sing sekti mbok menawa engko tak ungkuli keris ingkang minangka punjering landhesing ing desa Payaman kene yen kuat ateges bocah iki duweni kasekten bakale bisa sekti mandraguna ngono lho piye
0: yen pengono karepanmu kan laksanakno kan.
1: Mulane coba tegakno putramu bakal tak coba tak tes kaya apa kuat apa ora yen tak timbul senjata menangka punjere ing desa Payaman kene.
0: Iya kang,
1: aku nyuwun marang Gusti Kang Akarya jagat muga-muga anakku bisa sembodo kuat selamat kalis rubedo sineksanan Gusti Kang Maha Agung.

0: Iya iya iya.
1: Bayi ini orang nangis lho kan.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabu bareng dulu putramu. Tak ungkuli keris nyata ini kuat.
1: Kira-kira
0: mula aku duwe pitungkas lan pesenang siramu ya Buya.
1: Iya kan.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar ana ing sapeturon nanging pesenku aja wal bocah iki toko siliramu uga ki nanti ana ing

0: 行，我叫我八百人。
1: Pripun? Putrane mboten rewel.
0: Iya, oleh pangestumu, pandungamu, anakku ora leren, Mbak Bayan, ora rewel, ora nyungsahke wong tuwa.
1: Sajake teko lurah kok.
0: Sajake tanpa tinimbalan sampean ki nek perlu apa samane kok?
1: Nggih, biasa to nek jenenge kula pun dadi perangkat desa niku ya mubeng delok
0: kahanan.
1: Pangestunipun.
0: Piye.
1: Lurahe panjenengan wilayah RT kula. Wah,
0: jos. Nggih. Iki kahanan kebersihane.
1: Oh, pun makmur sedaya,
0: Gus. Bersih kabeh.
1: Resik.
0: Lingkungan yo resik.
1: Resik
0: omah. Kamar yo resik.
1: Alah, omah kula niku malah resik.
0: Maksudnya?
1: Mboten enten napa-napa blas. Resik.
0: Mbok dol.
1: Tingkat kemiskinan.
0: Wah, ngono.
1: Wah, pun demben kula hitung lingkungan kula sing
0: miskin.
1: Miskin niku wong 10.
0: 10.
1: Niki kantun setunggal.
0: Kantun setunggal.
1: Alhamdulillah.
0: Keberhasilane ana 90%.
1: Wong sing 9 mati yo.
0: Wah.
1: Sing 9 mati saka miskine.
0: Lah nek ngono wis jenenge ora berhasil. Lah ngono kuwi nek sakit upamane pas dong loro sakit ya ngubungi sampeyan ngubungi petugas kesehatan
1: ngono. Demben iku enten sing ngubungi kula.
0: Bre,
1: pas loro ngubungi kula. Malah pun
0: terus
1: coambat loro ngelu niku jare wis 5 dina ora mari-mari.
0: Terus
1: sekian kula.
0: Bosan nggone sampeyan?
1: Lah kula wis 10 dina lho. Wong padha ngelune tadi
0: ya nek
1: padha ngelune
0: sing dadi wong sak omah sambat kabeh.
1: Lho, nggih. Kenapa?
2: Kakasen.
1: Kakasen pripun? Piye piye?
2: Oleh panglembono nang lurah.
1: Iya. Panglembono piye?
2: Awakmu cek delem karo lurah. Teko nang ngene pendopo. Tanpa polo. Aku iki pamong.
1: Lho, nek perkara pamong aku ya pamong. Lho apa ta salahe bayan nang gone lurah?
2: Ya tapi ya kon kudu ngomong karo aku.
1: Pen ngomong piye? Kan ya wis semayan. Jam 09.00 tek teko gone.
2: Gak tau tek. Ngerti kan?
1: Sebabe ora tau tek
2: mergo gak ana wong.
3: Iya.
2: Sepi.
1: Ning nang jero kan di ruang banyak sekali.
2: Lah iku sing bahagia.
1: Nah niku.
2: Ngene ya. Di lurah.
0: Nggih.
2: Kula niki tak ngomong terus terang.
0: Piye Pak Won?
2: Sampean lurah niki termasuk kali polo niki kali bayan niki kan termasuk bojo.
0: Lho. Heeh.
2: Gitu?
0: Paribasan.
2: Lah, bojo gandengan nyambut gawe nata desa.
0: Iya, iya. Nggih.
2: Sampai notong ke desa karepe api nek bayan polo mboten setuju akhirnya rusak.
1: Rusak.
2: Gitu? Kudu iso nyawiji tadi siji.
1: Nah. Yo.
2: Niki kula jam loro bengi niku kantuk wangsit.
0: Loh. Wangsit apa, Gus?
2: Ngeten. Rungokno yan kupingmu ya. Cukur tok ae kono.
1: Wagep butik kok piye aku.
2: Ayo rungokno.
1: Aku ki ya wis krungu.
0: Ya, Pak Bayan.
2: Wangsit iki. Yo.
1: Gluk. Wangsit teko.
2: Oh, wangsit teko. Arek-arek lho, heeng lho. Ngene. Jadi Pak Lurah iki nang duwe bayi. Iki pusere kongkon mendem nang pojoke desa Payaman sing ana kundene niku. Lah sampean kene saged mendem puser teng pojokane desa Payaman teng kunden, desa niki slamet. Penduduk sampean tentrem, nggih, mboten enten alangan napa-napa. Paribasane maling brandal sing mlebu teng mriki ndamel kisruh mboten wani. Niki syaratne puser.
1: Puser kudu dipendem.
0: Ngene polo.
2: Pendem nang pojoke desa Payaman. Iya,
0: tabagane usulmu pendapatmu yang aku.
2: Nggih,
0: yen panjenengan ku apik bakal tak lakoni.
2: Piye Pak Bayan?
1: Ngeten. Piye Pak Bayan? Nek panjenengan niku bener-bener wangsit.
2: Wangsit lho iku.
1: Kenapa to alane sakniki pusere pundi? Mengke kula pendeme.
2: Lho. Ha iso.
1: Terus
2: saged, Gus. Soale sing nata desa pimpinan niki lak sampean.
0: Iya.
2: Lah nek oleh lak aku sing mendem lan apa ngengken garangan iki.
1: Lho, jarene lurah polo bayan kuwi ibarate bojo.
3: Iya,
1: yo najan padha lanange ning ibarate kan bojo.
3: Heeh.
1: Ya ketang lanang-lanang mergo wedok yo ora ning blas.
2: Lah, maksud iki tujuane nang nggone lurah.
0: Lah nek ngono Kang Pak
2: Lurah gak oleh ono sing ngancani, ngerti kon?
0: Dadi aku dhewe,
2: lho kudu sampean.
0: Sing penting apa sing sampean omongke Kang Poloyo nek pancen iku apik bakal tak lakoni kabeh kanggo kamulyane para kawulaning desa Payaman.
2: Kepentingane rakyat, sampean dadi lurah mergo dipilih rakyat, sampean saged ngayomi rakyat.
0: Betul
2: lho?
0: Iya iya.
1: Lho kok melu, kula melu ngoten.
2: Ora oleh.
0: Dadi aku kudu dhewe.
2: Iki wangsit.
0: Ya ya ya ya ya.
2: Nah, ngono
0: kon ndi ibune mau ya?
2: Nah. Dan pendet kusere.
0: Ho.
2: Sampeyan
4: ngendem. Iya, Pak.
5: Bu es nate dhisik.
1: Cek kok medhem ngat. Aduh, meneng buden.
2: Iki wangsit.
1: Wangsit ya wangsit.
2: Wae gak
0: ono. Saman lho ngene, Bu.
4: Ana opo to, Pak? Kok rame-rame karo Pak Bayan karo Pak Polo iki?
0: Sawise Kang Bayan, Kang Polo mrene iki mau sapa temon sapa jagung iki mau ana usulan.
2: Lah, ngoten lho.
4: Usulan opo to,
0: Pak? Teko nggone Kang Polo, Dik mau bengi oleh wangsit sing isine si bayi iku mau pusere dikongkon mendem ana ing isor bunden pojokane desa Payaman.
2: Lah niki kan
0: minangka tumbal
2: ngono lho. Niki temen iki ora.
0: Kena digugu ya.
2: Oh, lah napa klompon tuwek kok bojok.
0: Mbok pernah duwe usul.
4: Lah wong sik cara jawane iki ya pusere iki adari-ari ini kan ya ning ngarep omah to, Pak. Nek saneng lawang.
0: Ya ya.
4: Lek senajan iki dadi tumbale dikai pengamanan ini desa Payaman aku ya lilo legowo lho Pak.
0: Oh ngono ya wis. Yen ngono
2: ya napa?
0: Sak lungaku teko bali kelurahan kene ana ing pojoking desa Payaman tulung sawatara kampung kene kelurahan kene
2: tur awat pun
1: kuatir. Mbok bijing mawon nek padang.
2: Loh,
1: ngapa lho bengi-bengi?
2: Kudu jam 2 bengi.
0: Oh, iya, iya.
2: Awan niku percuma kan nepati wangsit.
0: Ya ya ya.
2: Kok niku
1: sing menehi mangsit
0: kuwi senajan kok abot kaya ngopo? Ya Bu ya.
4: Iya Pak.
0: Tulung iki Bapak turutono karpe tulung jupuk.
2: Lah.
4: Oh iya ya Pak. Ya, lek ngono sik tak jumuk niku.
2: Sampeyan jupuk langsung sampeyan
0: buka. Iya iya iya iya.
2: Kula tungguke teng ngene pendopo kelurahan Kalibayan.
0: Ya Bu jupukno Bu.
1: Mengke nek enten napa-napa WA nggih.
0: Ya.
2: Tak WA kok. Sampeyan langsung budal mawon Gus.
1: Sampai aku ora mesak ne Gus Lurah.
2: Sakjane aku dipikir
0: ngesak Bu, kene Bu,
2: sebab iku pimpinan. Ya toh, pimpinane rakyat Payaman. Tapi kok asing oleh wangsit kok aku. Lah tak pikir aku padha pamongi. Tapi gak masalah. Dadi pimpinan kudu wani kurban.
1: Lha yo kurban ya kurban. Ora kok wangsit kok genah mendam loro
2: iki lho. Lho.
0: Ya ya ya
2: ya. Iki lho.
0: Ngene, Kang Polo, Kang Bayan. Seksenono aku tak budal
2: nggih nggih
0: mbok menawa iki panjen dadi tumbale desa Payaman iso ayem tentrem guyub rukun rakyate tak turutane yo
1: nggih nggih ngatas-atas Gus
4: yo Kang

0: Nangis anake.
1: Lah terus adik kon katene ngeting nok mburine ngono.
0: Ya ngomong Pak Lurah to.
1: Ayo apa sing dadi omongi lurah iki dituruti.
0: Dituruti.
1: Rewangi melek.
0: Lho, melek genah aku.
1: Ana nggone pendopo kene.
0: Aku ki bengi apa tau turu to. Joko ning kene iki ki ra tau turu.
1: Ayo kuat-kuatan melek barek aku.
0: Oke. Nek perkara melek. Wong aku iki sajeke bengi ra tau turu.
1: Lah iya sak karepmu. Kuat-kuatan melek aku ya kuat melek.
0: Aku iki mau tahu to bengi.
1: Tapi gale rokokan lho Yan. Yo. Yo. Yan,
0: apa?
1: Wong ngomong kuat melek kok motone merem
0: kedet bablas.
1: Lah iku bengi ngantuk, mesti kok. Sing
0: ngomong ngantuk sapa?
1: Awane enak adem silir-silir. Enak ya,
0: enak penake.
1: Oh, ngantuk temen aku ya.
0: Oh, alah. Ora betah melek kok dadi polo. Wong iki mbok sing sing kelurahan.
1: Ngantuk aku ya.
0: Dikon turu.
1: Melek oyan, melek oyan.
0: Melek melek.
1: Ngantuk pol iki wis.
0: Melek yo melek. Banyolan lawas kemulan banyolan keplo kan lo tak jadi banyolan kemulan lawas turu
1: turu turu
0: nek melek roh bulurah ni was bulurai mesake polo toraro laire lahir operasi sesar lek blekrek teko cengel sakne sakne
1: lurah lurah

0: Eh, golek no dewi, golek no dewi. Nang kamar, nang kamar. Kamar sing kidul.
1: Sakrise, sakrise lah.
0: Ngengei, aku ngengei. Mata nih rasa terkejut. Ya, pada-pada. Matur lawan gurih.

0: piye kok padha turu pangi.
1: Nek kamar kidul.
0: Layan. Layan. Bayang, iki lho ono kedadian apa?
1: Enten apa?
0: Kesro apa? Iya bener.
2: Aku gak sempurna singgung ini juga.
0: Oh.
2: Sengaja gak baikin kemalingan anak ewa itu aku kan. Nani si cipu sokoknya awak anak si sisi
0: tak ingin. Pusakannya lagi.
2: Ya Allah.
0: Ya nopo, ya nopo. Kang Bolo. Ya. Kang Bayang gak bingung.
1: Enten apa?
0: Mosok Kang Bayang
3: ini ori ini
0: logo
3: teman logo lah
0: Wasno kono sik Kang Bayang sama logo sik melek
1: ketok yang itu wong metani
0: lho lah iya rene
3: eh metan sapa sing dipetani
1: eh napa kok do
0: ngene
1: niki sik
0: sik
1: nangis panjang umurnya tetap mulia.
0: Sik toh. Iki ora ulang tahun anakku. Ngerti yo, sampan turu kene mau.
3: Kon bahaya kok go nemen.
1: Iki ngekku.
0: Iki. Wale. Sik. Iso kalah pengalaman
3: apa
0: ini kan
1: repot enten apa
0: sakwis aku mung bali kok ono rame-rame lah tibane ono kejadian
1: nggih enten kanca kula enten kanca kula njaluk rokok
0: ngono
1: kula kae jupuk ning kamar ki tak kok jupuk dhewe
0: heeh
3: kok kau tahu gendeng kan?
1: Ngimpi.
2: Ya apa tau
3: pak? Ngimpi disik, baru ngomong.
1: Duh. Dari ngomong sik, ngimpi ini kapan?
3: Loh ya garo.
0: Kedadian ini orang gemen-gemen lo kan Bayang.
3: Yang apa nih?
2: Ini kemalingan pak Bayang karo pak Polo. Ini kemalingan.
0: Loh kemalingan nopo? Pusoko, piandele, desa payaman hilang.
1: Hilang.
0: Ya.
1: Loh. Kek kapan? Iku lho sing marahi. Aku nek rombong turu ki ingin.
0: Ngorok.
1: Sing ngorok sapa? Wong kene belajar bobo.
0: Dun. Saiki ngene.
3: Ya napa? Ya napa iki ora?
0: Ngene Kang Molo, Kang Bayang.
1: Duh. Gus.
0: Aku rumangsa mrintik atiku yen to ora bisa nemokake.
1: Jelas.
2: Iya, Kang.
0: Mulane
1: ora
0: aku duwe patemboyo.
3: Ya napa?
0: Sopo iso nemokne Kris pusaka piandele desa Payaman
1: nggih
0: mbok menawa engko iso menemokne bakal takon anak.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito penyanyi lagu Lono Meduro Rico Magic ngrungokaken RRI Malang good.

0: ngajak bocah golek kayu malah ngilang orang ngetok gak oleh apa orang ngono bocah kok iso Tom
1: Tom weteng cedek

0: iki kok ya aduh elah nyeluk. Iso. Ayo.
1: Ben kaya modern ngono lho, Pak, wong modern. Masa ya bedino bapak terus kala-kala tiru milenial. Ayo. Kan ben mengikuti zaman.
0: Kowe iki nang ndi ae?
1: Lha kok golek kayu ngono. Sampeyan winginane ora ngrasake dirasani tangga-tangga wong-wong sing do liwat ngerti.
0: Napa?
1: Lho, kula pas menek niko.
0: Apa?
1: Pas aku menek.
0: Oh, menek terus?
1: Menek.
0: Lah ya pas menek terus?
1: Menek, langsung diloke wong sama ning ngisor. Hmm. Kuwi lho, bapak rasake karo anake. Mosok anake dikon krekelan munggah-munggah wit garing kon ning
0: lah kudune
1: moklek ipang bapake ning ngisor karing lumpukne.
0: Kudune sing menek sapa iki?
1: Sing menek ya bapak.
0: Kudune sing menek bapak.
1: Nggih, no bapak.
0: Bapak menek moklek ipang. Pange sempal bapak ceblok bongko seneng kon.
1: Loh, entuk beras, Pak. Entuk beras.
0: Lambe mule.
1: Ya kan dadi ora luwe.
0: Dadi kon nek gak mateni wong tua gak oleh beras, gak iso mangan ngono.
1: Ya sithik-sithik, Pak. Tapi nek sampean
0: omong karo
1: kan entuk beras. Berase oke, kena nggo adang 5 tahun.
0: Lah nek ngono ndang patenane aku saiki.
1: Lah bapak iki senengane kok iso terus nesunan ngono kuwi lho.
0: Iki engko timbang diarep arep mbokmu ke ayo golek kayu.
1: Heeh.
0: Golek kayu nang ndi kono lho?
1: Lah biasane to, winganane kene wis mbok pokleki lho, Pak.
0: Heh.
1: Kene winganane pun sampean pokleki.
0: Ha iya. Wis sing kono ya wis tak peki lho, bengi. Dadi wong kono mau ya ora enek lho. Sing kono ki.
1: Sampai ini lo golek gon.
0: Loh, aku kaya golek ngubeng gitu.
1: Ayo golek kayu sing enek kayu ini garing ngono, Pak. Lah dalah. Petuk nih.
0: Wis wis wis. Wis ayo golek kono.
1: Sampeyan rono aku rono.
0: Gawe ya. Heeh. Kembang sentul kon ngalor aku ngidul.
1: Oke. Okay.

0: Oj, co? Brano, pajenie na tym matrani, pucam na tym dużo. A co mają go, matyko?
1: Ojo melayu kok mendekono kono balik rene nae. Ojo melayu kowe bablas nyapa ojo melayu kok iso sampean balik. Iki mau piye? Ojo melayu. Kaya wong gendeng sampean, Pak.
0: Lah wonge gwedhi ya.
1: Gwedhi tapi yo jerih ngono lho. Tak getak yo wedi.
0: Yo karepku ki karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh melayu.
1: Heh ngono. Sampean tiba yo.
0: Walah
1: cerdas.
0: Iki anak iso pol iki.
1: Bayu
0: iki lho. Lah kok perlu-perlu digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng di.
0: Iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mpun ngeten sampean kan mbendong bayi. Nek kok kayune wis tak bongkok
0: wis
1: karek tak pikul gawe mulih
0: ayo le nek ngono wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake
1: yo
0: kayune gawe ngono yo le.

0: anake padha ae. Nek dinteni ra ndang mulih-mulih, nek mulih alasan wae. Wis dimasakke, kayune entek ra sida masak. Oh alah kebangetan. Gase ra ndek dhuwit. Gas ora yo nganggo dhuwit apa piye? Wong saiki entuk bantuan wong nak entek yo tuku-tuku dhewe. Lah arep piye kok jagakne neh? Yo nek oleh nek ora. Nyangur to. Piye? Anakku lak jos to. Tolahe nek mulih ngene iki. Ngalah-ngalane bos. Jan wis polahe ya wis ngono kuwi. Kaya anake londo to, kandhani kok. Ya wis ngono kuwi. Ulang-ulangane Pak Ira ngenah.
1: Kopi ndi, Mbok?
0: Apa?
1: Kopi.
0: Kopi, kopi. Lah rumangsamu kopi apa yang nganggo geni?
1: Lho. Kopi ra nganggo geni. Kopi yang nganggo banyu to, Mbok?
0: Banyu yen ora diceteki geni apa ya iso dadi umap to lele.
1: Lah nunut mbok kene.
0: Nunut ngene sapa?
1: Nunut gini tonggo kae.
0: Tonggo bolak-balik dinunut ya ora yusin.
1: Ngene iki mulai kok alas. Lah sampean gak sedia kopi.
0: Lah we ning alas.
2: Apa niatmu?
1: Hah?
0: Niatku
1: nek kayu.
0: Lah kayune ndi?
1: Lah kan nang mburi pirang-pirang gebok kae.
0: Pi nggawa kayu to, Pi?
1: Heeh.
0: Tenane le.
1: Tenan.
3: Bagaimana aku kan betah di rumah.
0: Anak jenah napa
3: mboten ngene. Pulang kerja golek kayu. Engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, omel.

0: Lek sampean malah pargo iki.
1: Aku yo sedih tok lek rungkul pakmu ki ora Jawa mengko ora Jawa nengen lho le.
0: Tak kira sampean seneng kok pargo ini.
2: Lambimu.
0: Tenan, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak. Langsung sing wedok siap blas ilang lho.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok koyo ngono ta pakmu.
0: Kandhane aja gedruk-gedruk. Kecer to. Ngeniki lho. Ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong
0: tenan
1: yo gawe ado-ado lho Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe ado-ado ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero.
0: Wis tak.
1: Walah, Pak. Pak.

0: Iya, Gusti Allah.
1: Eneng opo?
0: Aja muni eneng opo lho Pakmu.
1: Iya toh.
0: Tiba yo tenan le, Pakmu kelakuane kaya asu.
1: Kusek toh. Iya.
0: Kowe budal mau pamit mulu golek kayu.
1: Iya.
0: Kowe mulai gowo delondong lah. Kepiye toh Pakmu? Aku kurang apa Pakmu? Aku wis setia karo sampeyan.
1: Pancen aku nggawa iki.
0: Lah iya berarti kowe lak duwe gendakan ning jaba.
1: Si gendakan iki sapa?
0: Lah kowe sampe duwe anake ora di gendakan. Mosok enek kucing duwe anak.
1: Lah iya.
0: Lah, kuwi lho.
1: Karo songe cek.
2: Iki lho, Pak. Oh, iki lho. Lho,
0: iya bener le.
2: Barang putih. Ayo mbok.
0: Masuk gak kuwi kasih koyo ngono. Senajan aku ora iso manak, senajan aku rung dikek turun, aja koyo ngono ya Pakmu.
2: Watu, Mbok.
0: Kuwi dikapani.
2: Wah,
0: aja menek pecah Pak.
1: Kosek. Digenahke sik, digenah.
2: Teh, Mbok. Mbok kok es, Mbok.
1: Digenahke sik.
0: Genane kepiye, Nek?
2: Tetep Pak, kula tak sing jlendrehke mangke nak jenengan malah terus-terusan. Mbok. Kurane ya Mbok, sampe aja nangis, Mbok. Aja nangis ya, Mbok.
1: Wis foto.
2: Wis wareg. Ngene lho, Mbok. Ngeten jenengan lenggah riyen, Pak.
1: Ya.
2: Narakse.
1: Ya aku tak nunggu.
2: Asline ngene, Mbok. Bapak niki kok mboten gendakan mboten.
0: Lah piye mengke ngomong gendakan ngono kok iso?
2: Ceritan. Aku iku pengen ngerti ngono lho, Mbok. Bapak karo Mbok kok gak pernah tukaran ngono lho. Kaya Mbah Tarem karo Ibu.
0: Lah tukaran ki piye tok? Arep tukaran ki masalah apa to, Le? Wong pangan saeneke ya iso dipangan bareng-bareng. Entuk beras ya dipangan beras, enek telo ya dipangan telo lho, Le. Arep piye meneh? Are gayuh apa meneh aku mbek Pakmu kuwi.
2: Iki aku mau mung ngetes, Mbok. Jajal. Mbek menawa iso kobong lho. Jadi tukaran tukar padu. Asline ngene, cerita asline. Mau pas aku golek kayu, delalah ora enek apa-apa kok. Kayu entuk akeh. Bar ngono bareng aku balik karo bapak ning tengah alas kono enek begal.
0: Terus kepiye?
2: Lah, begal nggawa bayi. Bareng bayi arep dipateni, aku karo bapak bengok, begale mlayu. Lah iki tujune dioncalke, lah kok ora natap lemah.
0: Dadi anakku dudu anake Pakmu.
2: Dudu, Pak.
0: Walah, Pak. Sepurane sing akeh yo, Pak.
1: Aja yo, Pak.
0: Kapok aku.
2: Piye to, Pak?
0: Wong aku arep njaluk sepurane sampean kok muni kapok kuwi lho. Kapane sampean kok muni kapok?
1: Lho jare sepura kok iso ngoyak-ngoyak kaya.
0: Lah aku mau wis leru lho Pakmu, aku wis ngelok-ngelokne sampean, aku wis ngelok-ngelokne sampean kok.
2: Lho Pak, jarene sampean mau kaya asu, Pak. Aku krungu dhewe ning kene aku mau.
1: Sampean kowe iki nek ngelokke aku kaya ngono ki kleru. Jane sing kaya asu ki anakmu.
2: Lah.
0: Masa sing gendak. Lah. Berarti nek kene koyo asu mbok ya asu.
2: Nah, mbok ya asu, Pak ya asu. Wuh. Sing kene.
1: Ini iki sawijining kanugrahan. Awake dhewe ambok tau nono windonono. Nek aku karo kowe iki tetep ora iso duwe anak.
0: Ya aja muni ngono to Pakmu. Wong tak anu Gusti Allah ki rung maringi turun ning gone aku. Sapa ngerti engko kuwi mbuh taun pira aku iso meteng lho Pakmu. Wong aku yo sik sehat lho Pakmu.
2: Wong padha lanange kok meteng.
1: Lah wong aku dhewe iki
2: esuk are toto.
1: Aku dhewe iki nek turu karo mbokmu asine wedi lho.
2: Lah kok wedi?
1: Lah piye anggar tak kekep mun ki tak rasake. Lah kok gedhi ngene dheke.
2: Kowe aja ngumbar swara kaya ngono.
1: Maksude iki awake iki lho.
2: Oh, awake sampean
0: wis. Nek awakku tak sehat, daftar awake lemu. Wong nek sumur 40-an lak ya wis mulai lemu ta wong wedok iki?
1: Ya ya ya. Ngene ya mbokmu.
0: Kuwi piye pekan?
1: Gelem ora gelem iki kudu diupeni. Arep kok piye wae iki nyawa.
0: Iya Pak Mu.
1: Sapa ngerti iki dadi dalane awake dhewe urip kepenak bisa.
0: Iya kene. Kene coba-coba.
2: Kuwi apa ya, Pak?
0: Iki anak kok omong apa piye
2: kok anak ini? Anak kok metrongkol kuwi apa ne?
0: Lah kok enek kerise barang ta Pak Mu?
1: Mbah aku ya.
2: Kerise piye apa?
0: Lah iki keris to.
2: Keris kuwi apa, Mbok?
0: Keris kuwi
1: aku
0: sing dienggo.
1: Aku tak iso sik.
0: Iya iso Pak Mu. Iki lho Le.
2: Ora ngono bayi kok dikareti bareng lho.
0: Eh, iki ngono ben ora cepet. Kok iso kowe iki dadak.
2: Lodro kok mentah
0: jarine ning ngguri iki yo ne. Walah ngger, gek kuwi anake sapa lho ngger, ngger. Iki ngono jenenge bocah
2: Krisno
0: iku. Kerise iki lho Le, iki lho.
2: Aku sajoke urip durung tau ngerti barang ngenean iki lho, Mbok. Apik, Mbok.
0: Ya apik to Le wong jenenge.
2: Keris niku napa?
0: Keris kuwi pusaka.
2: Lah fungsine apa?
0: Fungsine ya delok dhewe to Le wong mbokmu ki ora Jawa. Ger, ger. Kok ya mesakne kowe ya.
2: Ati, Mbok.
3: Mbok suminten lan kuwi slontem. Ngerti yo. Nek kuwi momong bocah kuwi, mbok menawa dadi dalane kamulyaning uripmu. Mergo bocah kuwi sih kelebu anake lurah ing Payaman. Mula wigatekno kandhaku iki. Wis cukup semono wae, sungkem.

0: ngomong lah jenenge ngopeni anak lurah ya segini ki jaluk apa ya keturutan
1: iya bener
0: iya wong lah ngopeni anak lurah ini jaluk apa mesti keturutan ini sesuk ngejak nih sarangan sarip diasmu ini betul awet dewe gini ngopet anak lurah no iki awet dewe gini dati pembantunya lurah iki awet dewe gini tenanan nih gini
1: ojo nanti guyon lagi ada
0: serius
1: awet dewe gini dati pembantu nih
0: sak motone sak cangkeme ora wak tok gila nih lho wak tok
1: kowe karo aku dati pembantu
0: iya wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne?
1: Mamu.
0: Aku ki ra paham lho kowe iki. Awak dhewe yakin bisa ki ludrukan kowe aja biayaan lho. Seneni HM sakilo
1: melu mbah ra gedangan.
0: Ya. Tutu, tutu.
1: Ora ndi?
0: Beda, beda, Pak.
1: Tutu,
0: tutu, tutu. Tutu. Teko apa, teko
1: saudara,
0: Pak?
1: Lurah ndi?
0: Payaman.
1: Payaman.
0: Lurah Payaman wamu gretek-gretek mitmu Lurah Payaman awake dhewe kudu
1: sejati Mbak Lurah Payaman gretek-gretek
0: ora maksude mitmu sing gretek-gretek iki awake dhewe iki ngopeni anake Mbak Lurah Payaman awake dhewe melok Mbak Lurah pirang tahun
1: 5 menit kok kene rene lho pirang tahun
0: ego ngentai lo truk cowong ah
1: lu nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit tok.
0: Gua iki. Ya taun-taunan cil ngono ya kena tok
1: ora wis tuwek aku taun-taunan.
0: Iki ceritane lengoh cengoh ngentai lho truk kowe ngising
1: iki. Ceritane ngono lho cil.
0: Taun-taunan lho ngomong taun-taun.
1: Pirang taun.
0: Iya nek kepuk 10 tahun kepungkur. Awe barek peno, barek aku. Penuh bare aku kuwi 10 tahun dek ini ngopeni anake lurah
1: melu mbah lurah Payaman.
0: Payaman aku ape didadekne RT gak gelem, Bro.
1: Awakmu didadekne RT?
0: Gak gelem.
1: Waduh, BLT dipangan awakmu dhewe.
0: Lah aku lak aku dadi RT sing oleh BLT sapa? Ponakanku kabeh.
1: Jenenge anake mbah lurah sapa?
0: Lah iki lho
1: mesti lak takon mau.
0: Sawetri.
1: Mesti kowe ra takon.
0: Sutejo. Sutejo sumrambah marang sapa wae. Te tetep semangat, Jo. Joyo. Sutejo.
1: Yo,
0: Mbah Lurah Payaman sapa jenenge?
1: Mbah Lurah Payaman. Sapa Pak mau Pak? Sudiro,
0: Sudiro. Sudiro gak bes ta? Sudiro.
1: Sudiro iki bes
0: sira bes Mbah Lurah Sutejo, Mbah Lurah Sudiro, anake jenenge Sutejo.
1: Sutejo.
0: Tapi nakale ra umum anake.
1: Ya wis dipasrahne awake dhewe.
0: Lho lak pasrah-pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal.
0: Dunia malam. Mosok ben-bengi njaluk mangku purel. Neng karaoke, aku kan yo pengen pak.
1: Dia ingin yang aku cak cak kontennya apa? Aku golek nomi chat dari. Iya, nek
0: tak omong
1: itu. Oh, kau apa lagi? Hei, iki mesti didikan nih piceng.
0: Kowe gile, kowe aja ngono kuwi tak omong wisan pak. Nengkel pak.
1: Bocah ganteng.
0: Gantengnya ganteng.
1: Pelit tapi.
0: Loh, tapi lho jenenge wong anake lurah iso-iso ngono kuwi. Awake dhewe kudu iso memahami. Awake dhewe kok lak ra memberi itu mulai awake dhewe
1: dipek gak krungu kowe
0: gak
1: aku ngentut iki mang
0: iya ambune tok Pak sing ngono iki ngono Pak
1: iya
0: iling-ilingan Pak
1: apa
0: tutuk-tutuk kowe kowe tukang kelir kowe tukang kelir wes pokoke awake dhewe kudune siji
1: salah lan lupute pinter lan cerdase kuwi toko aku karo awakmu iya
0: ngerusak wis kene wis ora rusak lho kene iki wis tenan
1: iki lho iki juga kan micet iki
0: masyaallah
1: ya Allah
0: iki aku iki tenanan ludruk iki piampri ora rusak
2: tegenggek ra payu mas ora enak wong nyang belas
0: Lha sing ape nyenyang kresek Indomaret lho sapa?
2: Padahal wis tak watak-watne lho.
1: Mbak Yu, Mbak Yu,
2: panganan, panganan.
1: Mbak Yu, nuwun sewu lho Mbak Yu.
2: Apa?
1: Jenenge genggek. Mosok susune sisia.
2: Eh, maune loro.
0: Lha nyapa kok
2: iso? Lah ditabrak becak mlumpuk rene.
0: Mlebu ora lah.
2: Mimi mau piye?
0: Masuk ngerusak lodruk ya. Masuk.
2: Lodruk ki yo ngene iki.
0: Lah tapi lak koyo
2: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan macak ayu-ayu koyo liyane mang.
2: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu.
2: Rupane koyo Niken Salindri. Dianggep tandak rapayu e. Balik aku. Areng
0: iki
2: rapayu areng dung banteng aku.
0: Nyapa ning kono sing kono wis ora enak
2: wis. Kono ya tutup e.
0: Tutup wis ora enak wisan.
2: Ayo Thomas sedelok.
0: Kok iso bijik rasane
1: kaken pola kulitis kaya tekek lho.
2: Wis to. Tutul notok e wis.
1: Ditulis sambel apa piye?
0: Mlebu mlebu ngerusak lodruk.
1: Jadi mau lagi, wah wong di gitu loh.
0: Ayo wes benang merah.
2: Tolong.
0: Alah alah.
2: Tolong.
0: Nyapo tolong tolong nih.
1: Nyapo.
0: Nyapo.
1: Kau nyapo.
2: Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan lagi. Sama lo jengrucak, jaluk tolong aku bisa nih ya
1: jengrucak. Oh jengrucak ini.
0: Iki awet dewi kudu melok balurah. Sebab lawet dewi gak melok balurah. Orang manut aturannya anak lurah. Bosok ede.
1: Gak bosok. Arep megawe apa
0: jas? Ya.
3: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
0: Umpamane ngono lho aku begal mbiyen kuwi apa nggawe mau.
1: Eh sekrasep.
0: Tuh, tuh. Sopo iki?
1: Bambang.
0: Kuwi dadi sopo?
1: Bang.
4: Bambang apa sih?
0: Mikmu mas
1: Krisna,
0: ya Krisna ngawur ke rumah saku. Saman, tadi siapa mas?
4: Koso Bambang gitu.
0: Senang siapa?
4: Wong karo sing ditut kayak bisa bendino.
0: Eh, iki anak lurah yo iki.
1: Kok iso lali?
0: Aku laro. Sumpah aku laro.
1: Iso lali.
0: Lali aku. Lah biasa apa bu helman no? Saya helman. Saya kini ini lali aku. Biar biar biar biar.
4: Helman ki yo ana perlune. Nganggo topi ngono ka yo ana perlune.
0: Iya iya iya iya.
1: Perlune apa?
4: Ya perlu beraku nangan lho.
1: Oh iya iya.
0: Ngono lho, nyamar. Iki nyamar.
4: Nah,
0: biyen iki Saras 008. Iki biyen. Biyen jaman biyen. Iki saiki awake dhewe melok iki. Wis, aku ngetutne awakmu.
4: Luwe ora?
0: Enggak.
4: Luwe ora?
0: Luwe. Eh, sing padha to, Kak. Pel-pelanmu piye?
1: Mau bisi awakmu, awakmu aku gak awakmu luwe ngono
4: iki. Ayo. Luwe ora?
0: Luwe wis.
4: Kowe luwe?
0: Gak wis. Goblok. Kowe iki kudu padha aku luwe, kowe luwe.
1: Oh, ngono.
4: Luwe.
0: Luwe.
4: Kowe yo luwe.
0: Padha.
4: Golek warung.
0: Iya.
4: Aja ngisen ke Sutejo to. Aja ngisen ke Sutejo. Yen luwe iki yo mangan golek warung sing larang.
0: Sing larang.
4: Oke.
0: Aja ngisen ke Sutejo.
1: Apa-apa anak lurah nek mangan sing murah ya isin
0: to. Isin
1: anak lurah,
0: anak lurah.
1: Isin-isin ke
0: Sutejo.
4: Koe ne warung milio sak garepmu. Golek panganan sing paling larang.
0: Iya,
4: engko tak bayar ono.
1: Umpama ora ya dibayar.
0: Rungono sik, rungono sik.
1: Sik sik
0: cakeme basa ketae becah iki. Piye piye omong piye? Apa tak dong dong dong dong kok gak sido. Kok mentah nur
4: basa iku. Kowe iku golek panganan sing paling larang.
2: Kowe lek wis telung dino.
0: Alah alah. Mbok seso-seso mbok serasa melok. Wong wis ora nek dapukan lho kono iki. Lek ketara nek dapukan iki ning isor kono lho.
4: Iki sapa to, Cek? Iki sapa?
0: Iki sing perusak
2: blobok barang anyel erang-erang langane.
0: Seso
2: pilek wis telung dino ya.
0: Seso iki anu larane dapukan golek-golek nopo ngono lho bener rusak. Lali ya
2: jangkrik.
4: Kowe mau lek
2: yen kowe tak
0: traktir aku. Ora traktir tak apa jenenge?
4: Wis tok, kowe ku milio nang warung kuwi. Milio panganan sing paling larang.
0: Iya.
4: Ombenan sing paling larang.
0: Iya.
4: Engko tak bayar ono.
0: Lah iki lho.
4: Iya toh,
0: iki lek
4: sutejo,
0: sutejo dieng kulmu iki.
4: Lha apa sih?
0: Lha aku ngomong kamu tak bayar ono.
4: Lah sing bener?
0: Tak bayarani.
4: Monggo, monggo.
0: Lho,
4: monggo.
0: Lho.
2: Lho, duwe duit. Penantang
0: iki lho.
4: Sutejo.
0: Sutejo
4: ora ya kaya ngene iki dadine.
0: He? Ora remek kancane kaya ngene iki. Hancur hatiku. Kok mangsamu ngomongmu iki kleru.
4: Lah piye to?
2: Susu.
4: Susu.
2: Jenengmu sapa?
4: Sutejo.
2: Lah iya, kok nesu diceluk su.
0: Lah.
4: Iya,
0: ya jenengmu kuwi. Masa ape celuk te, ya ora penak. Piye te? Pete wae piye beto no. Jo, ora penak no. Su.
4: Ya wis sak karepmu.
0: Ya
4: sak karepmu.
0: Ya, ya. Iki ngene lho, Su. Umpamane
2: kowe sane iku
0: biasane iki sing penak. Tak bayarane.
4: Lah monggo.
2: Iki jelasne lho, Su.
0: Aku jelasne, Su.
4: Jelasne piye to?
2: Mangan-mangano. Mangan ombenan sing larang, panganan sing larang. Engko tak bayarane.
0: Monggo.
4: Lah. Lek ngono kan, Su.
2: Su, ngene lah.
4: Piye to? Ya apa?
0: Ora usah dibaleni. Wis pokoke engko ade mangan.
2: Wis tanggung jawab
0: to. Aja ngati ngisi-ngisini jenenge Sutejo.
4: Meneng kuwi nang warung ana wong wedok sing ayu yo. Ah, Sutejo, pasaran aku.
0: Lho,
4: aja melok-melok.
0: Ngene lho, mase ngicipi masuk gak oleh
4: kan. Gak oleh.
0: Masa
4: turuke Sutejo.
0: Berarti lah pomo nenek arek ayu iki dek.
4: Ha.
0: Sutejo sik.
4: Iya.
0: Kuwi nang pira?
2: Loro no.
0: Sowi mesti kowe engko.
2: Diluk-diluk.
0: Gak kowe dengane sowi.
2: Eh sumpah diluk.
4: Sowi.
0: Sowi iki batangi. Masa ndek sowi.
2: Sumpah diluk ae ya.
0: Guys, gak iso. Gak percaya.
2: Eh sumpah aku ora kaya biasane.
0: Diluk-diluk. Nek nek dia nyali pitang 3 jam loh.
2: Ah, tani.

0: Delet.
1: Yo opo ngono.
0: Mir. Tamir
1: dikonmu.
0: Tamir, tamir.
1: Ojo. Piye mau? Ojo opo?
0: Awan.
1: Iki ta iki. Ha. Coba rebut.
0: Kok iso iku lho.
1: Ta iku teko ndi?
0: Lho. Eh. Iki calon bojoku yo.
1: Teko ndi?
0: Lho, iki mau.
1: Nek ale teko ndi teko?
0: Lho nek kene iki mau.
2: Takon non. Desarina.
1: Hei,
2: sampe calonnya siapa?
1: Hei. Orang calonnya siapa-siapa?
0: Hei,
1: ya Allah.
0: Ngomong iya, ngomong iya.
1: Orang calonnya siapa-siapa?
0: Lah, aku gak sampe nanggep.
1: Iya, dianggep, tapi kan ngone kayak gini ki loh, cak, aku wedi loh.
0: Ngono iya, mbok, iya, ngomong. Lah, wis duwe pacar.
1: Loh, lah, pacarmu tadi.
0: Loh, iya, kan

0: Alah gentenan 10 menitan yo.
1: Sowe.
2: Tambah 10 menit 10 menitan
0: lho. Enak
2: lah kan lagu.
1: Ngono omonganmu.
0: Asik.
2: Sopo wae?
0: Aku pacare Sarina.
2: Pacare Sarina?
0: Iya.
2: Ojo ngaku-ngaku.
0: Lho. Aku gak ngaku-ngaku. Aku ancen pacare Sarina.
1: Jelasno le, bener-bener.
0: Lho,
1: jelasno.
0: Eh, gak ngono.
1: Ben ngerti.
0: Sampean-sampean niku lho sopo?
2: Lho. Mau lak wis tak omongke yen aku iki calon bojone si Sarina.
0: Lesno. Calon bojone Sarina. Ya bener. Calon bojone Sarina iki aku.
2: Lho,
0: iku samet
2: awakmu.
0: Iya.
2: Ya. Ja.
0: Su.
2: Ya, ra apa-apa.
0: Su. Sopo su?
1: Aja sembrono karo arek
3: iki. Piye to iki? Ya, ora ngajar iki jare.
0: Coba tutul.
3: Weru.
0: Asik, asik,
1: asik. Suwen iki mau.
0: Suwen. Kuwi lak cuma tus selesai.
1: Aku gurung tahu malah digono
2: ngono yo. Ya sing awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Ya ngono. Oleh rawe tak rebut.
0: Ga iso.
2: Yo.
0: Lho bener nek kon kate ngerebut Sarina, aku dadi pepalang.
2: Ya apa?
0: Aku dadi pepalangmu.
2: Wani dhewe.
0: Yo. Aku ora wani. Apa mesti tak wedeni? Aku ora wani.
2: Bagus. Temtokke papan kene.
0: Yo. Le, Sutejo. Kuwi anake lurane.
2: Iya.
0: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.

0: Indonesia Vietnam.
1: Sutejo. Diri kau jenenge Sutejo.
0: Aja ngisi-ngisi jenenge Sutejo.
2: Benar-benar.
0: Metronomi sak mono tetep. Sutejo.
2: Kok kawan ini kawan ini katup kok guri ya
0: awakmu kuwi gedhe muni angin iki kok utusan pinter
2: kawan ini kok guri
0: eh ndak ayo

0: Bajal lu. Bajal tuh
1: sapa? Masa
0: jangan yang menang ae lu.
2: Aku nur jodoh kancamu.
1: Yo. Pak Koni aku kalah. Ning entar apa pulasku.
2: Lho, saya apa?
1: Sapa iki?
2: Anco.
1: Sapa?
2: Yo aku kancane Sutejo. Sepurane.
3: Bocah.
1: Ya apa sih
3: kendel. Sapa kowe?
2: Aku selamat. Riko sapa?
4: Mbah.
2: Lho. Ya apa lah?
1: Lah mau ganggu-ganggu sampe beber iki mau.
2: Sapa?
3: Koncone Sutejo.
2: Koncone Sutejo. Nek kowe iso nglangkai bangkene koncone Sutejo, tak enteni kowe.
1: Isok-isok ya
4: sampean iki opo Mas Slamet sampean iki lho tak enteni gak teko-teko
2: sampean ngenteni aku ya opo sampean karo wong telu ngono
4: lah piye sampean mau jarine kan sik golek kayu mari ngono nusul aku
1: lho ya mbok ya dienteni
4: lah kok nunggu sampean gak teko-teko aku ya terus bali
2: to nah ya sabar to dik sampe dibeberno kloso karo wong telu sampean ngomong duduk pacarku
4: lah ya terus saiki kedadiane lak yo ngene terus to
2: wis ya wis ana opo sampean ngenteni aku ana opo.
4: Yus ngene lho Mas karepku ki nek anjane sampean ki tresno kambe aku yus aku ki ndang dilamar ngono lho.
2: Dik, dik. Lho, dik. Sampean ngerti ya. Ancen awak dhewe iku kenal iku ya wis suwe. Ngerti dhewe tresno iku jalaran saka kulino. Yo, nek aku sampean kok ngelamar sampean, sampean iku tak bandani opo, Dik? Sampean ngerti dhewe. Kerjaku mung golek kayu. Maksud sampe tak bandani kayu, huh? Tak badoki kayu.
4: Iya aku ngerti Mas, sampean iki penggaweane golek kayu. Lah aku iki tresno kambe sampean ora nyawang bondone. Aku yo ora tresno karo bondone sampean. Aku tresno tenan karo sampean Mas, lahir batin.
2: Ya wis. Ya wis nek sampean ancen meksa njaluk dilamar, yo. Engko tak dolno kayu sing wis tak golekno tumpuk-tumpuk ngono. Tak gawe bondo, gawe ngelamar sampean.
4: Tenang ya Mas.
2: Iya, aku tak ngomong bapak dhisik.
4: Lah nek sampean ngono, sak durunge engko sampean nyundang kabar-kabar dadi aku iso ngabari bapak kambe ibu kan persiapane ya akeh.
2: Iya, wis tenang. Selamat bakal ngelamar sampean, Dik.
4: Ya wis Mas, ayo nek.
2: Iya. Sampean balik dhisik ya, ngomong nang ibu nek kate dilamar karo Slamet.
4: Oh iya Mas, ya. Tenang ya Mas, sak tunggu lho Mas.
2: Ya apa? Lagi ketemu wong piro kok wis kon nglamar.
3: Lho, lha iki nek kene tak goleki.
2: Pak.
3: Apa?
2: Lah, iki aku mau bingung. Mari ketemu arek sing srip. Lah, ra tenan to. Andiani ae gak ngandel mau papasan ketemu iki mau.
1: Arek kambi biru ki mau.
2: Nggih.
1: Cai mau.
2: Loh, duduk niki.
3: Ayo le.
2: Lho nggih. Makan ini rumah aku nesuak sampean.
3: Lah pun nesu.
2: Makan ini kula niki bingung. Kok ya pas ketemu sampean.
3: Heeh.
2: Lah niku lare wedok, aku wis kenal suwe, Pak.
3: Heeh.
2: Lah dikongkon nglamar areke.
3: Oh.
2: Aku lurung. Hah? Aku sing tuwek lurung. Lho sampean yo apa sih cak, cak sampean wis suwe nang kene kok gak ndang golek-golek bojo.
3: Ya,
2: gak payu paling.
3: Seneng tenan ta sampean?
2: Ora payu tak derno.
3: Ngono? Seneng tenan?
2: Nggih seneng.
3: Omah endi?
2: Larene ing daerah Payaman iki, Pak.
3: Oh.
2: Nggih.
4: Wong kene dhewe ta?
2: Wong kene dhewe.
4: Gak tau ngerti aku.
2: Lah, yo sampean ketemune kono yo. Lho, kalau
4: nak ngerti cah Payaman dhewe nak adus tak inceng.
2: Ndak. Ketemune sampean cak duduk klambi biru, klambi ijo, abang, mau sing-sing letan mau, lah ngono iku.
4: Wis banci ya.
2: Nah,
4: wis banci.
2: Lah yo iku doyane sampean koyo ngono iku.
4: Niki lho Pak, nyuwun rabi.
3: Iya. Ngene. Perkara iki bapak gak iso mutusno dhewe. Wong ya ana i mbokmu isih urip. Ya saiki ayo dirembuk nang omah.
2: Dirembuk
3: ten kon lamar. Tak lamarno.
2: Temenan, Pak. Dilamarno niki.
3: Heeh.
2: Sampun.
3: Ayo.
4: Eling ae
3: lho.
4: Pas jaman aku nyebut pusaka kae.
3: Iya.
4: Lah kuwi wangsite. Gak usah ngono, Pak. Apa iki? Ora usah dipikir.
3: Lah iya mulo kuwi.
4: ayo.
3: Mulai kuwi. Ayo le. Mulai kuwi. Mulai kuwi. Wis perkara kuwi kok gampang. Mbokmu mesti setuju nek kok

0: sing ganteni ini mboten Sutejo dadi lurah.
1: Dan karepku iku ngene lho Kang Polo.
0: Ya napa?
1: Bocah sih di pengalaman dhisik.
0: Nggih.
1: Ora kesusu wong tuane ngrabekke. Ya ngono to, Bu.
2: Ya iya to, Pak. Ngeten lho Pak Polo.
0: Ya napa ya napa.
2: Jan bocah iki ya wis gedhe. Nanging siji ya durung mapan. Pengalamane kan ya durung mateng. Nah.
0: Tapi lak mpun enten nah, enten calon sing ganteni.
3: Esok awan sore bengi niku kali kula ngaji mawon ngantos sak niki.
1: Tapi
3: nah, terus bareng sing niki pun meleh kok ngaji. Angger metu waras. Mulih niku tau mboten teko omah turu teng mbok ngarepan mriku.
0: Lho saking pegele oleh ngluyur.
3: Pegel piye? Mendem kok pegel.
0: Ah mendem ana sing diconto. Lah nom-nomamu biyen sih ya.
3: Lho ngaji.
0: Yo bar ngaji.
3: Yo ngaji.
0: Lah iya, wong iki aja kesusu maido dhisik. Ngono lho, digelok dhisik.
3: Aneh mawon to Kang Polo.
0: Lah iku pantes aneh lurah kok.
1: Kang Polo.
0: Ndablek kok aneh lurah.
1: Aku yo gak nyalahno sampeyan, yo gak nyalahno Kang Bayan. Mbok menawa pengaruh zaman saiki kudu iki salahe wong tuwek sing kurang meretekno anak.
0: Lho,
3: nek rumah sekolah sampean ya ora kurang-kurang. Wong kula dhewe niku nuturi ya ora kurang-kurang.
0: Nek awakmu maido karo Gus Lurah masalah anak. Awakmu noto anakmu kuwi wis bener apa durung?
3: Wah, lha werung ora anakku.
0: Lah iya wong kon ya kalambare anakmu.
1: Anak blasan ngono lho. Kang Polo.
0: Nek kula niku pun tau dadi nom. Heeh. Lah nek tau dadi nom nglakoni kaya si Sutejo anak sampean kula nuturi ya nggih salah. Lah nek kula diwali sampean benen ngluwi kula Pak Polo. Mboten lho.
1: Ya ya ya.
0: Lah nek kali niku lak ngluwi saking Sutejo cuma kula niku men dadi pamong, kula mikir kula rem.
1: Tapi Mas ya apa-apa Kang Polo, iku tetep anakku.
0: Lho nggih.
1: Dadi aku maklum.
3: Nggih Pak Bayan. Modele kok kaya ora pantes.
0: Lho, saiki delon. Ngluyur desa, ndelok desa. Si, soalnya kan calon lurah. Lho. Iku ono benere kok ora ngluyur-ngluyur ngawur ngono enggak Sutejo iku. Seje bareng ngluyur peno.
3: Kula niku nyekseni Kang Polo.
0: Nyekseni apa ni?
3: Berong dina wingi.
1: Oh, nggih.
3: Mendem nang prapatan. Kula liwat kula omongi malah aku ditawani yo.
0: Terus nek awakmu ditawani terus jawabmu ya apa?
3: Lho, aku wong cuwek.
0: Cuma pinter.
3: Wis apa aku yang nemen wisan. Kakean nek ngombe.
2: Ora patut ngono.
3: Ya wis kono, tutup nalih aku.
1: Ya wis. Engko ya apa-apa anakku tak tuturane
0: iki. Ngene lho. Ya niki calon pimpinan ku gagah.
2: Nger.
0: Ridak lho.
2: Nger anakku.
1: Ana apa le? Ana apa?
2: Ana apa to, Nger?
0: Kon ditawur bolone bayana. Ngomong karo Pak Polo. Ngomong, Jung.
3: Apa sing tawur kancane Polo? Omong karo bayan.
2: Ana apa to, Nger, anakku?
0: Halo.
2: Kok sajane ati aku nawur.
3: Lapo nawur?
4: Samara sambil mau.
0: Sepakne bayan iki.
3: Pripun?
4: Sampeyan gak usah melok-melok.
3: Ya ora melok kene melok ndi liyane prei. Enenge yo mung iki kok. Dipi melok. Musul
2: kene nak kene
4: nak
0: ngomong sing enak Tejo sing enak ngomong
3: Pak pripun pripun nek napa
0: ya apa
2: lho
4: umur kula niku wis pinten
2: ya wis gedhe wis joko lho le
1: wis lawe
4: wis tanggung
3: jawab
4: suwe iki pun sangkung luwe nggih
1: ya
5: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Sangkung luwe iku pun wayahe rabi napa dereng?
1: Wis lha iki mengaku curiga, goro-goro kae percil kae pengaruhe awakmu iki mau.
3: Lho. Nggih.
1: Nah, tenan to.
3: Nek cewek diperkosa.
0: Lah,
3: sing diperkosa, sing merkosa sapa? Karena bener dipangan kono. Akhirnya tak pangan dhisik.
1: Lho,
3: bocah iki ning ndi? Ning mburi. Lah, apa ning ndi?
0: Heh, heh, heh. Kon kate lapo, Yan?
3: Arep melu mangan.
0: Lah,
2: ya apa, Yan?
0: Awakmu gak usah ngelokno sing ngomong Sutejo kaya perkil barek kundet. Ngekei contoh ini kue sapi arek cek kendel, nyali ini cek gede.
3: Bener, jelok toh. Rani ku nek nyali gede, nek sing gue anak niku sampean pantes.
6: Duh, nembe mawon kula tak ajak.
3: Mantes naku anak lurah niku nggih. Wis toh. Kaya Pak Lurah niku wong tuwane ibaraté kendi. Nah, gitu.
0: Ya. Kendi. Ya, terusno.
3: Tingkah polahe anak iki mesti gawa jenenge wong tuwa. Mergo jenenge kendi kuwi kebak ya kecangking. Tong ya kecangking lho.
6: Sik kiake teko.
0: Aku kuwi
6: ngomong apa Gundar? Arep ngomong apa?
7: Niki wae nembe kula cak teng Bandengan.
2: Nggih.
7: Sosialisasi. Calon lurah no,
0: calon. Ya bener nggih.
7: Bener. Rasane ngertos. Niki lho calon lurah.
6: Aja kaya percil.
3: Lah kok teko teng andalan ketemu cah wedok. Lagi mau akhirnya tukaran rame.
7: Tukaran?
3: Rame niki, Bang. Karo bakul cilok.
6: Lho.
0: Lah kok iso
2: niku? Bakul cilok.
3: Cuma gak bakul cilok. Bakul cilok ning ndi iki? Ning kono. Eh, apa ning ndi kowe?
7: Arep ning ndi?
0: Kok kate lapo ya?
7: Arep kate lapo kon?
3: Njaluk cilok.
0: Kok njaluk cilok? Terus kon akhir iki ya apa mbare wedok mong?
3: Ya apa? Ya wis. Kowe tak sikat lanang e wisan.
7: Pun beres.
3: Beres.
0: Beres.
3: Wis.
0: Terus iki njaluk rabi.
3: Njaluk rabi.
0: Turuti mawon.
3: Turuti. Oke. Sama
0: turuti
3: wis. Sik.
2: Aku
6: ngene lho ya cak kundhe cak percik.
3: Aja ora usah gek karep. Sowi kok.
6: Langsung ae.
3: Malah sing marai kaben yo. Luwung karep iso sekelet. Nek ora patek karep iki malah
0: suwe. Yo,
6: ngene. Mas yo apa-apa. Nek pancen iki yo anakku njaluk rabi.
0: Turuti. Ya ta nggih?
3: Iya.
8: Isen kowe.
0: Lah,
8: maku-maku dhewe ning warung dhewe.
6: Ya ya.
8: Anak lu ora payah aman.
6: Ya ya.
8: Sutejo.
0: Lah,
6: ya apa Sutejone mau?
8: Sutejo.
6: Kok mau ngiling noto
0: nggih
6: ben gak kari
0: Sutejo
6: lagi sing ngomong
3: nang jero barang yo melu-melu ngapa ini lho Kang
6: piye
2: aku ya tak omong sekretaris wong tua wedok wong tua wadon Sutejo iki yo umure wis siap cemawis Kang senajan siji wong ya durung mateng pikire ngono lho Kang lek aku sakjane Sutejo kate rabi aku kaya tega ora tega ngono lho Kang
6: ngene Bu yo pengalaman iso dipelajari ambek mlaku
3: ya
6: omah-omah suwe-suwe nang yo pinter
3: to pinter-pinter lah
6: ana sing
3: saiki ning download nek ketok
7: Sutejo nggih arek sing arep rabi ku ayu ta elek
8: ya ayu
7: ayu
8: ya ayu
7: areke mbok jarene po gak
0: Sutejo
3: gajal dah cah elek ngantuk
8: ora yen pegantenge payaman iku Sutejo
0: ya Sutejo ga ono maneh arek blater kiwer-kiwer ga ono maneh arek payaman ya sih Sutejo anake lurah
3: ya
0: blateri kiwer-kiwer iku arek wedok mbok disenengi Sutejo iku wis sapi jamune mbokne lho Gus
8: angel sing antri mboten karo-karuan
0: lha iki sinten iki
3: ya sapa ora nek sapa-sapa
0: kok
3: ora
0: iso
2: Mangga.
0: Duk. Kau kenal Kil? Kil.
2: Mangga.
0: Yo. Mangga. Yo.
3: Waca bayar cok gasmu.
0: Nih Pak.
3: Krek cakemu.
0: Nuwun sewu.
3: Iya, aman.
0: Niki sinten niki?
3: Sikat kowe.
2: Mangga kula aturi pinarak, mangga.
0: Nggih.
2: Mangga, Pak.
3: Arep ngomong apa? Apa? Ngomong apa?
2: Matane.
3: Wis
2: iso. Monggo kula aturi pinarak.
0: Nek iki sedaya warga kelurahan Payam.
6: Nggih, monggo sing kalih niku lho kula kok jeneng semerep, jinan.
0: Sapa? Aku, anak buah Sutejo.
6: Asmane?
0: Setro. Kumitir.
7: Lho. Nyong.
0: Pak, iki.
8: Ketingale ngene iku Sarina.
6: Wong ngono. Kene. Coba Pak, lungguh dhisik Pak. Monggo, monggo.
3: Eh, lungguh wae wong kene.
2: Kene.
3: Mbok terus sareng inggil, Mbah. Iki sanung kene.
7: Nggih.
3: Sabar.
6: Aja ya.
2: Monggo pinarak mriki teninggil, monggo. Kene, Dek, kene, Dek.
0: Wes, sawah sing ngono. Sawah.
6: Oh nggih.
3: Oke, ngono lah. Piye ta? Wek senang
6: kowe. Nggih.
2: Stop.
9: kau mencuri hatiku.
10: Ibu,
11: ibu, ya, ya, sorry.
10: Ibu, Sutejo.
0: Gil,
11: ya.
0: Kon lo wong kaya tutuke gula mlebu nang pendopo payaman iki rasane atimu ya.
10: Runtek atiku.
0: Jejak ono.
10: Aja nang kudu. Cepet setep.
0: Anu.
12: Oh.
10: Kowe
9: lak gak cocok jasmu. Kowe iki nek karo aku ngono gak popo ning mesake bulurah ngono nganti bulurah nesu.
11: Nggih.
9: Wingi cincing jarik teko bokong.
11: Ketok.
9: Anak anak toy.
11: Lugo kayak mengkiri. Lugo.
10: Nono nak kurus surat.
11: Geng.
12: Tidak boleh. Kini pinarak meriki pak. Kini dok. Kini logo kini.
9: Pinarak.
12: Kini nak. Tak apa nak.
10: Selamat baik bul.
11: Sing lanang.
0: Menopolerus pilih suan kulo meniko. Sampun ngadep wonten ngarsanipun bapak.
10: Yen mangkono. Kamar wulan.
12: Dok.
11: Mana wajahnya kayak musuh kutok. Iya, kayak aku tadi nak jinggo.
0: Bosone jenengan iku lho.
11: Sae. Kowe kita
9: opo?
11: Ngomong aja, ngomong. Wong kere ngomong.
10: Pripun
12: purpun? Pripun, Pak?
0: No, Pak Lurah.
10: Nggih.
0: Griya kula saking Dusun Sempu.
9: Mas. Engko nek bar ditimpal yo.
11: Lakmu lungguh sing apik le.
9: Lakmu lungguh. Nek sudul tak ngalih.
11: Darmo,
9: kula nderekke bapak.
0: Sing apik iki ning kelurahan.
9: Nggih.
0: Sopan.
10: Sutejo.
11: Kaget deh.
10: Sutejo.
0: Wong lu Sutejo aku sing kaget. Nuwun sewu.
11: Tak unggul jenengmu.
0: Niko jane pangkate napa to?
10: Masinis
0: dengan sanjang balurah.
12: Pancen jenengan gagas niku dibal.
0: Batur kok?
12: Nggih.
0: Raine batur kok iso. Ora meneh karo aku. Oh, wong jegetak iki kon nunggu ngisor kon nggo dhuwur.
11: Ya bene ta.
0: Bingungke.
11: Bene apik.
0: Untet.
11: Dek, nggih.
0: Aku urung rangkul awakmu ngrokok rangkul.
9: Sampeyan arep
0: rangkul. Ayo padha lanange.
9: Eh, arep rangkul sapa? Sing iki. Kali sing biru niku.
0: Sing biru
9: niku.
0: Sarina. Oh, satu.
9: Aja karo kuwi.
0: Lah, sing pinten?
9: Getun wae iku.
0: Kok iso getun?
9: Halah, aku karo kuwi ping 4.
0: Ngaten,
11: payah gak dukur-dukur awakmu.
0: Eh?
13: Kon niku pamong gawe conto rakyat.
9: Aja.
0: Monggo Pak Bayang. Boten iso nuruti anak sing napa niku
9: wae. Ayo dibuntel wis mateng.
11: Sampeyan iki lak omongke alon-alon Pak De. Dadi enak ambekane, aja nganti ambekane ngontek, nggih?
0: Oh, nggih.
9: Satu dua kata langsung
0: ngucap ambekan. Ya kesusu-susu ya ngene iki.
11: Nggih, ngaten niku. Ambekan.
0: Anak lanang niku nek kepengin rabi.
11: Nah,
0: ora-orane sing maleni lak kudu wong tuane.
12: Nggih, leres.
0: Mongko kula niku dadi wong tuane.
11: Lho,
0: kula niku dudu wong tuane sebab biyen iki bocah lek kula nemu. Kowe iki reda
9: eh.
0: Kok kowe nyapul?
9: Lah iki lho sedek wong matane kono dhewe kok nyalano kene.
0: Niki anak lek kula nemu.
11: Nggih.
0: Nalika semanten wonten jabang bayi ingkang badhe dipun pejahi dening tiyang delalah niku konangan kula. Kulo getak bayi niku diuncalke kulo tampani terus kulo upeni
11: terus
0: bareng ngoten bayi niku wau sa nalika sing teng anu wujud bayi niku wau nggawa keris ngoten lha niki keris niki lha niku mung ngajeng njaluk tulung
11: terus
0: kira-kira wong tuane niki sinten ngoten lho
11: wah ngono ya
9: iki
11: rada gak menak.
13: Sampeyan pun gampang. Gampang percaya sing kaya ngoten
11: niku. Aja gampang percaya.
13: Tenan. Akon-akon saged mawon niku.
11: Akon-akon tok.
9: Tak gojeni ngomong.
12: Kang,
11: piye-piye Bu?
12: Senen
13: bangso.
9: Lah sampean mung genah nek mriku gawa keris. Sampean kok ya muni akon-akon, akon-akon piye?
13: Nah, saiki kerise tindih desa Payaman niku lho. Sing palsu akeh pasar turi Solo keris macam-macam palsu akeh.
9: Ning ra yo kudu dibokekne.
13: Buktine apane?
9: Iki bukti iki keris tindih desa
11: Payaman,
9: dok Payaman to? Payaman.
12: Lah Payaman.
9: Mergo guyangan
11: Payaman,
9: Payaman niku biyen yo duwe keris tenan.
13: Ala wong keris e gak kaya ngono kok.
11: Anane kula gawa ngriki.
13: Apa iku
9: iki yo.
12: Ini Pak Polo Pak.
9: Anane piye? Anane mung tresno kalih welas
11: iki kula beto ngriki. Riyen keris niki tau didudut
9: nggih
11: kalih niki.
9: Kalih kula.
11: Nah. Terus nalika keris niku diajak ngoten niku wonten swara. Heeh. Swara niku mbok menawa tut
9: ngoten. Parane pripun?
11: Kula tanglet. Suwantene pripun Pak Darmo?
14: Gak kowe, kowe jane kudune delok ning kono terus karo.
11: Oh alah, ora omong mau.
14: Nah, delok ning kono.
11: Ya ya ya. Ayo monggo.
14: Ngeten. Keris iki suwara.
9: Antrik.
13: Kaget tenan aku.
14: Suarane niku keris iki nyatake nek jari
11: nggih
14: bayi niki turune lurah ing Payaman.
11: Enggak iso. Tidak mungkin
13: ketimbak mung. Sampean ampun kaya woro. Anak lurah Payaman
9: iki. Yo iki. Niki
13: Sutejo.
14: Ah, monggo menawi menika putra panjenengan boten napa-napa. Kula nggih ngugemi unine keris niki sakniki. Lah sakniki kira keris niki sing duwe sinten?
13: Sawetara kene keris.
9: Cukup. Oh, iki ora. Kuwi ora. Iki sebagai apa?
11: Loh, kok ora iso. Monggo.
13: Sampeyan ngene kok niki. Nene enten wong sing ngawu-awu masalah pusakane sampeyan iki.
11: Yo.
13: Sampeyan percaya ning pundi?
15: Aku senajan kaya apa iku jute keris, paling gak aku kepengin buktekne awit
13: nggih
15: si Sutejo ki ya anakku, anake lurah Payaman.
13: Lah niku kok ngakuan
15: sampeyan ana maneh sing jenenge
9: Slamet
15: nggih. Yo ngaku anake lurah Payaman apa maneh di
12: timbul.
15: Timbul karo keris iki, nggawa keris iki.
13: Maksud sampean sampe
15: ngono
13: situ
15: bakal tak uji. Yen to iku bisa sekti kuat tak ungkuli keris ing minangka piandeling Payaman iki,
13: iku
15: tak aku anak.
14: Nah, kuwi sampe buktekaken kanthi pusaka
13: kono. Mumpung durung kon kelangan anakmu gawon mulih.
11: Ya,
13: nek iki Pak Lurah wis percaya pusaka tindih ing Kelurahan Payaman.
11: Nggih.
13: Nek ditimbul sampe anakmu mati, kon kelangan anak.
11: Ah, kelangan anak.
13: Antem ngono.
11: Sampeyan alung mulih, niki wonten pusaka mulih mbok bilih gadan
15: jenengan. Oh iya iya iya iya.
11: Oh iya. Mbok bilih lho niki.
12: Iki pusaka ampuh.
13: Ya.
12: Panjenengan.
14: Karo anak kula mati mboten napa-napa wong niki dudu anakku lho.
11: Oke,
14: pancen ditekdirke mati mergo gaman niku
13: mboten
14: napa-napa.
13: Wis, sampeyan ku kuat dong.
11: Kuat
13: dong. Kuat yo, Jo. Sutejo. Lungguh kene.
9: Ngerti aku ya kuat. Le, tenang Le.
12: Tenang Le.
9: Ayo Le.
12: Kuat ya aja.
13: Itu anakku.
12: Iya Nak, iya.
13: Sutejo.
12: Iya Nak,
13: aku saja. Bewe lagi Bapak. Yen kowe kuat tak ungkuli. Senjata menungko piandeling Payaman kene.

0: Dejo.
1: Anakku si Dejo.
0: Yen ngunung ini Bu ya. Dek ini kalau semono. Bayi ini dewe, anak ini dewe. Diungkuli keris. Minung kepiandali di sopayaman.
1: Iya kan.
0: Kuat Bu ini.
1: Kuat.
0: Ini gak kuat.
2: Ngeden, ngeden. Ampun tersusu percoyokan.
3: Nge, kaki hati.
2: Niki leh buatan kuat niku jane ora perkara keris.
4: Oh perkara apa?
2: Teblebeken keluk gimana.
3: Oh, wis
4: arek kala dijajal.
3: Nggih, ampe adile.
0: Selamat.
2: Apa-apa, Jung?
0: Sudah, Jung.
5: Enggak apa-apa. Dunia berputar.
3: Aja kok.
0: Ya.
4: Sing ngerti kon
0: wae. Sabar ya, Le, ya.
2: Lah, tenang, Le.
6: Sudah jualan
2: ini, nak. Tenang, Le. Ya, tenang, dah. Ayo. Tenang, Le.
4: Tejo epilep.
0: Bu, nyedak rene, Bu.
2: Le, tenang, Le.
0: Kon senenge selamat. Kepengen buktekne ngaku-ngaku yen anake Pak Lurah Payaman. Aku ora mung percaya ngono wae tanpa bukti. Slamet.

0: anak ni Rono.
1: Wes. Kang Bayo,
0: nggih,
1: Kang Bayan. Saman ngerti dhewe.
2: Apa
1: ik, iya.
2: Iki sapa?
1: Lha iki sapa iki?
2: Apa?
3: Sapa?
0: Padhe nake Pak Polo.
2: Sapa iki?
0: Lho, nake apa? Lho nek janji, nek janjine ya apa Pak Polo?
1: Lah, iki.
0: Ya apa?
1: Kon iki lanang lapo aku janji merek kon. Aku lanang kon lanang janji apa aku mbek kon?
0: Nek janji Pak Polo.
1: Lho, nek janji, aku janji apa merek kon?
2: Janji apa iki?
4: Ya apa kon iku?
0: Oh.
2: Bosane ya.
0: Kon. Oh ya, aku eling janji nih.
2: Ya wis. Ya wis eling alhamdulillah.
1: Janji apa?
2: Lah eling alhamdulillah.
1: Ya eling eling.
2: Oh alah eling
1: ate.
2: Santai santai.
1: Janji apa?
3: Se tak kei pusaka. Lah. Pak Polo to?
2: Pak Polo lah.
3: Temen kae ku.
2: Kowe lak sampe janjimu ra eling ora buyar iki ku. Yo rumahku. Alhamdulillah eling de.
1: Pak Lurah. Aku siji kowe siji janji. Oke.
2: Janji apa?
1: Badhe nake janji Pak Lurah. Kok badhe janji ngomong-ngomong. Ya ampun yo. Ngomong tas.
0: Ngeten,
1: Pak Polo. Jenengan ngengken kula. Nah, meluntran-luntran dateng desa mriki. Nggih, mumpun kula laksanaken. Nggih, kula sakniki nyuwun janji. Janjine jenengan pundi? Kurangane, Pak.
0: Niki wong awu-awu.
1: Yo.
0: Boten
1: wong awu-awu, wong aku gak kenal mbare dapuramu iki. Terus janji-janji iki
2: kesuwen janjine biar lu druke ya.
3: Wong iku lho Pak,
2: tinggalin.
3: Yo mel wong
2: aku iki lho Pak.
3: Sii lho kursine.
5: Kula pinangka seksi.
3: Isih eling aku, Pak.
1: Nggih.
5: Nggih tiyang niki.
1: Nah,
5: sing nalika semanten beto bayi ajeng dipateni nggih niki.
1: Janji sing sing.
5: Lha niku
1: kula rundi.
5: Lah sakniki niki perlu diinterogasi.
1: Lah
5: sing sing jelas-jelase.
1: Janjine sitoki lho apa lho?
0: Lah alah lah. Mangkane nek penuangan nglumpuk cuk keluyuran. Polo.
2: Nah, niki lho niki sing eling janjine iki, Pak.
4: Tekono sing ngerti. Wose nek awake dhewe.
0: Wose beras yo.
4: Ngene lho, Pak.
1: Kon
4: itu
2: iya
4: andani yo
1: saya ngomong pernah berjanji pada saya kita
4: ya kenapa ya
1: terus aku gawe ontran-ontran
0: lo
2: dorong
0: kesowen lo kayak kesowen lah janjine apa ya diomong nih sowi
1: awu gak kenal aku kok dadak ngomong
4: eling
2: kok aku rasa nih cacai
4: jami
2: jane apa?
1: Kon pernah di utang arah kon deleke iki kurangan engko.
0: Apa? Apa kurangan apa? Kurangan apa?
6: Mas, omong karo aku iki.
2: Pun buyar, monggo.
6: Masuk,
2: Mas.
1: Wong bar pengin nonton
0: kon
1: buyar. Jam iki dikekne Polo.
6: Iki jame Polo.
1: Jame Polo.
6: Iki mbok colong.
1: Ora.
6: Ya terus
1: iki minangka DP nggonku gawe ontan-ontan desa.
6: Wis ngene, kon gawe piye?
1: Ngene.
6: Payaman. Iki perkara jam.
1: Yo.
6: Sesok ana rejo, rejane jaman tak jenenge Jamil.
1: Ya apa? Pasen. Kon pernah ngomong.
0: Apa?
1: Yen aku iso nyolong bayi ngene lurah.
2: Entek wis entek.
1: Mbok ijoli bondo.
2: Kandutan, Bro.
1: Iki DP-ne wis jam. Lho, aku njaluk janji. Bayi bayaranku. Bayi bisa colong.
6: Jadi sing nyolong bayi lurah sak jamane
1: kula
6: sampean.
1: Sing apa
6: sing apa?
1: Sing kon Polo.
2: Eh,
1: Polo. Ha iku lho.
6: Ora iku. Kowe tetep salah.
2: Salah lho kowe lho. Kowe salah.
6: Kowe ngomong.
2: Aku
3: tak takon. Lah sing sak rumah iki anake sapa? Anake sapa?
1: Aja dukur. Pak Lurah, kuntet karo perjil. Pancen niku si Joyo Kuat niku kula kengken nukaraken anak kula tenggene sampean. Soale napa? Anak kula saged to dadi wong sing mukti.
2: Kepengin dadi lurah.
1: Lah, dadi pimpinan sampe kula tukar niku.
2: Aja ngono carane, Kang. awamu limo rusak desa
1: sira. Ngono. Diangkrik yo. Diangkrik ae lungguh.
6: Eh lungguh ki kowe sing kowe.
1: Wis gak lungguh aku.
2: Lungguh. Kowe sing kleru lho. Aku wingi bar di ngonoke langsung lara lho iki. Tenan iki.
1: Nggih. Nggih. Kepengin nempil nang anak kula kanuteng teng sampean sampe anak sampean kula tukar.
2: Duh,
1: sebabe apa? Mbah jine iku bareng. Tapi bojoku mati.
2: Kok
1: enak no uripe anak no aku.
2: Mbok pateni baik. Gedek. Ayo.
6: Piye? Mati piye?
5: Kok jane ngrungokke wong ngomong apa ora?
1: Kok gendeng kon
2: mati tiko gurine.
1: Kaya suwe kok gak tambah waras tambah gendeng.
5: Gendeng perkorane awakmu
1: kan bayar.
5: Dapune kok ngene.
1: Yang ngono bojone dhewe dipateni. Mboteni.
2: Ayo ngaku.
1: Gak kaget. Gak.
5: Enggak mulai pertama kleru mau.
1: Gak, aku nek bojoku gak tak pateni.
6: Wek, males wek. Salah kok males.
1: Jeng males ku.
6: Loh, rusak loh. Polo iki rusak males.
1: Kok niki gebuk aku ngene. Wes. Wes kan.
2: Wes. Ayo omong lo, kowe sing kleru lo.
1: Piye piye salah, kok lakoni salah.
2: Ayo omong.
1: Gak salah, aku salah.
5: Kuali, kuali,
6: kuali. Kan tak pare.
1: Nggih.
2: Ya kowe sing kleru.
1: Kula kepengin anak kula niki iso dadi lurah, sampean cek mboten semerap, mboten lho.
5: Ngene ngene. Yen ngono.
6: Anu Pak Pengerian, aja dibarno sik.
1: Dungke
6: ngosek.
5: Ayo Pak, piye Pak aku njaluk pitulung
1: kaya sampean teni nika. Daya kuat nika.
5: Nggih pun ngeteng-ngeteng
1: telepon karo Pak.
5: Saniki aja ngopripun.
1: Saman tak tuweke Pak nang kene ya Pak ya.
5: Wong nyatane anak sampean yo slamet. Nadyan to dipitenah ning wal saka bebaya Pak.
1: Iya iya iya. Panggah slamet ya Pak ya.
5: Nggih, entek-entekane nika lak iso diarani satriya piningit. Gitu?
1: Gitu.
5: Gitu.

Mendengar dengan terdengarnya lagu ini maka sesudah Radio Republik Indonesia program 4 malam dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Rabu di tanggal 15 Juli 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026, dari Candi Panggung 58, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang Barokatang Pamidang Ket Radio Republik Indonesia Malang Berombak Suara Budaya Nusantara Kati Dining Batatan Injang Meniko Pindanggian Kulo Penjenengan Bersetoyo Badi Kapurwakan Cahyaning Ati Ganti Ngerawakan Ustadz Muhammad Safi Naim Ingkang Badi Ngaturakan Allah Mencintai Hamba Yang Bertaubat. Nah, sesarangan Kulo Japan Dol So Penjenengan Ibu Yaya Ya, Ci Muhammad Safi Naim jenengan jaket derek pasinaon babakan Allah mencintai yang bertobat sinambi nenggo sesambetan menika wonten lagu ingkang terus badhe kapiarso.

0: Pada kadang sudah berdua yang satu gini hormatan gak titik penjenengan ibu pengarahan jarai jeng menikah masih sabun baring tengorong ya bila sambetan pada sabun gayaan salah jeng ibu monggo sami-sami mi dia ngetakan lan panggian kali penjenengan ibu bobo ke Safi Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat romo nggih?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sawatawis mboten binanggian ya. Nggih, alhamdulillah sami sehat. Romo yai jang menika badhe ngaturaken babagan Allah mencintai hamba yang bertaubat niten nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Monggo wedal saat cekapipun katur dumateng panjenengan romo yai.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun fa'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim amma ba'd. Ingkang

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatakan dateng ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang pundi Gusti Allah berkenan ngersakaken dumateng kula saha panjenengan sedaya wonten ing enjang menika saged kepanggihan melalui udara dalam rangka kajian cahyaning ati. Enjang menika sengaja kawula badhe ngaturaken tentang Allah mencintai hamba yang bertaubat. Para pamireng ingkang kawula hormati, pengertian taubat menika arti menurut bahasa, arti secara bahasa niku maknanipun pangtul atau kembali. Kenapa taubat itu kok diartikan kembali? Karena ketika ada hamba Allah yang melakukan larangan Allah, yang melakukan maksiat, yang melakukan kemungkaran, itu sama dengan hamba yang menjauh kepada Allah. Ya, jadi nek kula njenengan niki kok ngelakoni kemaksiatan, ngelakoni nopo kemawon ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala, berarti seakan-akan kula njenengan niki menjauh saking ngarsanipun Gusti Allah. Maka diharapkan kula njenengan niki wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah, yen niku ingkang dipun wastani tobat. Nah, tobat niku piyambak kathah wonten ing Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dawaken supados kula panjenengan dening bertobat. Nah, ketika kita itu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, yakni nglereni perbuatan dosane, perbuatan maksiate, niki Allah Subhanahu wa taala sangat remen. Gusti Allah dawuh innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang bertaubat, ya. Yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Nah, suci dalam artian mensucikan diri dari noda dan dosa. Ya. Mensucikan diri dari dosa. Sehingga orang yang bertaubat menika sama dengan tiang ingkang mensucikan diri dari perbuatan dosa. Yang mana perbuatan dosa menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaken, ketika seseorang menika melakukan perbuatan dosa, niki wonten ing manahipun yang ada di dalam hatinya orang yang melakukan dosa ini semacam nuktoh diundikanipun Kanjeng Nabi wonten tunggalipun hadis sahih, innal mu'mina idza aznaba nakata nuktatan sauda fi qalbihi fa in taba wastaghfara sokola qalbuhu. Atasipun sak temene wong mukmin iku lek nglakoni dosa iku ndek atine niku timbul satu titik hitam, ya, satu nopo nggih, satu delemok nggih, sak delemok hitam ndek atine. Nah, ketika tobat, nah niki dihapus oleh Allah. Jadi noda hitam yang ada di dalam hati ini ku dihapus. Ini menawi yang ingkang bertobat dalam rangka untuk membersihkan diri. Tapi lewa ilam yatub zadat hatta tak luwa kolbu. Ketika tiang itu mutun purun bertobat, ya, terus menerus melakukan suatu perbuatan dosa, maka ngendikan pun Kanjeng Nabi, waktu dihitilkan nuktah asaudak fadhalika arwah. Maka hatinya itu akan terus hitam, hitam, hitam, hitam, sehingga dipenuhi dengan noda-noda hitam yang ada di dalam hati, sampai kata Nabi fadzalikaron, yaitu yang dinamakan karat, ya, sampai hatinya niku berkarat. Cara wong Jawa ngarani sampai atine niku neyeng, nggih. Niku sebab menawi mboten bertaubat, melakukan dosa terus-terusan, ya, akhirnya hatinya itu berkarat. Nah, ketika berkarat itu kan nanti pada suatu ketika akan membersihkan itu kan lebih sulit. Tapi beda dengan ketika kula njenengan iki kae dosa titik wis ditobati, kae dosa titik ditobati, maka tobat itu apa namanya? Tidak boleh ditunda-tunda, ya. Tobat niku gak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Gini kok, supaya gak sampai atine niku terlalu kotor sehingga sampai berkarat.

0: untuk sampai ngenteni berkarat, untuk sampai ngenteni nayeng, segera dipun tobati. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi di sini disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Maka dengan taubat itu, asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyi'atikum. Dengan bertaubat itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa ya dari dirimu. Jadi dosa-dosa niku dipun ngapunten dening Gusti Allah. Nalapan wis dosa-dosa niki disepuro, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka suatu ketika kok kula jenengan niki meninggal dunia, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Yang mana di bawah bangunan-bangunan surga itu mengalir bengawan-bengawan. Nah, itu janji Allah kepada orang yang bertaubat, yakni kembali kepada Allah, memperbaiki diri dalam ibadah kepada Allah, dan ini Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya. Karena yang telah terakan wau, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sehingga barang siapa yang melakukan suatu keburukan, segeralah untuk bertaubat, jangan ditunda-tunda. Maka apa namanya, dalam Al-Quran itu kalimat supaya kita itu menuju kepada pertaubatan, pengampunan kepada Allah itu, Allah berfirman dengan kalimat wasari'u. Kata-kata wasari'u itu maknanya bercepat-cepatlah. Ya, bercepat-cepatlah. Wasari'u ila maghfiratin. Bercepat-cepatlah menuju kepada ampunan Allah. Kan ada ayat lain yang sabiku ila maghfiratin mir rabbikum. Bermusabaqah, berlomba-lomba untuk menuju ampunan Tuhanmu, ampunan dari Tuhanmu. Sehingga bertaubat niku dianjurkan supaya segera. Ya, kayak wong berlomba-lomba ini kan kudu cepet-cepetan. Wasari'u, bercepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ya dikhawatirkan namanya kita itu manusia nggak tahu umur kita, ya lo? Umur itu kapan saja kalau sudah pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, jadi tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Misalnya kok sing nom, malah mandak isik nom loh. Sedon itu, kematian itu bukan karena masih muda, banyak sekali yang masih muda meninggal. Walah mana masih sehat loh, kematian itu bukan karena sakit, banyak orang yang sehat ya moro-moro mati. Nah inilah, sehingga kita jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, bertaubat itu segera. Kenapa? Karena kalau sampai kita itu kedahuluan mati sebelum bertaubat, ini bahaya. Ya, bahaya. Dan tobat itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita itu masih hidup. Jadi pintu tobat itu selalu terbuka kapan saja, kecuali dua hal. Wonten perkawis kalih ingkang pintu tobat menika tertutup. Pintu tobat tertutup kalau sudah terjadi dua hal. Napa niku? Mendinganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menerima tobatnya seorang hamba selama roh belum sampai tenggorokan, ya. Selama roh belum sampai tenggorokan. Yakni gurung sampai wong niku sekarat. Nek wis sekarat, sekate mati baru kait tobat sudah enggak diterima oleh Allah. Dine waktu dine urip pirang-pirang tahun kok ngentobat ora gelem tobat begitu wis dicabut roe karo malaikat Israel baru kait tobat. Ya, terlambat sudah. Ya, kaset enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwa Fir'aun, ya, Fir'aun itu kan sudah ele-ele wong ya, sampai ngaku jadi pangeran, saking sombongnya dan sebagainya. Fir'aun itu ternyata juga tobat, tapi tobatnya itu sudah terlambat. Yaitu ketika Fir'aun itu tenggelam di Lautan Merah, ya sudah corong Jawa yang ngarani wis klepek-klepek, ya wis klepek-klepek, harap mati ini ku. Iku mengakui bahwa aku iman kepada Tuhannya Bani Israel katanya. Kan mungsuh ini ku pada waktu Fir'aun itu kan kaum Bani Israel, kaumipun Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Fir'aun itu menyatakan bahwa iman kepada Tuhannya Bani Israel ini ku Allah. Ya iman kepada Allah, tapi sudah terlambat. Maka ngendikan pun kanya Nabi ini kau Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian pintu taubat yang kedua yang ditutup yaitu Nabi mengatakan man taba qabla an taqtu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya barang siapa yang bertaubat selama matahari belum terbit dari barat, matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga pintu kedua, pintu taubat kedua yang ditutup yaitu ketika matahari sudah terbit dari barat. Kapan itu? Ya nanti datangnya hari kiamat. Ya jadi kalau ada umat manusia kok enggak mau bertobat, baru setelah matahari terbit dari barat nih baru kayak tobat, ya sudah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama belum ada dua hal ini, nyawa belum sampai di tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, kita itu selalu dianjurkan untuk bertobat kapan saja, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alhamdulillah pada saat ini kula panjenengan sedaya ingkang tasih saged midhangetaken siaran Cahyaning Ati enjang menika kan masih segar bugar gitu. Masih ada kesempatan untuk bertaubat, soalnya nyawa kula njenengan alhamdulillah dereng dijabut. Ugi alhamdulillah srengenge tasih medal dugiatan nggih. Matahari masih terbit dari timur. Ini berarti pintu tobat itu masih terbuka. Maka sesuai dengan tema yang akan kula aturakan, Allah mencintai, senang sekali yes, kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Kita sari ni kawahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Wonten hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang memerintahkan kula njenengan supados bertaubat. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah sebelum kamu mati. Wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tusghalu. Maka bersegeralah untuk beramal soleh sebelum kamu disibukkan, ya, sebelum kamu mendapatkan suatu kesibukan. Ya, mumpung masih diberikan kesempatan. Kesempatan ini adalah nikmat yang sangat berharga, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena pada saat kita sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal. Ya. Itulah pentingnya apa namanya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang pernah kita lakukan, kita bertobat. Allah senang sekali. Wonten setunggalipun hadis nggih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahu afrahu bitaubati abdihil mu'min min rajulin nazala fi ardin Wabi atin lahu muhlikatun. Ini hadisnya panjang kalau harta akan mawon. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mireng ilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ngendikaaken. Gusti Allah iku lek ana kawula sing tobat niku seneng. Luwih seneng daripada nggih ana wong lanang wonten tiang jaler bepergian membawa bekal-bekal makanan. Ini jaman biyen, ini jaman biyen niku wonten tiyang niku kesah beto napa namine unta. Dadi sampe sangu jenenge dalam bepergian. Nggih sangu bekal makanan, nggih pakaian, nggih mungkin nggih sangu duit. Hah? Itu ditaruh wonten di atas punggung unta. Nggih. Kita harus di atas punggung onta. Kemudian karena perjalanan jauh istirahat. Ya, jenenge wong perjalanan jauh istirahat, mudun saking untone iki piyambake bersandar ya, bersandar terus keturun. Bersandar niki terus keturun. Ya turun enak. Loh, begitu bangun nggih nglilir. Niki untone sing beto bekal beto sangu sing betok pakaian ganti nenek wau hilang. Waduh susah ya nopo, gitu hilang. Kulei sampai kesel, kulei sampai kepayahan. Akhirnya saking payahnya, piambe ini ki balik nanggone maneh, ngeleyeh maneh. Yes, putus asa, kena putus asa. Kulei nggak ketemu, akhirnya piambae nang tempat kembali tempat di mana piambae layan sing keturun niku wau akhire keturun malih nggih begitu piambae niki keturun terus tahu-tahu nglilir nggih bangun tidur. Nah, begitu bangun tidur onta yang membawa bekal yang membawa sangune sing nggawa pakaian sing nggawa sembarang kalir itu berada di depannya. Ya nopo seneng. Wah, nggih, maring golek ilang terus putus asa, maring ngono ngleyeh keturun, begitu nglilir dibae wutuh, nggih. Barang-barang nggih wutuh, bekal-bekal nggih wutuh, sangu-sangune pakaian nggih wutuh. Oh, suwenenge masyaallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang. Ya. Kepada hambanya yang mau bertobat daripada orang yang kehilangan barang-barangnya niku wau ketika putus asa kemudian tidur bangun barangnya itu ada di depannya masih utuh. Itulah yang kanggula aturakan kalau wau bahwa diumpamakan kayak dini wong sing kelangan kayak ngoten niku berarti kalau ada hamba Allah ingkang melakukan suatu perbuatan maksiat ini berarti Gusti Allah niku kelangan. Kita lo kelangan nanti kau lo kui ini minggat kau lo punya ingkrih. Nah ketika kita itu bertobat kembali kepada Allah, Allah senang ya, Allah suka, Allah mencintai hambanya yang bertobat. Oh sembalik kan ngerti nge poro pamirang sedaya ingkang kau lo hormati ketika orang itu menjauh kepada Allah. Ini Allah golei, gitu. Allah mencari bukan berarti Allah enggak tahu ya. Artinya Allah menyuruh malaikat sih golek ana kawula kuwi iku. Nek masjid, nek masjid kok gak ana. Nek musala-musala ya gak ana. Di kumpulan-kumpulan tahlil ya gak ana. Di kumpulan-kumpulan istighosah, di kumpulan-kumpulan bacaan selawat gak ana. Wah ini berarti kawula nek Gusti Allah sing gak ono niku berarti minggat saking Gusti Allah. Nah, ketika bertaubat, ya salate sregep sapa masjid, sapa musala, kumpulan jamaah-jamaah. Nah ikilah bertaubat. Ingkang terakhir para pamireng sedaya ingkang kawula hormati bilih syaratipun tiyang taubat nggih. Kan dosa kula njenengan niki wonten macam kalih. Wonten dosa sing hubungane kalian Gusti Allah. Ugi wonten dosa sing hubungane kalian sak podo-podo menungso. Nah, lek kula jenengan niki dosa kita yang bersifat vertikal, ya. Dosa kita yang bersifat hablum minallah, ya. Ini syarat taubat niku wonten sekawan. Ini kula nomor siji, kula jenengan menyesali, ya, ketun. Menyesali atas perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita menjauh dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Jadi istilahnya itu dalam kitab niku al-iqla. Cara jawane niku bedol, jebol. Cara tanduran ngoten niku lek dijebol niku kan sak akar-akare. Artinya apa? Ya kita betul-betul menghindari, bukan hanya menghindar sementara, tapi betul-betul kita jebol seakar-akari. Lek sementara niku padha karo ana wong jebol tanduran niku ana wong tentu diketok, dipotong. Nah, lek dipotong itu suatu saat akan semi kembali. Suatu saat akan merubus, gitu. Tapi lek dijebol seakar-akari. Iki istilah ini gue ngoten, sehingga nomor tunggal niki menyesali perbuatan yang sudah pernah dilakukan. Yang kedua, kita menghindari dari kejelekan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, dalam hatinya sendiri, ya, yang di hati ini dewe, janji-janji awake dewe, aku tak orang lakon ngunu maneh, ngoten ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca istighfar. Nomor sekawan itu yang akeh oleh maca istighfar jaluk sepuro pun ngapunten dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, menawi dosa yang kita tinggal dosa yang kita lakukan itu asalnya meninggalkan ibadah fardu, ya kita qodoi, di samping istighfar kita qodoi. Wasa asale niku dosane perkara enggak poso waktu Ramadan ya dikodoki, enggak salat ya kudu dikodoki. Baik. Lek dosa nang menungso ditambah siji niku kan nomor gangsal. Napa niku? Nek kula njenengan dosa nang menungso pernah mengambil haknya orang lain, maka kita harus mengembalikan. Kalau tidak, kita harus minta ridonya, nggih. Jaluk ridone. Lek dosa nang menungso iki njaluk ridone wonge. Lek barang sing nate kula jenengan pundut misale kok tau nyolong barange wong ya balekno, kecuali orangnya niku merelakan. Lek wonge niku ngridani ya wis ora apa-apa. Ngoten nggih. Nah niku lah syarat yang bertobat. Lek dosa nang Gusti Allah syaratte papat. Ketun, menghindari perbuatan maksiat, janji tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Nah, kalau dosa nang menungso sekawan niku dipun tambah setunggal, gini ku nyuwun ngapunten atau nyuwun ridone, ya, tiyang ingkang pernah kita sakiti, yang pernah kita ambil haknya dan sebagainya. Sehingga kelanjutan pumpung durung ketekanan mati ketika nipun Kanjeng Nabi kalau mau. Ya ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai manusia, bertobatlah sebelum kamu mati. Karena kalau sampai mati gurung tobat niki, kita akan menyesal di akhirat. Kalau sudah penyesalan-penyesalan di akhirat itu ya sudah tidak ada artinya. Enggak ada gunane. Lah wis menyesal di akhirat. Bahaya. Ya, bahaya. Bahaya ini apa? Ngeten nggih. Dan di kitab napa niki irsyadul kitab tambihul ghafilin wonten di kitab tambihul ghafilin niku dipun terangaken nalika malaikat Jibril niku rawuh wonten ing ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi niku nyuwun pirsa dhateng malaikat Jibril tentang kawontenanipun neraka jahanam. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa tentang kawontenanipun neraka jahanam. Nah, ngendikanipun malaikat Jibril bahwa neraka jahanam niku terdiri dari 8 pintu sesuai kalih jawabun Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama la mau'idhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Surat Al-Hijr ayat 43. Sesungguhnya neraka jahanam itu disediakan bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa. Nah, sedangkan neraka jahanam itu terdiri dari 8 pintu. Yang masing-masing pintu itu penghuninya berbeda. Maka malaikat Jibril mengatakan ya, bahwa ada 8 pintu, dan 8 pintu itu siapa yang di dalamnya penghuninya ini kok beda-beda. Kemudian kanjeng Nabi tanggal cinten mawon malaikat Jibril, siapa saja malaikat Jibril yang menempati 8 pintu itu. Maka malaikat Jibril ini kok mengatakan, pintu yang pertama yaitu pintu yang paling bawah. Jadi mboten kaya pintu kula njenengan niki yang berderet sejajar, enggak. Kalau pintu neraka jahanam itu dari bawah ke atas. Ya. Yang paling bawah niku yang paling panas, yang paling dahsyat, ya, yang paling menyakitkan. Pintu yang paling bawah itu ternyata ditempati oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang disebut dengan Ashabul Ma'idah. Ashabul Ma'idah itu orang-orang kafir yang minta kepada Nabi Isa untuk diturunkan makanan-makanan dari langit itu. Setelah diturunkan, mereka masih tetap kafir. Nah, orang-orang itu nanti ditempatkan di neraka yang paling bawah, termasuk keluarga Fir'aun. Namanya apa? Pintu yang paling bawah itu namanya neraka Hawiyah. Ya, neraka Hawiyah. Kemudian yang pintu yang kedua agak di atasnya, itu tempatnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, tiang-tiang sing madaaken Gusti Allah kalih makhluk. Naminin apa? Naminin neraka Jahim. Lajeng pintu yang ketiga iku kanggo nyiksa tiang-tiang sobiun. Jadi umatnya nabi-nabi yang dulu yang kafir menentang kepada nabinya. Itu ditempatkan di neraka yang ketiga. Pintu yang ketiga namanya neraka Sakor. Ya. Dan yang keempat, itu tempatnya iblis dan pengikut-pengikutnya iblis. Ya, jadi wong sing katut karo setan, kena kudone setan dan sebagainya. Termasuk orang majusi, orang yang menyembah api. Itu ditempatkan di neraka yang keempat. Nah, ini pun neraka Lado. Okay. Kemudian pintu yang kelima, neraka yang kelima, itu tempatnya orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu orang yang meyakini bahwa Nabi Uzair itu katanya putra Allah. Ya, orang-orang Yahudi. Itu ditempatkan di neraka yang kelima. Namanya neraka Hutomah. Yang keenam, itu pintu yang keenam itu untuk menyiksa orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang meyakini, yang percaya bahwa Nabi Isa itu katanya putra Allah. Itu orang-orang Nasrani. Itu ditempatkan di neraka yang keenam. Namanya neraka Sa'ir. Ya, jadi ada yang pertama neraka Hawiyah, yang kedua neraka Jahim, yang ketiga neraka Sakor, yang keempat neraka Lazo, yang kelima neraka Hutomah, yang keenam neraka Sa'ir. Nah, kemudian malaikat Jibril niku sampunipun nerangaken neraka yang pertama, kedua, ketiga sampai ke enam. Malaikat Jibril niki mendel. Ya, otomatis Kanjeng Nabi nggih ngerantos. Ngerantos wong jarene mang napa? Pintu neraka niku pitu, ngapun tengi kalau ngomong walu pitu, lek pintu swarga niku walu, lek pintu neraka niku pitu. Kanjeng Nabi ngenteni loh, Jibril wau sanjange ada pintu neraka, ada 7 pintu neraka. Kok si 6 kok malaikat Jibril mendel, jeng kanjeng Nabi niki tanglet. Pangkolalahu ala tuhbiruni mensukanul Prabu Sambe. Jibril, sinten untuk yang menempati penghuni pintu yang ketujuh. Jibril ini mendel. Lapa o? Jadi Jibril, kalau kuatos menawin jenengan mangke kaget. Kalau kuatos menawin jenengan mangke niki susah. Mungkin lapa-lapa Jibril, jenengan terangaken siapa penghuni neraka pintu yang ketujuh itu. Jangan Jibril niki ngendikaken fihi ahlul kabair min ummatikal ladzina matu walam yatubu. Nah, ternyata yang menepati di pintu neraka yang ketujuh niku adalah orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat panjenengan, umat Kanjeng Nabi. Alladzina matu niku tiyang-tiyang sing mati dereng tobat. Ngene iki lho. Nggih. Nah ternyata umatipun Kanjeng Nabi yang melakukan dosa-dosa besar, mungkin umatnya Kanjeng Nabi yang ahli napa minum-minuman keras, yang ahli mabuk-mabukan, yang ahli zina, yang ahli melakukan kemaksiatan, kemungkaran, belum sampai tobat sudah kejauhan mati. Ya. Jadi mati saat durungnya tobat. Nah itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan disiksa di pintu neraka yang ketujuh. Itu ternyata umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus Kanjeng Nabi fakhoron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mausian alaihi. Kanjeng Nabi niku langsung jungkel pingsan, nggih. Mireng lek umate niku, akhirnya Kanjeng Nabi matur, "Wis umatku, wis kono ndang tobat apa mung durung mati." Ngaten. Dadi sing diceritakan Kanjeng Nabi hadis yang panjang lebar niku kan ketika umatnya Kanjeng Nabi niku gurung sampai tobat terus kedisian mati. Niku yang dikhawatirkan dening Kanjeng Nabi. Makanya terus Kanjeng Nabi menganjurkan ayo segera bertobat sebelum mati. Nah, dosa sak pinten mawon tiyang sing tobat niku diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kanjeng Nabi ngantin dawaken at-taibu minadzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang sudah tidak punya dosa. Nggih. Menika Mbah Pentol napa ingkang kawula aturaken tentang taubat ingkang dadosaken Gusti Allah menika mencintai hamba-hambanya ingkang bertaubat. Kawula sumanggaaken mbok menawi wonten pamireng ingkang badhe tanglet utawi badhe ngaturaken.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun sanget elmune enjang menika nggih. Nah, nggih catos nggih anu. Ternyata kula lek emut nggih kali midhangetaken aturi Rama Yai wau kula kemutan lagune Bimbo Rama Yai. Nggih. Sing aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat, hati adalah cermin. Nah, ternyata memang terbukti Allah saja merasa kehilangan ketika hambanya menjauh. Nah, tapi sadereng niki wonten Bu Sri Ponco ingkang badhe matur rumiyin. Monggo, Umi Sri Ponco.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Badan dekat banget Pak Ustaz. Okay. Niki menawi wonten piantun tasih dereng ngantos tobat saestu nggih lumrah-lumrah mawon ibadahe ngantos sing sanget wonten terus Allah niku memberi penyakit yang misalnya stroke yang sangat wonten mboten saged napa-napa. Nah niki saran napa ingkang dipun paringaken penderita menika agar tobatipun maksimal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon.
0: Bagaimanapun juga walaupun dalam kondisi ingkang sakit kaya ngoten justru mungkin Gusti Allah maringi sakit sing kaya ngoten niku memberikan napa nggih peringatan supaya eling sehingga memang apa meneh wis lara sing koyo ngoten niku harus bertobat. Ning pertanyaanipun kalau wau supaya tobatipun menika maksimal niku bedas pundi Nggih tentu kados ingkang kula aturaken kala wau, pertama niku menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, kemudian menghindari wis setruk niku wis menghindari temenan. Kemudian janji tidak akan mengulangi lagi, memperbanyak istighfar. Ngata-ngatakan nyuwun ngapunten dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wong jenenge wong setruk ternyata wis gak iso apa-apa lumah-lumah tok. Kemudian sing akeh zikire mawon. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Utawi mau selawat, utawi mau zikir, utawi mau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apapun yang dibaca niku dalam rangka taubat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, di samping tiyang sing selalu berzikir niku wau dipun paringi pahala yang berlipat ganda, juga akan dihapus dosa-dosanya. Nah, terus sholatnya terus pun di sholatnya sah-sah gede. Dalam kondisi sakit niku sholat niku sah-sah gede. Ya, mboten saged napa jumeneng ada nggih kali lenggah. Mboten saged lenggah nggih kali sare. Sak kali napa niku ngleyeh dan sebagainya. Niku sholatnya tiyang sakit sah-sah gede. Yang penting tetap melaksanakan ibadah sholat dalam rangka niku wau supaya tobaté niki maksimal.
1: Matur nuwun sangat. Jadi apapun yang dilakukan dalam kondisi apapun, karena nopo sudah meniatkan untuk bertobat, ya kita melakukan dengan nopo niku segala bentuk keterbatasan sebagai konsekuensi logis wau Ustaz nggih.
0: Nggih nggih.
1: Saiso-isone sebalik menaik mau lek kowe nyedhek aku ya nyedhek, kanthi caramu nyedhek gak iso mlaku ya ngesot, gak iso ngesot ya gotongen dan sebagainya. Sing penting anak wonten nopo niatan untuk kembali.
0: Ada ikat baik
1: karena sing kula pirengaken kula bahwa tobat itu sebenarnya bukan pengampunan tapi kembali eling purwa disuduk sinane le jare wong Jawa nggih Ustaz. Nggih. Jane remen sangat nih malih wedal iki. Aduh, dagli kok ya diwatesi ngeten. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Ustaz ilmune njang menika. Mugi-mugi saged piguna nika ngimutaken jane Gusti Allah niku. Walase pol-polan sampai sing adoh niku wis tobat to bali iku lho. Pokoke niat tok tak parani ngoten nggih tadi. Nggih. Matur nuwun monggo wekdal salajengipun kasuwun panjenengan munggah pinanggihan menika Ustaz.
0: Nggih. Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, menika lah ingkang saged kawula aturaken tentang pertobatan. Yang penting kula njenengan niki nggadahi niat ingkang saya untuk selalu bertobat kepada Allah. Kapan saja, di mana saja kita bisa bertobat kepada Allah. Pumpung durung nih kalau pumpung durung ketekanan malaikat Israel. Oke, kula njenengan kesempatan yang baik ini. Mugi-mugi kula njenengan dipun takdirakan dening Gusti Allah sebagai hamba yang selalu bertobat kepada Allah.
1: Amin.
0: Diampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah.
1: Amin.
0: Maka kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembun sangat romo ya ilmunipun enjang menika. Para kadang sedaya enjang satu kinurmatan salajengipun kepareng kawula mungkasi pinanggihan kali wonten ing ati jolo saya ningati pinanggih malih wonten ing cahya ningati episode candhaipun lan mugi-mugi kemawon kula panjenengan sedaya tansah ginanjar imut eling dan lan napa nggih nggadahi tekad niat wangsul malih lumampah wonten ing margining Gusti Allah. Ikhtina suratul mustaqim bila taufiq wali jaya warito warinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.
3: Mengkaten adicara cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Tabu namenjang Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara ngaturaken Pawartos Enggal. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto ngrawuhi malam resepsi selamatan bersih Desa Mojorejo Warso 2026 wonten ing plataran kantor Desa Mojorejo Kecamatan Jondrejo wekdal dinten Selasa 8/7/2026. Kegiatan menika kinarya panutup rangkaian bersih Desa Mojorejo ingkang kaisi maneka warna agenda budaya. Ing dalam wekdal menika Heli Suyanto ngapresiasi semangat gotong royong so kebersamaan warga ingkang terus sinoga lan ngrekso tradisi bersih desa. Miturut panjenenganipun budaya kasebat dados kunci utawi modal penting ing dalam ngiyataken persatuan so kesatuan sisan damel nyengkuyung pembangunan desa. Sawatawis menika Kepala Desa Mojorejo Rucito ngaturaken apresiasi awit saking dukungan sedayaning pihak ingkang sayek saiko kapti ing dalam ngayai bersih Desa Mojorejo. Miturut panjenenganipun inggilipun partisipasi masyarakat dados bukti kiat semangat gotong royong ing dalam ngrekso tradisi kebersamaan. Mekaten pawartos basa Jawi kula pun Siswanto galuh aji nuwun matur nuwun.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.